0: Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu masona apa? Wa habitu masona, wa habitu masona fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan nggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya, murah. Ya boleh. Wala tatharu bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, gak berharap, gak apa. Diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita. Entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segini ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan orang yang mengajarkan Al-Qur'an.

0: Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Nggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. Sekilo sejuta lah jaraknya. 5 kilo, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada dua. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
2: Iya.
3: Tentang kebid'ahan. Sangat banyak di media sosial.
2: Iya. Yeah.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat Ustaz gimana?
2: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an. Syirik apalagi, masya Allah. Istilah yang berkah yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup. Ya,
3: terlahir Ustadz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustadz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik, tentang bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
2: Ya. Awam ini gimana Ustadz? Ya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal salat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam, "Hal shalaita?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah, ya.
5: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
6: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda binti Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Al-Bayda adalah neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut onta di pundak Nabi. Ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
7: Di antaranya digelari dengan Zunurain
6: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, SAW.

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman. Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia somong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, Fasayakfikahumullah, bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki, apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qaulan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله

سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaAllah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat, dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama...

0: 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Kan kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia pakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghafarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju. Belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku luqau lihada wa astaghfirullaha li walakum wa astaghfirullaha al-adhim innallaha wal ghafurur rahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون, yang artinya terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in? Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, isyrab hanakallah, kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu. Berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan

0: Apapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَّهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut.

0: bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki, dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua. Renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap. tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak, tapi yang jelas ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana, akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah, rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet, jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Gua ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entung temenan? Ora. Kayak manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai, nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin jempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang, ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya disit. Apa akhiratnya? Tadi, pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik, akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Dunia ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang merusak padi.
2: Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene-ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue. Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tarbiyah Sunnah Barakallahu Fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Anafi Dagorisot Kabupaten Bandung, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Hadirin sekalian, seperti biasa sebelum kajian disampaikan, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Informasi pertama, alhamdulillah di akhir bulan Muharram ini masih terbuka kesempatan untuk tahun di program donasi pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah yang terletak di Jalan Jurang, Kota Bandung. Saat ini sudah terkumpul uang sebesar 60.242.343 rupiah. Bagi jemaah sekalian yang ingin turut berpartisipasi di program wakaf ini dapat menyalurkan donasinya ke rekening sebagai berikut: Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7777 91

sebesar 1.717.590.000 Hadirin sekalian, setiap rupiah yang Anda sisihkan, insya Allah membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Donasi untuk radio ini dapat disalurkan ke rekening BSI dengan nomor 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Dan untuk informasi lengkapnya bisa dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Jazakumullah khairan kepada para muhsinin sekalian yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan informasi terakhir, insya Allah pada tanggal 8 Juli 2026 atau bertepatan dengan 4 Safar 1448 Hijriah akan ada kajian spesial bersama 4 ustazah. Yang pertama adalah Ustaz Nuruddin Abu Fainan Al-Maki Hafizahullah, Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah, Ustaz Dr. Zainal Abidin Elsi Hafizahullah, dan Ustaz Dr. Firanda MA Hafizahullah, bertempat di Masjid Pusdai, dimulai pada pukul 10 pagi sampai dengan 20.00. Dan jangan lupa catat tanggalnya dan hadiri kajiannya. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa info yang dapat kami sampaikan. Dan insya Allah kajian sesaat lagi akan dimulai. Dan alhamdulillah Ustaz Abu Haidar As-Sundawi telah berada di Masjid An-Nafi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.

tetapi tidak didasarkan kepada sumber yang valid. Salah satu di antara sebutan untuk para malaikat adalah ruhaniin atau rauhaniin, baik dengan didhamahkannya ruhaniin ataupun dengan difathahkan rauhaniin. Berkata Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala, thumma innal malaikata yusammuna ruhaniin bidhamir ra ala ma'nan annahum arwahun la syai'a ma'aha min ma'in aw turabin wa innama la yurawna lilatafatihim. Waqad sammallahu Jibril ar-ruhul amin ar-ruhal kudus wa qala ba'dun nas innal malaikata ruhaniyah rauhaniyah bima'na annahum laysu mahsurina fil abniyah wa talal walakinnahum fi fashatin wa basatah. Sesungguhnya malaikat disebut juga ruhaniin dengan didhamahkannya ruhaniin. Maknanya mereka adalah hanya ruh yang tidak mengandung unsur air ataupun tanah. Mereka tidak terlihat karena halusnya. Allah menamai Jibril dengan sebutan Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Sebagian orang berkata malaikat rauhaniin dengan difathahkannya roh rauhaniin, artinya laisu mahsurina fil abniyah, mereka itu tidak terhalang oleh benda, oleh bangunan, tapi mereka adalah makhluk halus yang tidak terhalang oleh benda apapun, bisa menembus tembok dan yang sejenisnya. Itu kata Al-Hulaimi. Berkata Imam Ibnu Athir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, ar-ruhaniin yurwa bidhammir ra wa fathihah kaannahu nisbatun ila ruh aw rauh wa huwa nasimur rih wal alif wan nun min ziyadatin nasab wa yuridu bihi annahum ajsamun latifah la yudrikuhal basar. Kata Imam Ibnu Athir, ruhaniin diriwayatkan dengan didhamahkannya roh jadi ruhaniin, atau dengan roh difatahkan rauhaniin, seolah-olah ini berhubungan dengan ruh atau rauh. Kalau ruh jiwa, kalau rauh itu benda yang berupa angin atau dalam bentuk gas, dalam bentuk yang seperti angin. Huruf alif dan nun ruhaniin itu tambahan. Maksudnya malaikat adalah jasad yang halus yang tidak terjangkau oleh pandangan manusia. Jadi salah satu sebutan untuk para malaikat adalah ruhaniin atau rauhaniin. Nama ini sekedar istilah, tapi tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Hakikatnya malaikat berjasad dengan jasad yang hakiki. Allah menciptakan jasad malaikat dari cahaya, yang keistimewaan malaikat sifatnya menyebabkan kita tidak memiliki kemampuan untuk melihatnya.
kecuali orang tertentu. Seperti Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli dua kali. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli ketika ada di Sidratul Muntaha. Jadi malaikat memiliki jasad dan memiliki bentuk, tapi Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk melihatnya. Kata-kata atau istilah ruhaniin memberi makna seolah-olah malaikat hanya sekedar ruh tanpa jasad, tanpa bentuk. Dan ini sesuatu yang keliru. Jadi yang benar, malaikat punya jasad, terbuat dari cahaya dan punya bentuk. Sudah pernah dijelaskan makna ruhul amin dan ruhul kudus. Malaikat Jibril disebut ruh, tapi istilah ruh tidak ditujukan kepada malaikat lain, hanya malaikat Jibril. Disebut ruh karena berkaitan dengan wahyu yang dia bawa. Sering kita jelaskan sesuatu sering dinamai, disebut dengan apa yang dibawanya. Seperti di kalangan manusia, tukang beca disebut beca, sini. Tukang taksi disebut taksi, gitu. Tukang SS, sini. Padahal namanya bukan itu, tapi dipanggil dengan apa? Dengan apa yang dia bawa. Ini berlaku dalam semua bahasa, mungkin ya, wallahu a'lam. Termasuk Jibril disebut ruh, melihat apa yang dia bawa, yaitu wahyu. Dan wahyu oleh Allah disebut dengan sebutan ruh. Salah satu sebutan untuk Quran, ruh. Quran disebut syifa, Quran disebut zikr, Quran disebut nur. Salah satunya Quran disebut ruh. Allah menyatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh. Telah diberikan wahyu yang disebut ruh. Maksudnya Quran. Quran disebut ruh. Kenapa Quran disebut ruh? Karena salah satu fungsi Quran seperti fungsi ruh, yaitu menghidupkan jiwa yang mati. Quran disebut syifa karena salah satu fungsinya seperti obat. Quran juga disebut zikr karena merupakan peringatan. Quran disebut juga nur karena cahaya yang menerangi. Quran disebut ruh karena salah satu fungsi Quran seperti fungsi ruh, menghidupkan jiwa yang mati. Nah, lalu dengan ruh ini hiduplah, teraihlah kehidupan yang hakiki, dunia sampai akhirat. Jadi itulah alasan kenapa Jibril disebut dengan sebutan ruh, karena dia hamilur ruh, pembawa ruh. Lalu disifatnya dengan sifat al-amin atau al-quddus, sudah kita terangkan. Karena beliau amanah, menyampaikan wahyu seperti yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ditambah, dikurang, dirubah, tapi seadanya, ya. Nah, jadi itulah alasan kenapa malaikat Jibril disebut ruh. Tapi kalau seluruh malaikat disebut dengan ruhaniin, ini tidaklah tepat. Berkata mu'alif, fal aula wallahu a'lam,
adamu itlaqi hadzal ismi 'alal malaikah li'adami thubutihi. Wa minal ulama man atlaqa hadzal isma 'ala ta'ifah khassah. Yang lebih utama, wallahu a'lam, tidak boleh menyebutkan ruhaniin sebagai sebutan bagi malaikat karena tidak validnya sumbernya. Walaupun sebagian ulama ada yang menyebut ruhaniin hanya kepada malaikat tertentu saja. Seperti Al-Hulaimi berkata, "Wa qad qila inna malaikatar rahmah humur ruhaniin." Humur rauhaniin bifathir ra au minar rauh. Ada yang berpendapat bahwa para malaikat rahmat disebut rauhaniin dengan difathahkannya ra, maknanya dari ar-rauh. Ada hadis yang dipakai sebagai dalil untuk menyebut para malaikat dengan sebutan ruhaniin. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Ali secara mauquf. Maksud mauquf ini hanya ucapan Ali. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, "Inna fis sama'is sabi'ah hadiratun yuqalu laha hadiratul quds fiha malaikatun yuqalu lahum ruhaniin fa idza kana lailatul qadri ista'dhanu rabbahum fin nuzul ila dunya fa ya'dharu lahum fala yamurruna ala masjidin yusalla fihi wa la yastaqbiluna ahadan fi tariqin illa da'u lahu fa asabahu minhum bi barakah." Kata Ali, sesungguhnya di langit ketujuh ada sebuah tempat khusus yang disebut dengan Hadiratul Qudus. Di sana ada para malaikat yang disebut dengan malaikat ruhaniin. Apabila malam Lailatul Qadar, mereka meminta izin kepada Allah untuk turun ke dunia. Allah mengizinkan mereka turun, maka tidaklah mereka melewati masjid yang di dalamnya ada orang yang sholat. Tidaklah mereka bertemu dengan seorang pun di jalan, kecuali mereka mendoakan kebaikan bagi orang itu, lalu ditaburkanlah barokah kepada mereka. Ini hadis yang menjelaskan ada malaikat ruhaniin. Gimana status hadis ini? Hadis ini dinukil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Darul Manthur, juga dalam kitab Al-Habaik, juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Tapi kata muallif, "Wa hadzal haditsu la yasih, fa hadhihi tasmiyah ghairu tsabitah wallahu a'lam." Hadis ini tidak sahih. Bahkan disebut dhaif jiddan. Sangat dhaif, dhaif bingit gitu. Sehingga penamaan ruhaniin bagi malaikat tidak valid karena sumbernya yang tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penamaan pertama yang sering diucapkan oleh orang terhadap para malaikat ruhaniin. Mungkin kurang begitu populer di kita, tapi ada dalam pembahasan para ulama. Terlebih tidak bolehnya kita menyebut mereka dengan ruhaniin karena bisa memberikan salah faham. Dari istilah ruhaniin nanti difahami malaikat hanya makhluk yang berupa ruh tanpa jasad. Dan ini keliru. Sebab kita sudah jelaskan malaikat punya jasad, jasadnya diciptakan dari cahaya.
dan ada ruh. Kelak ruhnya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, matilah para malaikat pada hari kiamat nanti. Terpisahlah antara ruh dengan jasad malaikat tersebut. Kedua, ada lagi istilah yang oleh para ulama ditujukan kepada para malaikat, yaitu Al-Karubiyun. Al-Karubiyun ditujukan kepada para malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekeliling arasy. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, "Tsumma innal malaikata bin nisbah ila ma hayya'ahum Allahu lahu aqsam. Faminhum hamalatul arasy wa minhum al-karubiyun alladzina hum haulal arasy wa hum asraful malaikati ma'a hamalatil arasy." Kemudian para malaikat dilihat dari segi tugas yang Allah berikan kepada mereka, ada beberapa kelompok. Di antaranya ada malaikat pemikul arsy. Ada juga di antaranya malaikat karubiyun, yaitu malaikat yang ada di sekeliling arsy. Merekalah semulia-mulia para malaikat beserta malaikat pemikul arsy. Boleh dikatakan ring satunya. Allahnya istiwa di atas arsy. Istiwa bukan duduk, sebab ada orang yang menuduh, "Oh, kita mah katanya menuduh Allah duduk di atas arsy." Keliru, siapa yang mengartikan duduk? Istiwa, tegak di atas arsy dengan makna tegak yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah yang tidak sama dengan tegaknya makhluk. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak nempel. Wala yahtaju ilaih, ghaniyun anhu, tidak membutuhkan arsy, tidak nempel di arsy, tidak ada pengaruhnya apapun yang terjadi pada arsy. Kalau arsynya hancur, Allahnya enggak jatuh, enggak. Karena Allah Azza wa Jalla berbeda sifatnya dengan makhluknya. Jadi Allahnya istiwa di atas aras, arasnya dipikul oleh para malaikat. Malaikat pemikul aras, malaikat yang paling dekat jaraknya dengan Allah Azza wa Jalla. Terus ada malaikat di sekeliling aras, itu disebut dengan malaikat karubiyun. Imam Ibnu Katsir menyatakan demikian. Berkata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Wa dzakara Wahab bin Munabbih annal karubiyyin sukanus sama'i sami'ah yabkun wa yanhabun." Wahab bin Munabbih menjelaskan bahwa malaikat karubiyun adalah malaikat penghuni langit ketujuh, langit tertinggi di bawah arsy. Mereka menangis, mereka merintih karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diterangkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Adapun yang menjadi hujjah bahwa malaikat itu disebut karubiyun adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Kalau para tulabul ilm yang pernah belajar mustalahul hadis dengan mengatakan wallahu wa hujjatuhum fi dzalik ma ruwiya an Jabir, hujjah mereka tentang hal itu adalah ma ruwiya an Jabir, hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Kalau disebutkan ruwiya, disebut dalam mustalahul hadis dengan istilah sighatu tamrid. Sighat atau bentuk kata yang menunjukkan hadis ini ada kelemahan, dhaif. Tanpa dijelaskan kedhaifannya, mereka tahu waruyaan atau itu, oh ini dhaif.
Dan yang seperti itu banyak dijelaskan dalam kitab-kitab raqaiq. Raqaiq itu yang tazkiyatun nafas gitu. Seperti at-tazkirah Imam Al-Qurtubi. Itu tidak dianjurkan dibaca oleh orang awam. Atau kitab ruh susunan Imam Ibnu Qayyim. Di dalamnya banyak hadis-hadis dhaif, bahkan Israiliyat yang tidak diketahui oleh orang awam hanya karena dengan membacanya, apalagi baca terjemahan. Tapi oleh para thullabul ilm, apalagi para ulamanya, orang-orang yang pernah belajar ilmu usul hadis, dia tahu, oh ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, walaupun tidak dijelaskan kesahihan dan kedhaifan, tapi sudah diisyaratkan oleh muallif, oleh pengarang. Sebab dalam hal ini, wa hujjatuhum fi dzalika wallahu alam marwi an Jabir. Hujjah para ulama adanya malaikat karubin adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Dipakai fi'il yang majhul. Majhul itu yang pasif, diriwayatkan. Disebut sighat tamrid. Ya. Kalau sahih rawa Jabir, bukan ruwiyan Jabir. Rawa Jabir disebut sighat jazm, menunjukkan ini hadis sahih menurut pengarang atau yang menukilkannya. Marwiya Jabir, hadis yang diriwayatkan dari Jabir, sudah diisyaratkan itu dhaif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan wa humul karubiyun min syahmati udhuni ahadim ila tarqutihi masiratu sab'i mi'ati amin li ta'iri sari'il ini tata. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat, mereka karubiyun. Jarak antara daun telinganya dengan bahunya itu sejarak perjalanan 700 tahun kendaraan udara tercepat, burung dengan terbang kecepatan maksimal. Saya nggak tahu burung apa. Konon katanya burung apa, ada yang tahu burung dengan terbang kecepatan terbang paling cepat? Konon burung falcon. Elang juga kalah, kecil. Tapi elang pun bisa mati. Disamber, puk dipukul, dung. Itu bisa kokoleangan, gebut weh. Atau binatang apapun di bawah. Diinsar, disamber, pluk ditekek gitu. Dengan kecepatan luar biasa bisa mati sekejap gitu. Wallahu a'lam, mungkin ada yang lebih cepat dari itu, wallahu a'lam. Nah, itu sejauh sejarak perjalanan 700 tahun. Jarak antara dari sini ke sini, kalau kita kan hanya 5 cm gitu ada. Ini sejarah. Itu adalah malaikat karubin salah satunya begitu. Satu malaikatnya seukuran begitu. Kebayang bagaimana badannya. Hadis ini dinukil Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Habaik. Juga ada hadis lain dinisbatkan kepada Imam Ibnu As-Sakir yang disebutkan fihi khamsumi'ati amin, 500 tahun perjalanan. Syal Albani rahimahullah menukil hadis dalam kitab silsilah al-hadith al-da'ifah, disebut hadis ini da'if. Ibnu As-Sakir setelah meriwayatkan hadis ini menyatakan isnaduhu da'ifun jiddan, sanad hadis ini sangat lemah. Ini yang pertama. Kedua, marwiya an Ibni Abbas, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sudah marwiya berarti dhaif. Dia berkata al-karubiyun samaniyatu ajza, kullu juz'in minhum bi'indatil insani wal jinni wal malaikah.
Malaikat Karubiun itu ada 8 kelompok. Masing-masing kelompok jumlahnya adalah sejumlah seluruh manusia, jin dan malaikat. Triliunan meureunnya. Itu satu kelompoknya. Ini ada 8 kelompok. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah, tapi juga dhaif. Ada banyak cacat dari hadis ini dari aspek sanad sehingga tidak dianggap sahih oleh para ulama. Ketiga, riwayat dari Uthman Al-A'raj. Uthman Al-A'raj diterangkan oleh Imam Al-Dhahab dalam kitab Mizan, maksudnya Mizanul I'tidal, huwa la yu'raf. Dia tidak dikenal siapa. Karakternya juga tidak diketahui. Tapi dia berpendapat. Dia menyatakan inna masakin ar-riyah tahta ajnihatil karubin hamalatil arsh. Bahwa masakin ar-riyah, bahwa tempat-tempat angin itu berada di bawah sayap-sayap malaikat karubiyun, yaitu malaikat pemikul arsh. Ini hadis ketiga. Tiga-tiganya dhaif. Tiga-tiganya tidak valid. Nah, itu sumber penamaan karubiyun. Lalu apa yang dimaksud atau makna dari malaikat karubiyun? Berkata Al-Hulaimi, waqad qil malaikatul azab humul karubiyun minal karab. Ada yang berpendapat malaikat yang mengazab adalah malaikat karubiyun, karena berasal dari kata karab. Karab itu artinya penderitaan. Karubiyun malaikat yang menimpakan penderitaan karena menyiksa. Ini pertama. Kedua, qala ba'dhum wa huwa min al-karab wa annahum min karabin wa syiddah yabkun wa yanuhun. Wataqaddama hadzal qaul an Wahab bin Munabbih. Kedua, ada yang menyatakan karubiyun berasal dari kata karab. Karab itu kanyeri, kaperi, kesusah, penderitaan. Mereka menangis, mereka merintih. Bukan karena menyiksa, tapi mereka amat sangat takutnya kepada Allah, menangis dan merintih. Maka disebut dengan sebutan karubiyun. Berkata Al-Khattabi rahimahullah, qauluhu karab ayat qarabal idraq wa minhul malaikatul karubiyun wa huwal muqarrabun. Wa qala ba'dhum innama sumu karubiyin li'annahum yadkhulun al-karab al-kufar wa laysa hadha bisyai'. Kata Al-Khattabi, karubiyun berasal dari kata karab, artinya dekat. Di antaranya malaikat karubiyun adalah malaikat muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Malaikat yang dekat kepada Allah disebut karubiyun karena mereka yudkhilunal karab alal kufar, mereka yang memasukkan perasaan menderita dalam hati orang-orang kafir. Berkata Imam Ibn al-Athir rahimahullah dalam kitab An-Nihaya, karab bimakna dana wa qaruba wa huwa karib. Ada lagi yang menyatakan karab dengan makna dekat. Satu makna dengan qaruba, qarib dekat. Dengan qafnya diganti dengan kaf, sama maknanya dekat. Berkata Abul Aliyah, al-karubiyun sadatul malaikah humul muqarrabun. Wa yuqalu li kulli hayawanin wasiqal mafasil innahu lamaqrabil khalqi idza kana shadidul qawi wal awwal ashbah. Kata Abul Aliyah al-Karubiyun, malaikat yang mulia, mereka dekat dengan Allah.
hewan yang memiliki persendian yang kuat disebut makhluk yang makrab, karena kuatnya, otot-ototnya kuat, persendiannya, tulang-tulangnya kuat. Dan karena itulah para malaikat yang dekat dengan Allah karena kuatnya disebut dengan karubiyun. Dan banyak lagi keterangan para ulama tentang karubiyun. Walhasil, kesimpulannya adalah anna hadhi tasmiyah ghaira thabitah lil malaikah li'adami wurudiha fil Qur'ani was sunnah. Penamaan karubiyun ini tidak valid untuk para malaikat karena tidak adanya keterangan dari Quran dan sunnah yang sahihah, dan ada penjelasan malaikat dengan sebutan makhluk yang dekat. Iya, itu ada dalam Al-Quran. Salah satu contohnya An-Nisa 172. Kata Allah, lan la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa yasyuruhum ilaihi jami'a. Isa bin Maryam tidak keberatan, tidak enggan untuk menjadi hamba bagi Allah. Demikian juga malaikat muqarrabun, disebut wal malaikatul muqarrabun. Malaikat juga tidak enggan, tidak keberatan beribadah kepada Allah. Isa juga begitu. Siapa orang yang enggan untuk ibadah kepada Allah dan takabur, maka Allah akan kumpulkan mereka semuanya untuk diminta pertanggungjawaban. Ayat ini menyebut malaikat dengan sebutan malaikat muqarrabun. Jadi kalau malaikat disebut makhluk muqarrabun ada, tapi karubiyun tidak ada sumber yang valid dari Quran atau hadis sahih. Ada tiga hadis tadi, tapi tiga-tiganya adalah dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Ini kedua. Ketiga, ada pembicaraan apakah iblis termasuk golongan malaikat ataukah bukan. Para ulama ikhtilaf, iblis itu malaikat apa jin? Sebagian ulama menyatakan huwa min naw'i minal malaika khuliqu min naris samum wa khuliqu baqiyatul malaikah min nur. Sebagian ulama menyatakan iblis itu sejenis malaikat, tapi diciptakannya itu dari nyala api. Sedangkan selain iblis, malaikat diciptakan dari cahaya. Hanya iblis jenis malaikat yang diciptakan dari nyala api. Ini pendapat pertama. Yang menjadi dalil kelompok pertama ini adalah karena perintah Allah untuk sujud kepada para malaikat. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kalau iblis bukan dari golongan malaikat, berarti iblis tidak terkena perintah sujud. Kan yang disuruh sujud malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, malaikat yang diperintah malaikat, sujud kalian ke Adam. Bangsa jin tidak disuruh sujud. Sujud kalian ke Adam. Semua malaikat sujud kecuali satu malaikat yang tidak sujud, yaitu iblis. Seandainya, kata ulama-ulama yang berpendapat demikian, laulam yakun minal malaikati lamma kana ma'muran bisujud li Adam walam yunkirillahu alaihi Adam as-sujud. Seandainya iblis bukan golongan malaikat, berarti iblis tidak diperintahkan sujud kepada Adam.
Dan tidak mungkin Allah mengingkari tidak sujudnya iblis kalau dia bukan malaikat. Karena yang diperintahkan sujud siapa? Malaikat. Bangsa jin tidak disuruh sujud. Qalu, mereka berkata, wal aslu fil istisna ayyakuna muttasilan bi ayyakuna al mustasna min jinsil mustasna minhu. Mereka berkata, istisna di dalam ayat ini, istisna itu pengecualian. Huruf illa disebut huruf istisna. Fasajadu, mereka semua sujud illa iblis. Illa ini disebut huruf istisna atau pengecualian. Istisna di sini disebut muttasil. Istisna yang muttasil artinya yang dikecualikan, termasuk kelompok yang disebut di awal. Seperti semua malaikat sujud kecuali iblis, oh berarti iblis ini termasuk golongan malaikat. Illa di sana disebut istisna muttasil. Seperti ja'at tullab ilal jamiah illa Muhammadan. Mahasiswa semua sudah datang ke kampus kecuali Muhammad. Muhammad ini mahasiswa bukan? Ini mahasiswa. Kalau Muhammad itu mahasiswa, berarti illa tadi disebut illa muttasil. Artinya muttasil itu berhubungan. Muhammad itu bagian dari mahasiswa tadi. Beda dengan begini. Ja'at tulab ilal jami'ah illa aba'ahum. Mahasiswa sudah datang ke kampus kecuali bapak-bapak mereka. Bapak mereka mahasiswa bukan? Bukan. Bapaknya. Tapi ada yang bapak anak dua-duanya mahasiswa, ada? Mungkin ada satu dua, tapi jarang lah. Bapaknya tidak termasuk golongan mahasiswa. Maka illa di sana, pengecualian huruf istisna itu disebut illa munfasil. Munfasil itu terpisah, artinya si bapak-bapak mereka tidak termasuk golongan mahasiswa. Mungkin sekali dua kali suka nganter ke kampus gitu. Atau ada Zaid. Zaid ini datang ke kampus tiap hari, tapi bukan mahasiswa, dia cleaning service. Ja'at tullab ilal jami'ah illa Zaidan. Para mahasiswa sudah datang ke kampus kecuali Zaid. Tapi Zaid ini bukan golongan mahasiswa, tapi sering juga datang ke sana. Itu cleaning service-nya. Maka illa disana disebut munfasil, terpisah. Nah, orang yang berpendapat iblis termasuk golongan malaikat menyebut illa di sini disebut illa muttasil, yang menunjukkan iblis termasuk bagian dari golongan malaikat. Salah satu ulama ahli tafsir yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ini pendapat pertama. Wa qala akharun, berkata ulama lain. Pendapat kedua. Innahu laisa minal malaikah bal minal jinnil makhluqina min nar au min naris samum au min mariji min nar. Iblis bukanlah golongan malaikat, tapi dia golongan jin yang diciptakan dari api atau nyala api atau mimariji minnar, api yang menyala-nyala. Sebagaimana firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ini surah Al-Kahfi ayat 50. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, dia bangsa jin. Bukan malaikat.
Dia bangsa jin, tapi dia durhaka kepada perintah Allah. Qalu, berkata ulama-ulama golongan kedua ini, wa qad dalal Qur'an ala annal malaikata sajadu jami'an li Adam kama nataqa bidzalika fi qouli ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Al-Quran sudah menunjukkan bahwa malaikat itu semuanya sujud kepada Adam. Tak ada malaikat yang tak sujud. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Hijr 30, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sujudlah para malaikat itu semuanya. Ajma'un, kulluhum ajma'un itu dalam bahasa Arab disebut taukid. Taukid itu apa? Yang menegaskan, yang memastikan. Seperti umpamanya, qad ja'at tullab ilal jami'ah kulluhum. Telah datang para mahasiswa ke kampus semuanya. Ajma'un kulluhum ini adalah penegasan bahwa tak ada satupun malaikat ya, tak ada satupun mahasiswa yang terlambat, yang belum datang, semuanya datang. Itu kulluhum disebut dengan sebutan taukid, apalagi ditambah ajmaun. Ajmaun juga taukid, semuanya kulluhum ajmaun. Ayat ini menyatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Para malaikat sudah sujud kepada semuanya tanpa kecuali. Ada ajmaun, ada kulluhum. Terus disebutkan fahadi thalathu siyagh mufidatun lil umum wal istighraq. Ini tiga ayat yang apa namanya dalam bentuk kata yang memberi makna umum ke seluruh malaikat. Karena apa? Karena adanya kulluhum dan ajma'un. Alasan kedua, fa inna ismal jam'il mu'arraf bil alifi wa lam yaqtadil umum. Juga isim jama' yang ditakrif dengan alif dan lam. Ditakrif itu dijadikan isim ma'rifat. Dari segi tertentu atau tidaknya, isim ada dua, ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat sudah tertentu. Kalau nakirah umum, kitabun pakai tanwin, sebuah kitab. Ini masih umum, kitab apa? Ah pokoknya sebuah kitab aja. Tapi kalau al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu tuh sudah tertentu. Adanya alif lam menunjukkan, memberi makna tertentu, disebut ma'rifat. Salah satu tanda ma'rifat adalah adanya alif lam. Kalau ada isim jamak kemasukan alif lam, maka isim jamak itu seluruh maknanya mencakup seluruhnya. Seperti al-malaikatu, malaikat itu jamak. Mufradnya apa? Malakun. Satu malaikat disebut malak, jamaknya malaikah. Kemasukan alif lam, fasajadal malaikatu, fasajada, maka sesungguhnya al malaikatu, alif lam masuk ke isim jama, disebut lil umum wal istighraq, mencakup seluruh malaikat, tidak ada yang terkecuali. Ini menunjukkan bahwa seluruh malaikat sujud kepada Adam, tak ada yang tak sujud. Adapun iblis tidak sujud menunjukkan dia bukan golongan malaikat. Maka fatabayyana anna iblis laisa min jinsil malaika, dengan semua penjelasan tadi jelaslah bahwa iblis tidak termasuk jenis malaikat. Alasan ketiga. Wali anna iblis khuliqa min nar wal malaika khuliqu min nur famadatu khalqihi mukhtalifah. Alasan ketiga. Iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya.
bahan penciptakannya aja berbeda. Itu alasan ketiga, keempat. Ketiga ya. Alasan keempat, tabiatnya, karakteristiknya juga berbeda. Allah telah menjelaskan sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tak pernah maksiat kepada perintah Allah, selalu melaksanakan apa yang diinstruksikan. Terus malaikat tidak ada yang takabur. Dalam surah Al-Anbiya 19 dan 20, la yastakbiruna an ibadati wala yastashirun yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Para malaikat tidak pernah takabur dari ibadah kepada Allah dan tidak pernah merasa jemu, bosan, lelah, singsiremen, cangkel. Tidak diberi kelemahan itu. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa merasa jemu. Itu karakter malaikat. Tidak pernah maksiat walaupun sekejap, tidak takabur, tidak bosan, selalu bertasbih tanpa merasa lelah. Adapun setan sebaliknya, setan takabur. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis enggan. Dia takabur. Enggan sujud, takabur. Malaikat enggak ada yang takabur. Karena itulah maka yang lebih rajih, yang lebih kuat, wal qawlu bi anna iblis laisa minal malaikah arjah. Pendapat yang menyatakan bahwa iblis bukan golongan malaikat ini lebih rajih atau lebih kuat daripada yang menyatakan iblis termasuk golongan malaikat. Adapun huruf illa di sana tadi disebut illa munfasil. Munfasil artinya yang dikecualikan, tidak termasuk golongan yang disebut di awal kalimat. Jadi intinya ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan ya termasuk golongan malaikat dengan dalil tadi, ada yang menyatakan bukan dengan penjelasan yang barusan, dan yang lebih kuat adalah bukan golongan malaikat tapi golongan jin. Pembahasan berikutnya, hal yajuzu at-tasamma bi ismil malaikah, boleh enggak memberi nama ke orang dengan nama malaikat? Seperti seorang punya anak dikasih nama Jibril, dikasih nama Mikail, Israfil, punya 10 anak semuanya namanya malaikat. Si Cikal Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat munkar, kariman nakir gitu ya. Terus begitu. Boleh apa tidak? Ya. Matlabun fitasama bi asmail malaikah. Pembahasan tentang memberi nama orang dengan nama malaikat. Para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian mereka ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang atau memakruhkan. Saya tanya, ada gak sahabat yang diberi nama dengan nama malaikat? Atau ulama yang diberi nama dengan nama malaikat ada? Ada. Ulah wakati, siapa? Malik. Malik nama malaikat bukan? Iya, Al-Quran menyatakan, wa nadau ya malik liyakdi alaina rabbuk. Berkata para penghuni neraka, hei Malik. Malik itu penjaga neraka. Ada sahabat namanya Malik? Ulama namanya Malik? Ada, Imam Malik. Malik bin Anas. Malik bin Dinar, ya. Dan banyak lagi. Oleh Nabi ditegur, dirubah apa tidak? Tidak dirubah, tidak ditegur. Dibiarkan. Ada enggak sahabat namanya Jibril, Mikail, Israfil? Ulama, ada yang namanya Jibril, Mikail, Israfil? Ada tidak?
jawab ada. Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak tahu. Tidak tahu, ya. Nah, kita bahas, ya. Tapi Selasa depan, ya, sekarang. Sekarang sudah habis waktunya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana hukumnya jika bermuamalah dengan seorang yang berbeda akidah? Misal kita menjadi reseller produk yang mana hasil dari produknya dijadikan sebagai pengembangan sarana dakwahnya. Pertama, beda akidah itu ada dua maksud. Pertama, beda agama. Kalau beda agama pasti beda akidah, ya. Kedua, sama agamanya tapi akidahnya satu. Di atas akidah yang benar sesuai Quran Sunnah, satu lagi menyimpang. Seperti si Syiah, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah dan satu itu akidahnya menyimpang. Bolehkah, mana yang lebih fatal, beda agama atau sama agama tapi beda akidah? Beda agama lah, beda akidah, beda akidah mah masih Allah yang mereka sembah, masih sholat, masih mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Kalau beda agama mah sudah super fatal. Boleh enggak muamalah dengan orang yang tidak seagama? Boleh, tidak melarang. Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi dan Nasrani? Iya, jual beli, hutang piutang, gade menggawe tanpa bunga, ya. Malah ketika beliau wafat pun baju zirahnya, baju besinya sedang digadaikan di seorang Yahudi, bukan di sahabat. Muamalahnya itu baik jual beli, termasuk ada Nabi SAW punya pembantu seorang pemuda Yahudi. Ketika pemuda Yahudi itu sakit keras, lalu oleh Nabi SAW dibesuk, ditengok, diajak Islam. Pemuda ini melirik ke bapaknya seolah-olah minta pendapat atau minta persetujuan. Bapaknya Yahudi, kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Lalu dia syahadat. Setelah syahadat, ceklek temati. Apa kata Nabi SAW? Nahnu ahaqqu bihi min abihi. Kita yang lebih berhak ngurus anak ini daripada bapak. Akhirnya dibawa, dimandikan, disolatkan. Sebelum dia masuk Islam, dia menjadi pembantu Nabi SAW. Ini mu'amalah. Nah, Allah menyatakan dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh bermuamalah. Itu orang kafir. Gimana kalau batikna, apa batik teh? Keuntungan yang mereka peroleh dipakai mengembangkan agama mereka. Ya ya pastilah. Zaman dahulu, zaman Nabi juga begitu. Al-Quran tidak menyatakan kecuali kalau keuntungan muamalah dengan kamu mereka gunakan untuk pengembangan dakwah agama mereka. Enggak. Allah hanya menyatakan innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Allah hanya melarang kalian bermuamalah dengan orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau membantu orang lain dalam mengusir kalian. Baru kalau orang kafir harbi enggak boleh muamalah.
Tapi kalau kafirnya bukan harbi, kafir ahdi atau kafir zimmi gitu, kafir yang mengadakan perjanjian

akidah ya. Tidak ada larangan, wallahu a'lam. Apakah malaikat rahmat tetap masuk ke rumah meskipun sedang tidak berjilbab? Kalau tidak berjilbabnya laki-laki ya. Tapi kalau wanita terbuka aurat, jangankan wanita, laki-laki aja terbuka auratnya, malaikat rahmat tidak masuk. Ke WC tidak masuk, di kamar umpamanya laki-laki tapi terbuka auratnya. Kadang laki-laki kalau di kamar sendirian atau sama istrinya gitu, kadang-kadang auratnya terbuka, hanya pakai daleman saja yang minim. Maka malaikat rahmat tidak masuk. Apa semua malaikat? Enggak, kalau malaikat apa pencatat mah tetap masuk gitu. Ya, ke WC juga masuk. Malakul maut kalau waktunya ya masuk. Walaupun lagi telanjang ya, saatnya mati ya jedud we dicabut. Ada orang mati di WC? Ada banyak ya. Menunjukkan malakul maut tetap datang ke sana. Apakah sah pernikahan anak yang dikandung di luar pernikahan mengadakan akad nikah dua kali? Apakah sah pernikahan anak yang dikandung di luar pernikahan, anak hasil zina gitu, mengadakan akad nikah dua kali? Maksudnya dua istrinya dua gitu. Yang pertama pakai wali hakim, yang kedua oleh ayah kandung. Hanya sebagai seremonial, tetapi di buku nikah tanggal yang dipakai pas akad nikah dengan ayah kandung, akad dengan wali hakim hari Kamis dan akad seremonial wali ayah kandung Sabtu. Berarti ada satu akad yang palsu. Yang mana nih, yang awal atau yang kedua? Kalau yang awal, pokoknya yang manalah yang awal, yang berarti yang palsu itu berarti sandiwara, pura-pura ya. Itu termasuk istihza, mengolok-olok, menjadikan itu sebagai bahan candaan. Dalam rangka apa sih? Kenapa harus dengan wali hakim dulu kalau ada wali mujbirnya, ayah kandungnya? Kenapa? Kalau dulu, wallahualam mungkin sekarang ada ya. Dulu ya, ada kelompok harokiyin, harokah. Mereka khawarij. Mereka mengkafirkan pemerintah. Mereka menyatakan anggota jamaah atau harokah mereka yang wanita, kalau nikah itu walinya itu harus imamnya. Ayahnya enggak sah. Tapi ayah mana yang mengizinkan walinya oleh orang lain padahal dia ada? Akhirnya pura apa namanya, udah akad dulu di jamaah atau harokah mereka, itu yang dianggap sah. Nanti dengan wali bapaknya itu pura-pura aja, hanya formalitas. Berarti yang kedua ini pura-pura, dan itu istihza kepada ayat Allah. Akad nikah itu ayat Allah. Allah menyatakan qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian perolok-olokan, kalian jadikan bahan candaan? Ya boleh yang seperti ini ya. Kepura-puraan salah satu di antara karakter munafikin. Jadi tidak boleh. Kalau umpamanya ayah kandungnya setuju nikah, kenapa tidak langsung dia? Kenapa harus ada wali hakim gitu? Dan mungkin saya curiga wali hakim itu bukan KUA. Kalau KUA pasti tahu, enggak mau dia menikahkan tanpa diserahkan oleh wali yang asli. Enggak mau, enggak boleh. Pasti wali hakim itu ustadznya atau imam kelompoknya nih. Maka tidak boleh. Kalau wali yang sebenarnya tahu anaknya sudah dinikahkan oleh orang lain, ngamuk dia, gak ridho, itu bisa nuntut. Dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, siapapun yang menikahkan

0: bukan walinya, terus si wali sejatinya tidak ridho membatalkan dan menuntut, itu semua orang bisa dipidana. Itu wali hakimnya bisa dipidana, dua saksinya, bahkan si pengantennya bisa dipidana, bisa dihukum penjara ya. Jadi kalau walinya sudah setuju mau menikahkan, kenapa harus dua kali gitu ya? Jangan, wallahu a'lam. Adakah keringanan bagi lansia bersuci misal karena kondisi sedang tidak fit memilih tayamum daripada wudu? Karena pernah kejadian ibu dari teman saya setelah berwudu mengalami hipotermia. Iya, kalau menggunakan air memberi madarat boleh tayamum ya. Tayamum boleh dengan dua, dengan tiga alasan. Alasan pertama tak ada air. Alasan kedua ada air tapi madarat kalau dipakai. Seperti umpamanya seperti sakit tadi ya. Alasan ketiga ada air tidak sakit, tapi air itu milik orang lain yang tidak boleh kita pakai, tidak diizinkan. Maka dibolehkan tayamum. Apakah ibadah sholat bisa dibadalkan? Enggak. Dia wajib sholat sendiri semampunya. Enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk berbaring, enggak bisa berbaring ya kumahade ya tuh. Semampunya aja ya, semampunya. Nenek saya, Allah yarham, ketika sebelum wafat beliau sakit selama sepekan dan tidak sadar diri sehingga tidak melaksanakan sholat. Kalau tidak sadar, rufi al-qalam, diangkat pena, tidak mukallaf, tidak terkena kewajiban kalau sampai mati. Kecuali kalau sadarnya sehari dua hari itu sadar, selama tidak sadar tidak sholat, lalu sadar lagi sehat lagi ya qada semampunya. Tapi kalau koma gitu, mula-mula pingsan, koma, meninggal, maka tidak harus dibadali, tidak harus dibayar fidyah, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah doa istri kepada suami tetap terkabul meskipun suami sering membuat istri menangis? Apalagi kalau menangisnya maksudnya didzalimi ya, bukan nangis bahagia. Jarang istri nangis bahagia. Tapi ada kata kalau suami baik, tapi kalau baiknya bingit, bahagia enggak nangis tuh, cengengesan we. Tapi kalau disakiti nangis. Kalau disakiti nangis berarti zalim di suaminya. Kalau memang berbuat zalim, kecuali kalau tidak berbuat dolim tapi isi nangis setepu-pupu, ya enggak kena. Mempunyai suami memberi mas kawin ke istri yang paling dibenci oleh istrinya. Tahu mas kawin yang dibenci oleh istri? Mas kawin lagi. Secara syar'i suaminya ini tidak berdosa dan tidak zalim. Tapi istri kemudian sedih menangis ya. Nah itu bukan karena kedzaliman ya. Jadi kalau istri disakiti oleh suami karena kedzaliman, doa istri makbul. Kalau berdoa kena, tapi doakan kebaikan insya Allah ya. Doakan suami kebaikan, jangan doakan keburukan ya. Insyaallah dikabul. Afdal mana bagi ikhwan umur 18 tahun saum Daud atau Senin Kamis? Ya saum Daud. Tidak hanya 18 tahun, 50 tahun juga, 60 tahun kalau bisa saum Daud lebih afdal daripada Senin Kamis. Selama ini saya rutin saum Daud tapi kadang suka bentrok dengan kegiatan. Emangnya kegiatan enggak boleh saum gitu? Tetap aja saum. Jadi selama saum tidak ada kegiatan gitu, tidur gitu. Keliru. Saum tidak boleh terhalang oleh kegiatan walaupun olahraga. Iwan-iwan tuh di Selacau kan setiap hari olahraga tuh lari kalau nggak ada kajian gitu. Termasuk ketika saum biasa lari. Jalan lari sampai keringetan sejam lebih. Saum nggak menjadi penghalang bagi lari, bagi olahraga ya. Apalagi kegiatan, saya mah nggak saum sebab hari ini ada dauroh. Emangnya dauroh itu nggak boleh saum gitu? Iya banyak konsumsi lebar, tantangannya di sana. Ya, terakhir, apakah penghuni kubur akan menjawab salam dan mengetahui kedatangan kita ketika kita menziarahinya? Dan apakah boleh seorang istri menziarahi kubur suami sepekan sekali, bahkan sampai dua kali sepekan? Apakah ini sudah dikatakan menyalahi syariat? Pertama, apakah penghuni kubur menjawab salam? Tidak. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Cuma kita memang disyariatkan memberi salam. Assalamualaikum ya ahla diyar. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kecuali kalau salawat kepada Nabi, iya disampaikan. Selain kepada Nabi tidak ada keterangan itu disampaikan ya. Percuma dong kita salam, enggak percuma, itu syariat. Minimal dapat pahala dengan zikir atau salam kepada ahlul kubur. Boleh enggak menziarahi kuburan suami sepekan dua kali? Enggak boleh. Dilarang. Bahkan bisa terkena laknat. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat zawwaratil kubur. Zawwarat isim segat mubalaghah dari zairah. Kalau zairah yang berziarah sekali dua kali, jarang. Kalau sering terus zawarat. Allah melaknat wanita-wanita yang terlalu sering berziarah. Jadi ziarah bagi wanita ke kuburan boleh, tapi jangan terlalu sering, sepekan dua kali. Sekali ziarah itu dari subuh sampai zuhur, baru pulang. Apa yang dilakukan? Nangis. Nah itu gak boleh. Itu dikhawatirkan meratap ya. Tapi sebulan sekali boleh ya. Tapi yang terutama, yang lebih utama dari ziarah kubur adalah mendoakan dimanapun. Di rumah, ba'da sholat, sholat sehari lima kali, doakan. Itu lebih utama daripada banyak ziarah kubur bagi wanita ya. Jadi boleh ziarah kubur tapi jangan terlalu sering. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Abu Haidar As-Sendawi hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz, keluarga dan kita semuanya. Hadirin jemaah Masjid An-Nafi dan para pemirsa Tarbiyah Channel, kembali kami informasikan bahwa insyaallah di Sabtu pekan ini, tepatnya tanggal 18 Juli 2026, akan ada dua kajian spesial. Yang pertama, kajian spesial khusus untuk muslimah bersama Ustazah Ummu Arfah, Ustazah Arfah Ummu Fainan, yang bertempat di Masjid An-Nafi, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kajian spesial yang kedua adalah Tabligh Akbar bersama 4 ustaz yang akan dilaksanakan di Masjid Busdai mulai pukul 10 pagi sampai dengan 8 malam, yaitu bersama Ustaz Nuruddin Abu Fainan Al-Makki hafizahullah taala, Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala, Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM hafizahullah taala, dan Ustaz Dr. Firanda Adrija MA hafizahullah taala.
2: Kedua-duanya ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Demikianlah adik sekalian kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Syukron atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka, biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus. Tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat, ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, layat hulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya, tidak masuk surga dari awal, atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal, berarti dia masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian nanti, masuk surga. Ini berarti, dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar, dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya, sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi, ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan. Maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu. Gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar. Yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ula. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Oh, mal jamaah, apa jamaah itu?" ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan. Bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka. Terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam. Khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah, halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita. Dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudhulhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda, huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallam, syaral umuri muhdathatuhah,

wa ta'ala. Dan nikmat yang paling utama kita syukuri itu nikmat hidayah. Dan kalau kita bisa seperti ini, di mana orang-orang lain mungkin mereka berjalan-jalan mungkin tamasya atau yang lainnya, tatkala kita diberikan kesempatan bisa duduk seperti ini, maka ini adalah hidayah murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia paham terhadap ilmu agama. Dan di antara cara metode untuk memaham, untuk paham terhadap ilmu agama, mau tidak mau harus dengan belajar atau menuntut ilmu agama. Karena para ulama menyebutkan tidak ada yang namanya apa? Ilmu laduni. Diam-diam tahu-tahu jadi wali. Itu tidak ada seperti itu. Maka sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi faedah di sini. Tentunya ketika saya duduk di sini bukan berarti saya lebih utama dari bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian. Ini hanya sekedar penyampaian materi. Karena mungkin ini materi saya baca duluan, jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak. Bisa jadi bapak-bapak kalau bisa baca duluan, bapak-bapak yang sampaikan kepada kita. Ini hanya masalah kesempatan. Masalah kesempatan. Tentunya yang kami sampaikan, ini paling pertama bermanfaat bagi diri saya pribadi. Tadkir buat diri saya pribadi, mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada bapak sekalian dan seluruh jamaah di sini, kemudian bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan nanti. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu sebagaimana yang ditulis di flyer, capek tapi hasilnya nihil. Mungkin judulnya agak milenial. Namun sebenarnya judul ini saya ambil dari dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu ada orang-orang yang mereka capek, letih, effortnya keluar banyak tatkala melakukan ibadah. Namun tatkala di akhirat kelak, tasla naran hamiyah. Ujungnya kemana? Masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi capek beribadah, tapi tatkala di akhirat ternyata hasilnya nihil, enggak ada hasilnya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di mana mereka di dunia mereka capek beribadah, beribadah ini, beribadah itu. Mungkin bahkan mereka mengeluarkan hartanya segelontoran yang banyak, juta-jutaan rupiah. Ternyata tatkala di akhirat amalan itu enggak ada. Amalan itu hilang dan amalan itu nihil." Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting. Yang kata para ulama menyebutkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang muflis. Itu apa? Orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi. Maka pada kesempatan kali ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang bisa membuat seorang itu amalannya hilang. Capek seorang dia beribadah, tapi ternyata di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya yang dia lakukan. Bahkan bisa jadi dia dapat azab atau dapat hukuman dari ibadah yang dilakukan. Ini yang bahaya. Kalau hanya sekedar tidak bernilai, sekedar nihil, enggak masalah. Tapi terkadang ibadah yang dia lakukan bahkan menjadi bumerang bagi diri dia. Maka pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sebab-sebab seorang itu merugi di hari kiamat kelak. Dan ini penting. Di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Tapi di satu sisi juga beliau terkadang mengajarkan tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Agar kita paham tentang keburukan tersebut, agar kita tidak terjatuh

dalam keburukan tersebut. Makanya para ulama mengatakan araftu syarra la li syarri la li tawqih. Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk aku lakukan keburukan tersebut. Kemudian beliau mengatakan faman lam ya'rif asyarra yaqa'u fihi. Karena barang siapa yang tidak paham tentang keburukan, maka mau tidak mau dia jatuh dalam keburukan tersebut. Dan betapa banyak kita sering lihat orang seperti itu. Dia enggak paham tentang ini syirik, dia tidak paham tentang ini mungkin riba, dia tidak paham tentang ini adalah dosa besar. Dia lakukan. Bahkan sebagian mereka menganggap ini adalah suatu ibadah, ini suatu kebaikan, ternyata di hari kiamat bukan hanya nihil. Bahkan dia mampus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amalan yang dia lakukan. Maka sekali lagi pada pagi hari ini, jadi kita bukan belajar sebab-sebab kebahagiaan, tapi kita belajar sebab-sebab kerugian. Dan ini sekali lagi metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering menyebutkan tentang keburukan. Contohnya Nabi mengatakan ayatul munafiq thalatha. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tanda-tanda munafik, bukan berarti kita belajar tentang orang munafik. Misalnya ketika berkata dia dusta, bukan berarti kita ngikut orang munafik enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tersebut supaya kita waspada, jangan sampai kita terpengaruh atau termasuk dari golongan ciri-ciri orang munafik. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kerugian seorang di hari kiamat, artinya dia capek beribadah, capek beramal, ternyata dia nihil, masuk neraka jahanam. Maka orang-orang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Dan ada 2 metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka tentang orang-orang yang merugi, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyesalan-penyesalan mereka tatkala di hari kiamat. Kita sebutkan yang pertama, misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerugian-kerugian di hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Allah sebutkan mereka orang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima, dan orang seperti ini nanti di hari kiamat dia akan menjadi apa? Orang-orang yang merugi. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita 'amaluhu, keamalannya sia-sia. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Di hari kiamat kelak dia menjadi orang-orang yang merugi. Dan kalau kita mau kumpulkan tentang khasir-khasir khasara dalam Al-Qur'an sangat banyak. Makanya para ulama menyebutkan ini peringatan kepada kita orang-orang beriman. Allah sebutkan banyak kerugian-kerugian, kebangkrutan-kebangkrutan. Ini supaya kita selalu fokus. Jangan sampai kita terjatuh dalam keburukan atau dalam kerugian tersebut. Tidak hanya menyebutkan tentang kerugian-kerugian. Di antara metode lain yang Allah SWT sebutkan, Allah bahkan sebutkan penyesalan mereka. Penyesalan orang-orang yang merugi, yang capek beribadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Tatkala mereka dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian kepala mereka, wajah mereka dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Yaquluna ya laitana, aduhai, ata'na Allah wa ata'na ar-rasul." Coba dulu saya ikut Allah dan saya ikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Ketika ada orang-orang diberikan catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kiri mereka, mereka mengatakan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Aduh, coba buku ini enggak diberikan kepada saya. Yang dia tahu ini catatan apa? Keburukan. "Wa lam adri ma hisabiyah," sehingga saya tidak tahu bagaimana hisabnya. Mengerikan hisab jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Ya laitaha kanatil qadiyah." Kata dia, coba saja kematian itu mengsudahi semua. Artinya kalau seorang sudah beramal di dunia, wafat kemudian tidak ada apa-apa, itu mending, kata dia. Coba seperti itu, dia pengennya seperti itu. "Ma aghna anni maliyah," sungguh hartaku tidak bisa bermanfaat sekarang.
halaka anni sultani, seterusnya menyesal. Kenapa? Karena mungkin amalan-amalan yang tadi tidak diterima sehingga dia merugi di hari kiamat kelak. Oleh karena jemaah subhanahu Allah subhanahu wa taala, tadi Allah mengatakan walam adri ma hisabiya. Coba kita ini enggak dihisab. Ini yang mengerikan. Kalau kita wafat kemudian dibiarin gitu aja, enak. Enggak ada pertanggung jawaban, semua kan gitu. Cuma jadi masalah kan kita kan dihisab oleh Allah subhanahu wa taala. Begini, ada sebuah syair disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, idamut, kalau seandainya lau anna idamutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Kata beliau, kalau seandainya kita wafat kemudian kita dibiarin gitu aja, lakana al-mautu rahata kulli hayyin, maka sesungguhnya kematian itu adalah rehat bagi kita. Semua pengen kayak gitu. Tapi kata beliau, walakinna idza mutna bu'isna wa nus'alu ba'da da'an kulli syai'. Tapi yang jadi masalah, kita ini ketika wafat kita pasti dibangkitkan. Kita dibangkitkan terus ditanya sama Allah Subhanahu wa taala agas atas segala apapun yang kita lakukan. Ikhwan, jangankan perbuatan kita, perkataan kita pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niatan kita yang kita simpan, mungkin kita hasad sama orang, kita dengki sama orang, kita iri sama orang, itu semua nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya lamul kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah itu tahu lirikan penghinatan mata kita. Kita pakai kacamata, melihat cewek kita lirik-lirik, Allah tahu. "Ya lamul kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam dada-dada kita. Lekan dalam hari kiamat disebutkan yaumatu balas sarair. Pada hari tersebut semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci mungkin sama orang, kita iri sama orang, kita dengki sama orang, semua ini akan dipublish di hadapan publik pada hari kiamat. Maka ini hari yang sangat mengerikan. Kemudian di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang mereka merugi di hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna andarnakum adzaban qariba." Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab. Ketika mereka diwafatkan kemudian dibangkitkan, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai, coba saya ini mending jadi tanah, jadi debu yang diinjak-injak dia lebih rela. Kenapa? Enggak ada hisab. Dia lebih, kalau disuruh milih, dia lebih milih jadi itu daripada jadi seorang kaya raya, jadi presiden, jadi raja. Dia enggak mau. Dia bilang, mending saya jadi apa? Jadi debu, jadi tanah. Kenapa? Karena ketika wafat, habis. Enggak ada namanya penghisabat. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, coba saja saya dihidupkan lagi. Kenapa? Dia ingin memperbaiki hidupnya. Dia ingin memperbaiki amalnya, sehingga amal-amalan salat tersebut tidak nihil, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan sekali lagi, ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. Jadi dua metode Allah SWT buat, metode menyebutkan tentang orang yang khasir, orang yang merugi. Di sisi lain Allah sebutkan tentang penyesalan-penyesalan mereka. Dan kata para ulama, penyebutan penyesalan-penyesalan ini adalah bentuk kehinaan kepada mereka. Bentuk penghinaan. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang di neraka, mereka tidak hanya disiksa oleh Allah SWT dengan azab, tidak. Tapi di sisi lain mereka juga dihinakan. Jadi azab urusan sendiri, penghinaan juga urusan lain. Dan mereka dapatkan dua-dua tersebut. Ya Mas, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan itu semua orang-orang kafir secara umum. Ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang orang-orang khasir, orang-orang yang merugi, yang mereka capek, itu semua orang-orang secara umum Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Karena orang kafir betapa banyak pun mereka beramal, mereka mau sedekah, tidak bermanfaat. Ronaldo, sedekahnya kurang banyak apa coba? Sedekahnya banyak. Mungkin dia juga taat ibadah, mungkin bisa jadi di agama dia. Tapi apakah semua sedekah itu bisa menyelamatkan dia di hari kiamat? Amilatun nasibah, capek. Dia kerja main bola, saya keluarkan duit, sedekah. Bahkan dia sedekah buat orang-orang muslim. Dia tidak sedekah di Gaza, bahkan dia sedekah di Aceh. Waktu terjadi
tsunami, dia sedekah. Tapi pada akhirnya kalau dia wafat dalam keadaan itu, tasla naran hamia. Dia bakal masuk ke dalam mana? Neraka jahanam. Rugi, capek. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir kita pahamlah. Pasti masuk neraka. Kalau sebelum dia wafat dia tidak bertobat, sebelum dia bersyahadat pasti dia masuk neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan bagi dia surga dan tempatnya kekal di neraka jahannam. Oke lah, kita selesai dari orang-orang kafir. Namun yang jadi masalah jemaah, di sana ada orang-orang mukmin yang mereka punya asal iman, punya asal keiman dalam dada mereka. Tapi ternyata mereka termasuk dari bagian orang-orang tersebut. Artinya apa? Di dunia terlihat dia itu capek beribadah. Amalannya luar biasa. Mungkin bahkan di mata kita mungkin ini orang surga lah. Bagi orang gak tahu. Ini orang masya Allah. Pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah. Harta dikeluarkan semua sedekah. Tapi ternyata di hari kiamat dia masuk juga ke dalam neraka jahanam. Tasla naran amin. Maka ini yang mengerikan. Kita tahu akidah ahlus sunnah wal jamaah, orang mukmin terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dia pasti masuk ke dalam surga. Mungkin bisa jadi dia masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia dihisab dulu, kemudian setelah hisab langsung dia masuk ke dalam surga. Ada metode ketiga, yaitu seorang dia dihisab, kemudian dia singgah dulu di neraka jahanam. Dia singgah di neraka jahanam, dicuci sampai bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Orang-orang seperti ini disebut oleh para ulama atau dalam hadis disebutkan apa? Jahannamiyun. Apa itu jahannamiyun? Alumni neraka. Alumni. Jadi tiga, satu masuk surga tanpa hisab tanpa azab, yang kedua hisab langsung masuk surga enggak singgah neraka dulu, yang ketiga singgah dulu neraka sampai dia bersih. Nah, pembicaraan ini kita tentang orang-orang seperti ini. Di antara sebab dia singgah neraka karena amalannya itu nihil. Ternyata amalannya tidak diterima, bahkan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menentukan seperti ini? Nanti pada hari kiamat setiap mukmin tatkala dihisab maka amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun." Barang siapa yang amalan solehnya itu berat, maka dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. "Waman khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang amalan solehnya ringan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat yang lain Allah mengatakan, fa amman tsaqulat mawazinu fa huwa fi isyatin radiyah. Barang siapa yang amalan kebaikannya itu berat, timbangannya berat, fa huwa fi isyatin radiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang diridho. Artinya dia suka dan senang dengan ridho dengan kehidupan tersebut. Wa amman khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan amalan kesalahannya dosa itu lebih berat, maka tempatnya dia di neraka jahannam. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar tentang sebab-sebab penghancurnya amalan soleh. Karena kita enggak tahu. Kita enggak tahu amalan soleh kita ini diterima ataukah tidak. Tatkala para ulama membahas tentang sebab, tentang syarat diterimanya amalan soleh, maka mereka membagi menjadi dua. Yang pertama itu amalan soleh yang nampak, misalnya tentang secara syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Maka ini kita bisa tentukan bahwasanya amalan ini sah. Amalan ini sah, kita tahu, kita bisa hukumkan. Tapi ada sifat yang kedua, ada poin yang kedua, yaitu apakah amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Saya contohkan misalnya ada orang dia sholat, rukun-rukunnya sudah lengkap, syarat-syaratnya sudah lengkap, kemudian dia sholat. Apakah kita bisa hukumi orang ini sholatnya sah? Bisa. Karena secara zahir terlihat kan hukumnya sah. Tapi apakah kita bisa pastikan orang ini sholatnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bisa kita pastikan?
Gak bisa. Gak bisa kita pastikan. Makanya suatu kesalahan, tatkala ada orang dia mungkin wudunya kurang, atau sholatnya mungkin kurang tumanina, kemudian kita tegur, mas, sholat antum kurang tumanina. Dan tumanina itu diantara apa? Rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kita tegur, pak, bisa jadi bapak sholatnya tidak sah. Kemudian dijawab gini, emang antum tahu Allah terima sholat saya atau tidak? Ini jawabannya ini betul tidak, pak? Saya ulang kasusnya, ada orang sholat, ternyata tidak tumanina. Sedangkan tumanina kita paham, itu adalah rukun sholat. Dan sholat tanpa rukun, ada yang minus satu pun rukun, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ada orang sebelah kita sholat, kemudian kita tegur, pak, maaf, tadi bapak sholatnya kayaknya selalu cepat, gak ada tumanina dalam sholat tersebut. Kemudian dia jawab, antum tahu sholat saya diterima atau tidak? Pahala di sisi Allah tidak, antum tahu emang? Tidak, benar tidak jawaban begitu? Salah. Kita katakan iya benar, kita gak tahu pahalanya ada atau tidak. Tapi sholat antum itu tidak sah secara rukun, secara praktek. Kalau tidak sah berarti tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita berbicara tentang penerimaan pahala di sisi Allah SWT, kita gak tahu. Tapi kalau kita secara zahir tentang rukun syarat, kita bisa paham. Oh, ini sholatnya tidak sah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk orang. Kita praktekkan buat diri kita. Yang ingin saya garis bawahi, maksudnya, mungkin selama ini kita merasa kita banyak amalan. Kita sedekah ini, kita sholat sunnah ini, kita bantu di sini, kita bantu di situ. Apakah semua amalan sholat kita itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya belum tentu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala selesai membangun Ka'bah, apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan soleh saya. Apa amalan solehnya? Bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah ini amalan yang sangat mulia. Tapi beliau masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan soleh kami ini. Beliau dengan anaknya siapa? Ismail alaihissalam. Sungguhnya engkau sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan engkau maha tahu. Sekelas Nabi Ibrahim tidak bisa memastikan apakah amalan soleh ini diterima ataukah tidak. Makanya seorang salaf mengatakan bahwasanya, kalau saya tahu satu rakaat sholatku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah cukup. Bayangkan cuma satu rakaat. Dibilang kalau saya tahu sholat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sudah cukup bagi saya. Cuma jadi masalah kan kita tidak tahu, misteri. Di sini faedahnya apa? Kita gak boleh ujub. Kita gak boleh bangga dengan amalan soleh yang kita pernah lakukan. Karena kita gak tahu amalan soleh kita ini diterima atau gak. Tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali. Bahwasanya di sana ada amalan-amalan soleh yang dilakukan. Capek, letih, mungkin keluar banyak uang. Tapi ternyata di akhirat kelak tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab yang pertama, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang dia beribadah, dia beramal soleh tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci seorang ingin amalan soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus ikhlas, harus murni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dia sholat, dia beribadah, ada 0,1% irisan 0,1% dalam ibadah yang tersebut untuk cari muka sama orang, gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan mengerikan. Sangat mengerikan. Oleh karenanya, tatkala para ulama menjelaskan tentang ikhlas, mereka mengatakan ikhlas ini kan berasal dari akhlas. Artinya memurnikan. Berarti tatkala beribadah itu harus murni. Contoh lafal ikhlas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa inna lakum fil an'am la ibrah. Sesungguhnya dalam binatang-binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam binatang ternak itu, dalam perutnya itu ada susu yang murni khalis
di tengah-tengah kotoran farsin dan juga di tengah-tengah darah. Bayangkan dalam tubuh kambing, tubuh sapi itu kan ada daging, berarti ada darahnya. Udah ada kotoran. Di tengah-tengahnya, di sela-sela itu ada namanya apa? Susu. Labanan khalis, kata Allah SWT. Susu yang murni. Tatkala susu itu keluar, tidak ada sedikit pun bercak dari darah ataupun satu sedikit pun bercak dari apa? Kotoran. Itu yang namanya apa? Ikhlas. Karena tatkala kita beribadah harusnya seperti itu. Hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia ini kita merasa amalan kita ikhlas, bisa jadi. Kita bisa sembunyikan, kita bisa berlagak kepada orang amalan kita ini ikhlas, tapi enggak. Di hari kiamat Allah akan bongkar. Allah akan bongkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhsyarun nas 'ala niyyatihim." Seorang itu akan dibangkitkan nanti pada padang mahsyar sesuai dengan niat-niatnya. Artinya niat-niatnya di kepalanya, di hatinya dibongkar semua sama Allah Subhanahu wa taala. "Innama yub'atsun nas 'ala niyyatihim yauma tubla as-sara'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bongkar semua niat-niat hati yang ada pada diri, pada hati, pada manusia. Maka sebab pertama seorang amalan solehnya itu nihil, dia capek mungkin beribadah, dia capek sedekah keluarin duit, tatkala di akhirat ternyata tidak bermanfaat. Sebabnya pertama kenapa? Dia tidak ikhlas. Makanya ini masalah yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyakit yang aku paling takutkan terjangkit kepada kalian yaitu syirkul asghar. Syirik kecil. Namanya kecil tapi itu dosa besar, Pak. Syirik kecil, tapi itu hakikatnya dosa yang sangat besar. Apa itu, kata para nabi, para sahabat nanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Apa? Penyakit riya. Ini penyakit ini subhanallah lagi ngeri-ngerinya di zaman ini, Pak. Ada apa namanya? Medsos. Setiap amalan cikrek. Setiap mengapain posting. Ini kan fitnah. Ya mungkin dia bisa ikhlas. Tapi ketahuilah value pahalanya berturun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia itu berubah-ubah, Pak. Betapa banyak kita biasanya amalan soleh, kita melakukan amal di awal-awal kita ikhlas. Tapi seiring berjalan, wah kok rame. Jadi apa namanya? Riya. Makanya di antara bentuk riya, seorang posting, dia tunggu jempolan. Nunggu apa orang? Like. Ini riya. Kalau itu bukan riya, terus riya apa lagi? Riya kan nunggu pujian. Nunggu disenangin sama orang. Dia mungkin lagi posting, lagi kajian, Masya Allah yang hadir rame. Yang posting banyak, semakin banyak dia semakin senang. Berarti itu kan riya. Hati-hati seperti ini. Mengerikan zaman sekarang. Semua di-share. Ngaji di-share. Sholat di-share. Umroh di-share. Haji di-share. Apalagi yang gak di-share? Dakwah semua di-share. Di perjalanan di-share. Semua di-share. Seakan-akan semua amalan solehnya harus orang tahu. Itu kan ngeri, Pak. Kayak artis. Mengerikan seperti ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian untuk mampu menyembunyikan amalan solehnya, sembunyikan. Saya katakan maksudnya amalan soleh setiap semakin disembunyikan semakin tinggi value-nya, pahalanya semakin besar. Salat terbaik salat apa, Pak? Salat disembunyikan. Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba itu sholatnya di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di rumah, di masjid. Kalau sholat sunnah, yang terbaik kata para ulama di mana? Di rumah. Kenapa? Sembunyi, nggak ada yang tahu. Sedekah terbaik apa? Sedekah apa? Sedekah sembunyi. Intu bedu sadaqati fa ni'mahi wa intukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, intu bedu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kau tampakkan sedekahmu dalam ikhlas, itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan,
Kata Allah SWT, itu lebih baik lagi. Jadi sedekah ikhlas plus ditampakkan apa? Baik. Sedekah ikhlas plus disembunyikan baik plus baik. Tinggal pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih yang terbaik atau cuma yang baik? Tapi kalau ditampakkan itu rawan, jemaah. Rawan sekali, rawan. Ini katakan di awal kita mungkin ikhlas. Tapi semakin orang puji, semakin orang like, hati ini tergugah. Hati memberontak, mengantarkan kita kepada apa? Riya. Kita ujub, kita bangga. Itu kan mengerikan. Kita gak nunjuk orang. Tapi ini pelajaran buat diri kita. Mungkin orang lain yang suka-suka posting, mereka ikhlas. Kita gak boleh nuduh mereka. Karena hati mereka kita gak ada yang tahu. Ya tidak. Tapi kita jangan niru-niru. Karena kita tahu iman kita lemah. Iman kita lemah, kita ini apa sih? Setan bisa menggugah hati kita. Maka di antara jalan kita selamat, agar amalan kita tidak buyar, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita sembunyikan amalan soleh kita. Satu sisi kita lebih ikhlas kepada Allah, satu sisi kita pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi insyaallah pahala itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ustaz Firanda, posting amalan soleh itu ketagihan, Pak. Dan juga post mendiamkan, menyembunyikan amalan soleh itu juga ketagihan. Tergantung, terserah antum mau pilih yang mana. Mau ketagihan nampak, tunjukin amalan soleh, atau ketagihan menyembunyikan amalan soleh. Jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan ikhlas. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Yang hadis ini, kalau ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap kali Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Beliau pingsan. Kenapa? Di dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang pertama kali masuk ke neraka jahanam. Jadi kalau bahasa kita, bahan bakar neraka. Ternyata dalam hadis tersebut mereka ini bukan orang-orang Yahudi, bukan orang kafir, bukan orang-orang Nasrani, enggak. Siapa mereka? Orang Islam, orang-orang mukmin. Makanya Abu Hurairah pingsan kalau nyampaikan hadis itu, ketakutan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma. Seorang yang belajar ilmu agama. Wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dan dia ngajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, kemudian diajarin. Berarti ini siapa? Ustadz. Ini ustadz, ini kiai, ini da'i, ini mubalik, ini ulama. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan orang ini. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tampakkan semua kebaikan-kebaikan yang Allah pernah berikan kepada dia. Wahai fulan, kau sudah diberikan kecerdasan. Kau diberikan waktu untuk belajar ilmu agama. Untuk apa semua kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata dia, ya Allah, saya belajar ilmu agama, saya belajar Al-Qur'an, saya ajarkan kepada masyarakat, semua untuk Engkau. Semua untuk siapa? Engkau, ya Allah, mencari keriduan-Mu, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala laka qari. Kau belajar Al-Qur'an, belajar ilmu supaya kau dikatakan sebagai qari. Kau belajar ilmu agama S1, S2, S3, S campur supaya kau dikatakan sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustaz. Bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kau belajar Al-Qur'an, nada-nadamu dibagus-bagusin supaya kau dikatakan sebagai qari. Sebagai orang yang mahir dalam bidang Al-Quran. Kau dusta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad qil, dan orang semua sudah menyaksikan. Maksudnya, kau benar-benar dipuji. Tatkala kau tujuannya untuk kau dikatakan sebagai ustaz, orang semua mengatakan kau ustaz. Kau berharap kau dikatakan sebagai qari, orang semua sudah katakan kau sebagai qari. Kau sudah dapatkan semua itu. Maka Allah pun panggil malaikat untuk menyeret orang ini kemana? Ke neraka jahannam. Ini orang pertama yang diseret ke dalam neraka jahannam. Siapa, Pak? Ustaz gak benar berarti. Kan ngeri berarti, kan? Di hadapan kita ini orang baik.
ngajarin kebaikan sama manusia, tapi ternyata di akhirat tasla naran hamia, masuk ke dalam neraka jahanam. Capek tapi nihil. Kemudian yang kedua, Bapak jangan senyum-senyum. Nabi mengatakan warujulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Itu orang yang banyak harta. Diberikan kelapangan harta sangat banyak, kaya orang ini. Dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tanya, "Kau diberikan kenikmatan ini untuk apa?" Kata dia, "Ya Allah, tidaklah satu tempat yang kau perintahkan manusia untuk sedekah di situ, saya sedekah saya di sana." Artinya di Papua butuh apa? Saya kirim. Di Aceh butuh apa? Saya kirim. Di Jawa Barat, di mana di pelosok butuh apa? Saya kirim. Dan semua itu untuk engkau, ya Allah, kata dia. Kata Allah apa? Kadzabta. Kau dusta. Walakin tasaddaqta liyuqala laka jawad. Tapi kau sedekah semata-mata untuk kau dikatakan sebagai apa? Dermawan. Berarti orang kedua ini siapa, Pak? Donatur. Ustadz kena, donatur juga? Ngeri. Pantas Abu Hurairah pingsan dengar hadis tersebut. Maka Nabi Allah pun panggil malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka. Orang ketiga yaitu orang yang berperang di medan jihad. Allah panggil dia, Allah ingatkan semua amal-amal apa kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Mungkin dia badannya kuat, jago berperang, jago megang senjata. Allah tanya, untuk apa kau lakukan semua itu? Kata dia, ya Allah, saya berperang di medan jihad semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Dan benar dia wafat dalam keadaan medan jihad. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai apa? Jagoan. Dan semua orang sudah mengatakan kau jagoan. Maka Allah pun panggil malaikat untuk melempar orang ini ke dalam neraka jahanam. Inilah jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mengerikan yang membuat Abu Hurairah setiap kali menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Itu hadis tentang orang-orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam. Ternyata mereka bukan orang-orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi mereka adalah orang-orang Islam yang ternyata mereka beribadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Untuk apa? Untuk mencari sanjungan orang. Maka ini pelajaran buat kita jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa? Beribadah tanpa ikhlas. Mengerikan. Fatal. Kita capek di akhir malam, di hari kiamat ternyata kita tidak dapat apa? Apa? Maka nasihat untuk diri saya pribadi, agar kita bisa ikhlas, ya sudah, kita berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan amalan-amalan soleh kita. Kita melakukan apa, kita simpan udah. Bila perlu kita harus punya satu amalan soleh yang tahu cuma kita sama Allah. Bila perlu anak kita gak usah tahu, istri kita gak usah tahu, cuma kita sama Allah. Ikhwan, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Emang ada yang tahu beliau sedekah sebanyak-banyak itu? Gak ada yang tahu. Tatkala beliau wafat, Allah kasih bonus, Allah buka semua itu. Artinya kan amalan soleh beliau dia sembunyikan sendiri, enggak ada yang tahu. Mungkin yang tahu dia sama panitia yang menerima sedekah tadi. Enggak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal baru itu kebongkar, Allah muliakan. Jadi bukan kita sembunyikan amalan soleh kita nyari yang tadi, enggak. Kita nyari biar nanti kalau kita wafat kita dikatakan sebagai enggak. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Ali Zainal Abidin. Yuhsyarun nas, kata Nabi, kata di dalam riwayat, di kota Madinah tatkala itu ada sekelompok kaum muslimin yang mereka ini fakir. Karena fil Madinah ya'isun nas wa la yadri min ayna yu'tihim. Dalam riwayat bahwasanya ada orang-orang fakir miskin di kota Madinah yang mereka setiap hari dapat pasokan makanan. Setiap malam dapat pasokan makanan. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dhalik. Tatkala Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin wafat, makanannya enggak ada lagi, enggak dapat pasokan. Kemudian tatkala mereka memandikan Ali Zainal Abidin, mereka temu di sini ada bekas apa? Hitam. Setelah mereka lihat, barulah mereka sadar, oh, selama ini yang nganterin makanan sama kita itu siapa? Ali Zainal Abidin. Nikmat, Pak. Dia berusaha menyembunyikan amal solehnya sampai dia
wafat. Dan ternyata di akhir hidupnya dia wafat, Allah muliakan, Allah tampakkan semua amalan-amalan soleh dia lakukan. Sekali lagi, kita berusaha menyembunyikan amalan soleh, tujuan kita bukan nanti di akhir hidup kita dipuja-puja, enggak. Itu semua bonus. Artinya kita ingin keikhlasan kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sebab pertama. Jika kita tidak ingin capek, kemudian ternyata amalan soleh kita nihil, tidak berpahala di Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak ikhlas. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, itu pastikan amalan soleh yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan sejak sekarang. Kalau kita ingin melakukan A, pastikan sesuai tidak. Kita ingin melakukan B, pastikan sesuai ataukah tidak. Karena apa, amalan soleh sebanyak apapun, kalau enggak sesuai enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Allah itu layak balu minal amal. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut terima amalan soleh kecuali dalam hadis tidak kalau amalan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kata Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala, Nabi mengatakan barang siapa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu amalan saleh, amalan yang tidak ada di contohnya, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma nol, mendinglah. Misalnya seorang dia melakukan ibadah capek, ternyata di hari kiamat cuma nihil, enggak ada pahalanya. Itu mending. Itu mending.

Kalau seorang dia beribadah capek, kemudian di hari kiamat ternyata amalan solehnya itu tidak berpahala, mungkin itu mending nol. Tapi yang jadi masalah, terkadang seorang dia beramal, amalannya itu menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan mengerikan, Pak. Bukan hanya nol, tapi minus. Tapi jadi minus. Maka inilah yang kita harus jaga dalam setiap amalan soleh kita. Coba kita pastikan amalan soleh kita ini sesuai ataukah tidak. Jadi kita sebutkan di awal pengajian, Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di dunia mereka banyak mengamalkan amalan soleh, ternyata di hari kiamat mereka merugi. Padahal di dunia mereka menganggap amalan soleh itu adalah amalan-amalan yang baik. Terjadi, Pak. Betapa banyak orang mengamalkan suatu amalan di mata dia itu baik. Kalau enggak baik, dia enggak bakal melakukan. Iya tidak? Di mata dia itu amalan soleh baik. Ternyata di mata syariat ini tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini kita harus waspada. Kita harus hati-hati dengan amalan soleh kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan. Hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, falyamal 'amalan salihan, maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa kematian diciptakan, kehidupan diciptakan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu 'amala. Siapakah yang terbaik amalan solehnya di antara kalian? Perhatikan dalam ayat ini, para ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan siapakah yang paling banyak amalan solehnya, enggak. Tapi Allah menyebutkan apa? Siapa yang paling baik amalan solehnya. Amalan yang paling baik, kata Qadi bin Iyad, dia mengatakan akhlasuhu aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab yang kedua, jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita tidak capek, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berfaedah, maka pastikan amalan soleh kita sesuai. Tadi Allah mengatakan amilatun nasibah, ada orang-orang yang capek. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang kafir. Orang kafir capek mereka berdakwah. Kita lihat misionaris, mereka di ujung-ujung daerah mereka ada. Bahkan diceritakan oleh seorang syekh, saya pergi ke suatu daerah terpencil, saya sampai sana, ternyata saya ketemu seorang wanita yang cantik, ternyata dia misionaris di pelosok. Lihat mereka berdakwah, capek. Tapi tatkala itu semua dakwah tentang kemusyrikan, tentang kesyirikan, tasla naron hamiyah. Sebagian ulama juga mengatakan amilatun nasibah itu orang-orang yang mereka beribadah capek tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek, bahkan mereka yang mengeluarkan uang, harta yang sangat banyak, keliling ke negara ini, keliling ke negara itu, ternyata tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia akan merugi di hari kiamat kelak. Jamaah, agama kita itu udah template, kata para ulama. Tinggal kopas. Mau ini, tinggal cari perkataan ulama, kita terapkan. Mau cari ibadah ini, tinggal baca hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat atau peraman para ulama. Gak perlu kita berinovasi. Gak perlu. Toh kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi dari tidur sampai tidur lagi, itu sudah penuh sebenarnya. Jadi tidak perlu kita membuat amalan-amalan baru, amalan-amalan sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu saya belum tentu sesuai dengan hawa nafsu si A. Hawa nafsu si A belum tentu dengan hawa nafsu si B. Kalau sesemua suka-suka, hancur agama ini. Gimana kalau kita sebelum sholat ini kita adzan dulu? Kan bagus. Bagus tidak, Pak?
Bagus kan orang sholat id kan biasanya ngumpul jam 7. Gimana kalau kita azan aja dulu biar semua tengah dengar. Kan bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi kan enggak boleh. Sholat subuh kok cuma 2, pendek banget. 4 lah. Berani enggak? Katanya kan yang penting baik. Jadi kita 4 aja udah. Biar agak panjangan dikit, biar selesai langsung suruk. Bisa sholat suruk dapat pahala umrah. Kan enggak begitu jadinya. Jadi agama kita ini template, kita tinggal kopas, terapkan. Kopas, terapkan, kopas, terapkan. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat buku-buku akidah, Pak, buku akidah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sama kalau kita lihat Ahlus Sunnah. Padahal hidupnya zamannya berbeda-beda. Tapi kalau kita tarik garis lurus benang merah, itu semuanya sama. Tapi kalau kita lihat orang-orang kelompok-kelompok yang lain, nanti di zaman ini beda, zaman ini beda. Beda-beda. Enggak, kadang dia kontradiksi. Padahal usulnya sama. Taqdimul akal ala naql. Sebagian orang punya usul akidah, kita harus mengedepankan akal daripada dalil. Usulnya sama. Tatkala kita baca buku-buku mereka, kontradiksi. Tapi kalau Ahlus Sunnah, taqdimul naql ala akal. Kita mengutamakan dalil baru akal. Kita harus ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa disebutkan oleh para ulama tentang bahayanya orang-orang yang mereka beramal tanpa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu ibadahnya itu tertolak. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang seperti ini dia susah untuk bertobat. Dia susah untuk bertobat. Kenapa? Kalau orang yang beramal dengan amalan-amalan yang dia buat-buat, itu karena dia merasa itu baik. Dia merasa itu baik. Kalau kita nasihatin, wah ini baik kok. Jadi dia mengerjakan dengan unsur bahwasanya ini adalah suatu yang baik. Maka sulit bagi dia untuk apa? Bertobat. Tapi kalau peminum khamar, orang yang berzina, bisa dia tobat. Kenapa? Karena dia paham yang dia lakukan itu apa? Keburukan. Dia gak bisa ngelawan apa? Hawa nafsunya. Dia paham, Pak, ini gak boleh. Ini riba misalnya. Oh gitu ya. Dia pasti ada penolakan dalam hatinya. Suatu saat kalau hatinya bersih, bisa jadi dia bertobat. Tapi kalau orang yang melakukan perkara-perkara yang baru, sulit biasanya. Kenapa? Karena dia merasa itu suatu hal yang baik. Kemudian ketiga, orang yang seperti itu, dalam hadis, mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, ada sekelompok manusia yang mereka datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang-orang ini diusir. Orang-orang ini diusir. Maka Nabi pun mengatakan, ini umatku. Maka dikatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah ketiadaanmu. Setelah kau wafat, kau enggak tahu itu mereka melakukan apa. Ini dalil bahwasanya Nabi itu tidak tahu ilmu gaib. Beliau sudah wafat, beliau tidak tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kayaknya suatu kebatilan, tatkala ada keyakinan, tatkala seorang melakukan suatu amalan, Nabi datang. Maka dilihat ini. Lihat apa? Lihat Nabi. Nabi ke kota ini. Ajib. Apakah ketika Nabi keluar dari kuburannya, enggak ada yang jaga? Kan keyakinannya aneh. Nabi enggak tahu apa yang terjadi setelah kau wafat. Jangankan setelah wafat, hidup pun Nabi enggak tahu masa depan. Di antara bukti Nabi enggak tahu masa depan, Nabi berperang, Nabi luka. Kalau Nabi tahu masa depan, harusnya Nabi menghindar. Oh, nanti saya di sini, saya bakal dipukul di sini, saya menghindar ke sini. Ya tidak. Ada kisah, saya kelupa kalungnya siapa, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Dicari-cari. Nabi pun enggak tahu. Harusnya Nabi kan, oh di sini. Saya kan tahu apa namanya ilmu gaib. Nabi enggak tahu. Ternyata di mana, Pak? Di bawah unta. Diduduki apa? Nabi enggak tahu masa depan. Terkadang Nabi tahu masa depan, tapi itu pun khusus. Khusus yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti perang Badar. Nabi sebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, wahai Umar, nanti si fulan dia wafat di sini. Si fulan dia wafat di sini. Setelah perang terjadi berkecamuk selesai, Umar cek. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Si fulan wafat di sini, si fulan wafat di sini, si fulan wafat.
pas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mujizat yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi bukan suatu kelaziman. Maksudnya Nabi selalu tahu ilmu. Kalau Nabi enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, terus kita yang di zaman 2024 siapa? Entar lagi kiamat. Ini tahu dari mana? Apalagi sampai mengklaim bahwasanya tahu barang-barang yang hilang. Apa disebut biasanya dengan apa? Para normal. Dukun, kahin, bahaya. Padahal Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang tahu. Akan malaikat, bahkan nabi, mereka tidak tahu kecuali diberikan tahu, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka mengatakan, yang kasih tahu saya Allah. Bagaimana jawabnya, Pak? Kamu tahu dari mana? Beritahu saya Allah. Saya berdoa, Allah kasih tahu. Jawabnya gimana? Kapan nanti Allah kasih tahu? Apa dalilnya? Tidak ada yang menunjukkan musuh. Berarti kalau Allah kasih tahu, berarti itu wahyu kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua. Kita lihat sebab seorang itu apa? Merugi. Artinya nihil amalannya di dunia. Di akhirat maksudnya. Kemudian ada sebab yang ketiga, yang terakhir. Yang bisa menyebabkan seorang itu nihil amalan solehnya di dunia. Yaitu berakhlak buruk. Berakhlak buruk. Ini poin yang terkadang terluput dari kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Saya ulang, ini poin yang selalu, yang sering terluputkan dari kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sering kita mengklaim akidah kita benar, kita udah belajar tauhid benar, udah ngaji yang baik. Tapi ternyata muamalah kita sama orang itu parah. Contohnya ngutang gak bayar. Diajak kerja bakti gak datang. Diajak musyawarah gak datang. Bermuamalah sama masyarakat suka ganggu. Orang suka teriak-teriak. Ini kan gak baik seperti ini. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan ahlu sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamun nas bil khalqi. Ahlu sunnah adalah manusia sosok yang paling paham tentang kebenaran. Artinya tauhid dia kuasai. Akidah dia kuasai. Dan orang yang paling rahim kepada sesama manusia. Kalau kita tidak. A'lamun nas bil haq wa asngarun. Asngar apa? Yang paling sangar. Asngarun nas bin nas. Orang yang paling sangar kepada orang lain. Ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah itu paling paham tentang kebenaran. Dan dia juga rahim, rahmat kepada sesama manusia. Jamaah semua, rahmatullahi wa ta'ala.

Kenapa kita sebutkan bahwasanya orang yang berakhlak buruk dia akan merugi di hari kiamat? Meskipun mungkin dia amalannya soleh banyak dan amalan solehnya benar, sudah ikhlas dan sudah mutaba'ah, sudah sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi orang ini kalau akhlaknya buruk bisa hancur dia. Kenapa? Karena kezaliman di atas muka bumi ini adalah hutang yang harus dibayar. Hutang yang harus dibayar. Mungkin di dunia kita zalim sama orang, di persidangan kita menang, bisa jadi. Tapi yakinlah, hak seseorang itu akan pasti dikembalikan di hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang bertanduk, ketika dia nanduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun haknya dikembalikan. Kalau binatang aja dikembalikan, bagaimana dengan hak manusia? Makanya sebagian ulama mengatakan, sudah kita gak usah pikiran hak kita. Kita lebih utamakan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita sama orang? Kita lebih teliti terhadap itu. Tatkala kita punya kewajiban sama istri, penuhi. Kita punya kewajiban sama anak, kita penuhi. Kewajiban kita sama tetangga, kita penuhi. Masalah hak, urusan terserah. Kenapa? Kalau kita enggak terima hak kita di dunia, kita bakal terima di mana? Di akhirat. Dan itu yang lebih kita butuhkan di hari kiamat. Tapi kan terkadang kita enggak kuat. Hak kita kok dirampas sama orang? Ini hak kita, kok enggak dikasih? Terkadang kita enggak kuat. Tapi kata para ulama, kalau seorang dia imannya kuat, dia relain, enggak apa-apa. Jadi kita tunggu nanti di hari kiamat. Dan yang lebih baik kita maafkan. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu mina fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang muflis di antara kita itu orang yang enggak punya dirham dan enggak punya harta. Ya, mindset kita. Orang bangkrut berarti enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya aset dan seterusnya. Maka Nabi pun membenarkan persepsi tersebut. Nabi mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa dharafa hadha wa safaka dama hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu bukan orang yang enggak punya harta. Orang yang bangkrut bukan orang yang enggak punya duit, enggak punya aset, tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat itu orang ketika di akhirat dia datang dengan kepada Allah dengan banyak pahala. Dia bawa pahala salat. Dia bawa pahala zakat. Semua amalan soleh mungkin dilakukan, haji yang lainnya. Tapi yang jadi masalah di dunia, qad syatama hadza, dia celah orang. Wa qadhafa hadza, dia nuduh-nuduh orang. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang. Wa safaka dama hadza, dia pernah mungkin numpahkan darah orang. Maka orang seperti ini adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Maka Allah akan menghakimi orang ini. Bagaimana caranya? Allah akan sidang mereka. Orang yang menzalimi dan orang terzalimi akan disidang. Maka orang yang menzalimi akan membayar pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Pahalanya banyak, Pak, tapi habis. Kalaulah cukup, mending yang dizalimi 10 misalnya. Satu orang 2 pahala, sedua kezaliman. Kita punya pahala 20 misalnya. Berarti kan cukup, satu orang 2 cukup. Alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau harta kita habis atau pahala kita habis, yang antri masih banyak. Kan bahaya, repot. Sedangkan pahala udah habis. Gimana cara penghakiman Allah Subhanahu wa taala? Allah ambil dosa-dosa mereka, kemudian Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Mengerikan, jemaah, semoga mati Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak sekarang kalau kita punya kezaliman salah kepada orang, fal yatahallalhum minhumul yaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kerelaan sejak sekarang. Kita

kemudian dia minta harta, kita kasih. Daripada kita bangkrut nanti di hari kiamat. Saya cerita ada kisah tentang Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Syekh Abdul Razak ini dulu pernah mengajar di Jami' Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Dalam satu kesempatan beliau sedang absen murid-muridnya. Si fulan hadir. Kemudian sampai ke nama seorang namanya Muhammad Siam. Namanya apa? Muhammad Puasa. Orang ini orang Sri Lanka kalau tidak salah disebutkan. Namanya siapa? Muhammad Siam. Muhammad Puasa. Mungkin orang-orang Sri Lanka kan gak kenal Islam biasanya. Jadi namanya nama-nama Arab lah. Ketika disebut Muhammad Siam, tidak hadir ternyata. Tidak hadir. Apa kata Syekh Abdul Razak? Soma Muhammad fanama. Muhammad berpuasa, akhirnya capek kemudian ketiduran sehingga tidak masuk kelas, tidak masuk kuliah. Semua teman-teman di kelas semua pada tertawa saat itu. Semua ketawa karena lelucon kan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Setelah mahasiswa tertawa, tiba-tiba Syekh Abdul Razak istighfar. Astagfirullah. Kenapa dia tahu itu dosa? Itu apa? Ghibah. Maka pertemuan berikutnya Muhammad Siam masuk. Ketika Syekh Abdul Razak absen, fulan, sampai ke nama Muhammad Siam, Syekh Abdul Razak langsung datang, Syekh Abdul Razak peluk, Syekh Abdul Razak minta maaf. Syekh Abdul Razak ceritakan kronologinya, saya begini. Kata Muhammad Siam, ya Syekh, terserah kau mau bikin lebih daripada itu, saya rela. Ya tidak, kalau kita dijadikan lucuan sama guru kita, kan kita senang bahkan. Karena kita diingat sama guru kita. Kita biasanya menjadi bangga. Kita diganggu, diangkat-angkat. Kita malah senang biasanya. Kata dia, saya kok lakukan lebih daripada itu, saya rela. Saya minta maaf. Berakhirlah pertemuan tersebut. Pertemuan berikut ternyata Syekh belum tenang. Apa yang dibuat Syekh? Syekh bawa kitab-kitabnya, beliau hadiahkan kepada Muhammad Siam. Untuk benar-benar minta kerelaan. Karena kita gak tahu hati orang. Iya, saya rela. Tapi kan di hatinya kan blunder, kita gak tahu. Tapi Syekh Abdul Razak tidak demikian. Karena dia tahu kezaliman adalah zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utang yang harus kita bayar. Inilah bedanya kita dengan para ulama. Bagikan langit dan sumur. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semuanya orang yang paling takut sama Allah itu siapa? Para ulama-ulama begitu. Cuman gibahin kayak gitu aja. Kayak menurut kita itu biasa. Lelucon. Tapi Syekh tidak seperti itu. Nah, kalau yang sekecil itu aja Syekh perhatikan. Apalagi kezaliman-kezaliman besar. Maka kita harus belajar seperti itu. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, siapa di sini dulu yang pernah saya zalimi? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, kau pernah zalimi saya. Tatkala itu kau pernah tidak sengaja mencabuk kena perutku. Kata Nabi, di mana saya zalimi kamu? Kata dia, di perut. Maka Nabi pun buka bajunya. Nabi siap untuk di apa? Dibalas. Siap dikisos. Tatkala Nabi buka bajunya, para sahabat semua sudah gemetar, sudah pengen marah sama si sahabat ini. Kok bisa berani-beraninya sama Nabi seperti itu? Tatkala Nabi buka bajunya, orang yang tadi tiba-tiba dia datang kepada Nabi, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cari keberkahan. Kulitnya pernah nempel sama kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sekecil itu pun Nabi rela untuk dibalas. Beliau tidak mau ada kezaliman sedikit pun yang beliau lakukan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat pemaaf. Kata Aisyah radhiyallahu taala, walam yuji bi sayyi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan. Walakin ya'fu wa yasfa. Tapi beliau lebih memilih memaafkan dan berlapang dada. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas ejekan atau gangguan yang gangguan tersebut tertuju pada dirinya, diri pribadi beliau. Beliau enggak pernah balas. Hatta tuntaha ka hurmatullah. Sampai kehormatan syariat Allah itu yang dihina, yang dilecehkan, fayantaqimulillah. Barulah beliau balas. Kita sering diejek, kita balas bukan karena Allah. Kita balas karena diri kita. Ya tidak, Pak? Jujur.

0: Mungkin kita dijejek, ente celananya cingkrang kebanjiran, ente jenggotan begini. Terkadang kita marah, bukan kita marah karena membela syariat, tapi kita bela apa? Diri kita. Nabi tidak demikian. Kalau urusan pribadi beliau, beliau selesai. Tapi kalau urusan syariat, urusan hukum-hukum Allah, beliau bela, dan itu pun beliau bela semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, itu berkaitan tiga hal yang membuat seseorang itu dia mungkin capek beramal soleh di atas muka bumi ini, tapi yang mengerikan nanti di hari kiamat ternyata amalan semuanya itu adalah nihil, enggak ada apa-apanya, bahkan hilang, bahkan bisa menjadi dosa. Yang pertama tadi apa? Tidak ikhlas. Ngeri ya. Zaman sekarang itu kayaknya fitnah yang paling berbahaya di zaman ini. Usahakan amalan soleh kita sembunyikan. Satu faedah, seorang di antara bisa membuat seorang itu su'ul khatimah, kata para ulama, sebabnya karena dia itu riya. Karena dia itu riya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara kalian yang di dunia dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, sampai-sampai dia sama surga itu sangat dekat. Kemudian di akhir kehidupannya, fayasbiqu ahlul kitab, catatan lauhil mahfud mendahului dia. Maka di akhir kehidupannya dia melakukan amalan apa? Penghuni neraka. Kemudian dia masuk ke dalam neraka jahannam. Kok hadis ini ngeri ya? Lihatnya di awal, di manusia ini kan beramal soleh, tapi pada ujungnya su'ul khatimah, wafat dalam keadaan melakukan keburukan. Kata para ulama, lihat riwayat yang lain. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, fima yabdulin nas. Apa artinya? Ketika dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, itu fima yabdulin nas. Itu yang terlihat di mata manusia. Artinya di mata kita ini orang baik, ternyata dalam hatinya dia riya. Dia cari pujian, dia cari sanjungan dan seterusnya. Di akhir kehidupannya Allah bongkar. Allah bongkar. Wafatlah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Ini peringatan buat diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, usahakan ibadah kita ikhlas. Urusan orang mau gak tahu terserah, yang penting Allah tahu apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pastikan amalan soleh kita sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Tahu dulu ilmunya baru beramal. Mau pergi haji, belajar haji. Mau pergi umroh, belajar umroh. Mau melakukan ibadah ini, cari tahu bagaimana tuntunan Nabi. Mau belajar, mau melakukan ini, cari tahu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menzalimi orang. Karena kezaliman, adzulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu asyadaid. Asyadaid itu maksudnya apa? Dia akan bakal dapat kesusahan pada hari kiamat. Tafsiran kedua, benar-benar kegelapan. Kenapa? Karena pada hari kiamat orang-orang mukmin akan diberikan cahaya untuk menerangi dia menuju ke dalam surga. Tapi orang-orang yang zalim, cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kezaliman, yang saya ingin tekankan, adalah hutang yang harus kita bayar pada hari kiamat. Dan ingatlah, kita sebagai mungkin orang-orang yang zalimi, yakinlah bahwasanya hak kita pasti akan kita dapatkan di hari kiamat. Kalau tidak dunia, kita akan dapat di akhirat. Tapi yang terbaik, kita maafkan. Kita maafkan. Kalau kita maafkan, lebih lega diri kita. Lebih lega dan lebih tenang, dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard wa 'iddatil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al ghaidh wal 'aafina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladziina yunfiquuna fis sarra'. Mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan harta mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kaadhimina al ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang meredam amarah. Kemudian ketiga, wal'afina 'anil nas. Dia lebih memaafkan kepada orang. Ada orang buat salah, dia maafkan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kejahilan dan kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan apa yang telah saya perbuat. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya, apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis, dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, di

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa

0: pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada seorang hamba-Nya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi mayit? Di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya.

0: Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi SAW menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum 'alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih, dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Bandung, Buah Batu Regensi Bandung, yang Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio yang ikut merilai kajian kita sekarang ini. Para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas salah satu adab yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu, yaitu sudah sampai pada poin ke-10, at-tamassuk bil kitabi wa sunnah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya adalah Quran. Sunnah maksudnya hadis. Kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkannya, mentadaburinya, serta mengamalkan isinya. Karena Allah berfirman dalam surah Sad 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, dengan penuh barokah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi, dua ayat ini menjelaskan diturunkannya Al-Quran untuk dua tujuan. Tujuan pertama agar ditadaburi, difahami. Yang kedua, diambil pelajaran dalam bentuk mengamalkannya. Jadi Al-Quran turun dengan tujuan ini. Bila yang menjadi tujuan dari Al-Quran adalah demikian, maka rujuk kepada kitab Allah dengan cara mempelajari, mentadaburinya, memahami maknanya, kemudian diamalkan. Dalam hal demikian, ada

dia akan mengalami dua keberuntungan. Keberuntungan pertama, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat di dunia. Tapi akan ada di atas siratal mustaqim. Karena mengikuti Al-Quran. Siratal mustaqim itu salah satu maknanya adalah Al-Quran. Berkata Rasulullah SAW, inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratuhul mustaqim. Quran ini tali Allah yang sangat kuat, peringatan yang sangat bijaksana, dan siratuhul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jadi siratul mustaqim adalah Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, tapi berada di atas siratul mustaqim. Famanittaba'a hudayya, siapa orang yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, fala yadhillu, di dunia dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan binasa di akhirat. Di akhirat tidak akan binasa, di dunia tidak akan sesat. Di dunia berada di atas siratul mustaqim, karena siratul mustaqim itu Quran. Di akhirat dia tidak akan binasa, tapi akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Quran disebut hudai, disebut juga dzikri, disebut petunjuk aku, disebut juga peringatanku. Petunjuk diucapkan dalam konteks kalau itu diikuti. Peringatanku disebut dalam konteks kalau itu ditinggalkan, diabaikan, atau dicampakkan. Wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dunka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Walaupun bergelimang harta, walaupun memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi, harta berlimpah. Biasanya jabatan tinggi hartanya banyak ya. Di tengah gelimang harta, di tengah jabatan, pangkat, kekuasaan yang tinggi, hidupnya sumpek, resah, gelisah. Itu di dunianya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya ketika di dunia dia buta dari petunjuk, di akhirat Allah akan butakan dia. Oleh karena itu, kita tidak menemukan seorang pun yang hidupnya lebih nikmat, dadanya lebih lapang, hatinya lebih tenang dibanding kehidupan seorang mukmin, sekalipun mukmin itu fakir, miskin, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Tapi dia mukmin, mengikuti petunjuk Allah, dia akan tenang. Karena apa? Seorang mukmin adalah manusia dengan dada yang paling lapang, jiwa yang paling tenang, perasaan yang paling nyaman. Coba baca nih ayat yang terdapat dalam An-Nahl 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh,

ikhwan ataupun akhwat, laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, beramal soleh dilandasi oleh keimanan. Iman ini di dalamnya sudah tercakup dua, ya keikhlasan, ya mutaba'ah. Ketika beramal soleh, ikhlas dan mutaba'ah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. Walanazziyannahum, dan akan kami berikan kepada dia ajrahum, pahala mereka di akhirat. Bi ahsani ma kanu ya'malun, karena amal-amal baik yang mereka lakukan. Jadi janji Allah akan memberikan kehidupan terbaik kepada orang yang memiliki dua hal, iman dan amal soleh, baik laki ataupun perempuan. Pokoknya asal iman dan amal soleh, dijamin tuh kehidupannya itu baik. Lalu apa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini? Berkata muallif rahimahullah Syaikh Utsaimin, al-jawab al-hayatu thayyibah hiya insyirahu sadr wa tumaninatul qalbi hatta law kana al-insanu fi ashaddi ba'usin fa innahu mutmainul qalbi munsharihul sadr. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Sekalipun orang itu sedang mengalami penderitaan, di tengah penderitaannya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang mukmin seperti ini, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, bikin terpesona gitu, bikin takjub, bikin kagum. Karena apa? Semua urusannya baik, nggak ada yang buruk. Dan hal itu tidak layak bagi seorang pun, kecuali hanya bagi seorang mukmin. Hanya orang mukmin yang layak menerima hal ini. Lalu dirinci apa yang dimaksud seluruh orang mukmin ini urusannya baik. In asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa in asabatu sarra syakara fakana khairallah. Kalau orang mukmin ini ditimpa penderitaan, musibah, kanyeri kaperih, larawirang nukasorang, kepedihan hidup, kesengsaraan dia alami, sabara, dia akan bersabar menghadapinya. Fakana khairallah, kesabaran itu sangat baik baginya. Tapi bila wa in asabathu sarra, kalau dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy, dapat rezeki berupa uang, dapat umpamanya makanan yang dia senangi seperti si montong, dapat umpamanya kekayaan lain yang mempermudah seluruh aktivitas dia, dimudahkan memiliki mobil yang nyaman, sehingga hidupnya nyaris tak pernah nginjak tanah, bukan melayang. Dari rumahnya di garasi masih keramik sudah naik mobil. Geleyeng, mau becek, mau banjir, dia mah gak kena madarat. Sampai di kantornya, keramik lagi kadang karpet merah. Gak pernah nginjak tanah. Itu diberikan kesenangan. Seorang mukmin ada yang mengalami begini? Ada, mungkin ada. Maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat,
apapun yang dialami oleh seorang mukmin, baik yang buruk ataupun yang baik, semuanya berakibat baik. Penderitaankah atau kebahagiaan? Kesengsaraankah atau kegembiraan? Semua diantisipasi, dihadapi dengan cara yang benar. Kalau yang pahit, sabar. Kalau yang manis, syukur. Dua-duanya berakibat baik. Nggak ada yang berakibat buruk. Inilah yang dimaksud seluruh urusan orang mukmin ini baik. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kita pernah dan sering terangkan bagaimana seorang mukmin bisa tersenyum, bisa sabar di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan. Dihina orang, senyum. Dizalimi orang, mesem saja. Gak cemberut, gak sedih gitu ya. Gak punya uang, gak punya kekayaan. Tetap adem. Dia sudah berusaha. Gak punya uang itu bukan karena malas, sudah berusaha. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Mungkin Allah Azza wa Jalla menyayangi orang itu dalam bentuk seperti itu. Dan dia akan mampu mengantisipasi. Tidak resah, tidak gelisah, yakin, tenang. Dadanya lapang, jiwanya tenang. Kalbunya tetap teduh. Gak stres, gak depresi, tidak berada dalam tekanan yang besar. Kenapa bisa? Karena dia meyakini semua kanyeri kaperih tadi, penderitaan itu jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Musibah itu mengurangi dosa. Musibah itu mengundang banyaknya pahala. Dan pahalanya enggak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Doanya ketika menderita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya meningkat, lebih baik lagi. Dan seterusnya. Jadi banyak keuntungan dari musibah. Apa kerugiannya? Nyaris tak ada. Kalau toh ada, hanya menderita itu saja. Di luar itu, untung. Maka ini yang membuat dia sabar. Karena meyakini banyak keuntungan. Orang olahragawan, atlet, apapun bentuknya, ketika latihan itu menderita loh, pegel-pegel, ngos-ngosan gitu kan. Lihat ekspresinya ketika angkat beban sampai tipe perket, tipe bergeg, sampai jebeu-jebeu. Keringetan, ngos-ngosan. Kelihatan seperti menderita. Tapi apa besoknya kapok? Enggak. Lagi, rutin terus. Walaupun harus menderita, walaupun keluar biaya. Kenapa? Dia pegel, saat itu pegelnya itu ke bawah sampai malam tuh ya. Mau tidur tuh, aduh serba sakit bagi yang baru. Bagi yang sudah terbiasa mah gak pegel lagi. Karena dia tahu di dalam pegelnya itu melahirkan keuntungan. Konon pegelnya itu proses alami saja. Itu adalah sel-sel otot yang rusak, kemudian diperbaiki lagi, kayak gitu, nanti lebih kuat lagi, kan gitunya. Dia nikmati semuanya itu, senyum. Makin pegel, makin puas. Atlet yang profesional, kalau belum pegel, gak puas tuh, kalau latihan. Kan gitu. Itu berlaku dalam kehidupan dunia, berlaku juga dalam pengamalan agama. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Konsep hidup seperti itu, cara berpikir seperti itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Makanya bisa sabar. Kalau menderita sabar, kalau bahagia syukur. Semuanya berakibat baik. Adapun orang kafir ketika dia ditimpa musibah, apa dia sabar? Tidak.
Dia sedih, dia merasa dunia ini sumpak, dia merasa langit ini runtuh, dia depresi, dia stres, dia tertekan, bahkan kadang-kadang berakhir dengan bunuh diri. Atau setidak-tidaknya mencari pelarian yang lebih menjerumuskan dia ke dalam keburukan. Lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat hiburan yang bisa menghilangkan stres dia. Sementara beres hiburan lebih stres lagi kan gitunya. Apakah tempat-tempat hiburan malam di sana ada mabuk-mabukan, ada joget-joget, ada narkoba, itu gratis atau bayar? Bayar ya, mirin. Bayarnya murah apa mahal? Tidak mahal. Tapi banget mahal. Konon satu botol minuman itu jutaan cenahnya. Cikopi mengan 2.000. Ini satu botol mah jutaan. Dan belum tentu satu malam habis 1-2 botol. Kadang 10 botol sampai teler. Penuh tuh yang kayak begitu tuh. Saya dulu pernah, sekarang sudah gak pernah lagi. Pulang malam-malam dari daerah Ujung Burung menuju sono rumah Batu Jajar melalui jalan dari Cicahum, Cicadas, terus Asia Afrika, terus Sudirman. Sudirman itu malam-malam jam 1 macet. Tuh. Parkir itu sampai 3 lajur yang untuk jalan mah 1 lajur penuh di sana teh. Tempat apa? Ya tempat orang-orang stres begitu. Jadi itu tempat pelarian mereka. Lebih membuat terpuruk dari sebelumnya. Ada yang bunuh diri, ada. Itu orang yang bukan mukmin, mungkin orang kafir atau orang muslim yang fasik. Orang muslim yang banyak bergelimang dalam dosa. Mereka tidak sabar. Berbeda dengan orang mukmin, dia sabar ketika menerima penderitaan dan dia merasakan kelezatan di atas kesabaran tersebut. Sebagaimana seorang atlet binaraga atau angkat beban, ketika beres ngangkat beban ini pegal-pegal tuh sambil senyum, enak, nikmat pegal-pegal. Kenapa dia nikmati? Sebab yakin pegal itu proses perbaikan di dalam tubuhnya. Sel-sel yang rusak sedang diganti. Beres itu nanti pegalnya hilang, tambah kuat. Nanti mah tuh ngangkat galon, oke okay, kucingir, oke okay, kudua, tah gitunya. Saya hampir setiap hari ngangkat galon, kucingir dua. Jempol aja sama cur, keangkat sama saya. Itu galon yang 20 liter, keangkat, kosong. Ya kosong atulah. Hari esi memual, kudua gitu bebergeng. Tapi orang yang suka angkat beban, galon tuh kuhiji esi gitu. Dicukucur kena gitu, kudua dikitu kena, cak, ngucur. Lebih kuat daripada sebelumnya. Nah orang mukmin ketika ditimpa musibah dia tersenyum, dihina orang tersenyum, dizalimi orang, diejek orang, dibuli orang tersenyum. Bulian itu menguntungkan dirinya, dosanya berkurang, pahalanya nambah, doanya makbul, kemuliaannya diangkat lebih daripada, lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Maka hatinya tenang dan tenteram. Di tengah deraan bulian orang, kezaliman orang, maka jadilah kehidupannya menjadi baik. Jauh dari depresi, jauh dari stres, jauh dari merasa tertekan. Inilah yang Allah katakan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada orang mukmin seperti itu kehidupan yang baik, hayatun thayyibatun fi qalbihi wa nafsih, kehidupan yang baik bagi hatinya dan jiwanya.
Nih, sebagian ahli sejarah menceritakan satu kisah, sepenggal kisah kehidupan seorang ulama besar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah hakim agung pada zamannya di negeri Mesir. Dan apabila beliau datang ke tempat kerjanya sebagai hakim agung, itu kan pejabat tinggi negaranya, itu datang dengan membawa atau mengendari kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang sudah jadul, namanya delman. Tapi zaman itu delman tuh luar biasa loh. Ditarik sama kuda, ya. Terus diiuhan, kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, ada debu yang diterbangkan angin tidak langsung terkena debu. Pokoknya mah mewah pada zaman itu. Famarra dzata yaumin birajulin yahudiyyin fi Misr zayyat. Lalu dia berjumpa di tengah jalan dengan lelaki Yahudi zayyat. Zayyat itu penjual minyak. Zait, minyaknya minyak goreng. Lengket kan? Bayangkan dulu minyak goreng itu ditanggung, dipikul atau di bawa gitu, secara manual. Minyaknya pasti lengket, bercampur dengan debu, dengan keringatnya. Maka lusuh, dekil and the kucel. Sudah kafir, sengsara, dekil lagi. Lengkap. Maka Yahudi ini mencegat Imam Ibnu Hajar, lalu berkata, Inna nabiyakum yaqul, sungguhnya nabi kalian berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita enggak hafal hadis ini. Yahudi ini hafal hadis. Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Lalu kata Yahudi, wa anta qadi qudati Misr, wa anta fi hadzal mawqif wa fi hadzan na'im, wa ana fi hadzal 'adzab wa hadzal syiqa. Kata Yahudi, lihat sekarang realita antara kita. Engkau qadi, hakim agung di negeri ini. Engkau bergelimang dalam kemewahan. Hartamu banyak, karena jabatanmu kamu dihargai, dihormati semua orang. Kendaraanmu mewah seperti ini. Mungkin di zaman kita Lamborghini gitu. Duh, merek . Ini pokoknya mobil mewah lah. Engkau berada dalam kenikmatan hidup. Seolah-olah dunia ini surga bagimu. Aku yang katamu orang kafir, berada dalam kesengsaraan, dalam azab. Seolah-olah dunia ini penjara bagiku. Ini realita. Dibenturkan dengan hadis. Hadis ini menyatakan, dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kok realitanya terbalik gitu ya? Kalau kita yang ditanya gitu bingung jawabnya. Bisa-bisa hadisnya dhaif padahal sahih. Tapi alhamdulillah yang ditanya orang cerdas, ulama besar Imam Ibnu Hajar bermadhab Syafi'i. Pengarang syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Menyusun kitab fiqih juga, Bulughul Maram yang kita sering bahas ya. Kata Al-Hafidh, ana fima ana fi minat taraf wa na'im yu'tabar bil nisbah ila na'imil jannah sijna, wa amma anta binisbah li syaqal ladhi anta fihi yu'tabar bin nisbah li adzabin nar jannah. Adapun keadaan aku sekarang berupa kemewahan, kenikmatan hidup.
kebahagiaan, harta melimpah, jabatan tinggi, dihormati orang gitu, serba nikmat ini hidup. Tapi seluruh kenikmatan yang aku rasakan di dunia sekarang dibanding nikmat surga di akhirat, apa yang aku alami sekarang ibarat penjara. Gak ada apa-apanya kenikmatan kebahagiaan di dunia ini dibanding akhirat. Adapun keadaan kamu sekarang, penderitaan, kemiskinan, keinan hidup ya di dunia, semua penderitaan yang kamu alami di dunia dibanding penderitaan akhirat azab neraka, sekarang ini ibarat surga bagimu. Gitu tuh dibalikin. Skakmat, skakster. Apa kata Yahudi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam dia, syahadat. Hanya dengan dialog ringkas pendek, singkat tapi padat. Selain memang penjelasan ulama besar ini memang munasib masuk akal, juga keluar dari hati yang bersih. Efeknya ke hati pendengar juga beda, luar biasa ya. Jadi gak perlu berjam-jam menasihati, mendakwahi orang, cukup menjawab satu pertanyaan ringan dengan jawaban yang ringkas, sudah dia masuk Islam. Ini kisah diceritakan salah satu oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, tentang kisah-kisah para ulama yang mereka alami ya. Jadi itu yang dimaksud salah satu makna bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, maknanya adalah dibanding akhirat. Semua kesenangan orang mukmin sesenang apapun, ini ibarat penjara dibanding kesenangan di surga. Semua penderitaan, sepen menderita apapun yang dialami orang-orang kafir, dibanding neraka, penderitaan sekarang itu ibarat surga. Ya. Ini salah satu di antara tafsiran dari hadis ini. Bukan satu-satunya. Penjelasan para ulama tentang hadis ini beragam dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah kenapa dunia ini penjara? Karena dunia ini tempat hukuman manusia. Adam Hawa dulu ditempatkan di mana? Di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Itu tempat asal manusia itu di surga. Allah menciptakan manusia untuk menghuni surga. Karena kesalahan Adam tergoda oleh iblis laknatullahi alaih, Adam dihukum. Dihukumnya bukan di penjara, ditahan di sebuah ruangan yang terbatas, sempit, sumpek, SSSS, enggak. Tapi diturunkan ke dunia. Dunia ini tempat menjalani hukuman bagi kita, bagi manusia, karena kesalahan. Maka dianggap dunia ini penjara bagi kita, bagi orang mukmin. Untuk menebus kesalahannya tuh. Coba kalau selama ditahan, dihukum, di penjara menunjukkan kelakuan yang baik, mengikuti aturan, kita aja di penjara, jangan kita. Itu para napi yang di penjara, divonis 20 tahun karena kesalahan. Apakah pas 20 tahun? Tidak. Ada pengurangan kan? Ada remisi kan? Itu karena apa? Salah satunya karena berkelakuan baik. Setiap tahun ada pengurangan. Kadang dalam rangka Lebaran, kadang dalam rangka 17 Agustus, kadang dalam rangka itu pengurangan. Harusnya 20 tahun, cuma sampai umpamanya 19 tahun 10 bulan. Lumayan 2 bulan. Ada yang harusnya 20 tahun baru 2 tahun sudah kabur. Sudah dibebaskan, ada merenya. Wallahu alam gimana.
Jadi kita di dunia ini menjalani apa? Hukuman, penjara bagi kita. Maka taati aturan Allah. Kata Allah, fa'imma afamanittaba'a hudayya. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Nah, jadi itu sepenggal kisah yang dialami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi seorang mukmin selalu berada di atas kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang dialami, pasti berada di dalam kebaikan. Selalu untung dunia, untung akhirat. Ketika mengalami musibah, dia sabar. Di dunianya untung, tidak stres, tidak depresi. Malah tenang, tetap, tentram. Di akhiratnya untung. Ketika diberikan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dia tidak lupa diri. Tetap dunianya ini dia pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan yang abadi di akhirat. Dunia untung, akhirat untung, dua-duanya untung. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Demi waktu disebut dzikrul khas wa urida bihi am, disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut sebagian waktu saja, itu waktu asar, tapi maknanya adalah demi waktu seluruhnya, seluruh waktu. Allah itu bersumpah dengan waktu secara rinci, disebut dari mulai wal fajri, ya, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Wannahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wallayli, demi waktu malam. Itu semua waktu secara rinci Allah jadikan sebagai sumpah. Maknanya demi waktu aja. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kepastiannya ditekankan 4 kali. Pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf inna. Inna itu memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pasti. Ketiga, lafi khusrin. Ada huruf la. La-nya dibaca pendek. Jangan panjang. Innal insana la fi khusrin. Wah, terbalik itu maknanya. Sesungguhnya manusia tidak berada dalam kerugian. Kalau la-nya dibaca panjang. Hati-hati para imam. Jangan salah panjang dan pendek. Satu harokat beda, terbalik tuh. Harusnya pasti rugi ini, maka dibaca la fi husn jadi tidak rugi. Harusnya pasti rugi ini malah tidak rugi, terbaliknya. Innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu pasti rugi 4 kali ditekankan. Pertama ada sumpah. Kedua ada huruf inna. Ketiga ada huruf la yang dibaca pendek, disebut la taukid, ya. Keempat, tarkib tuh. Tarkib itu susunan bahasa, adanya penetapan dan pengecualian itu mengandung makna pasti juga. Innal insana lafi khusr illana. Susunan bahasa ini mengandung makna kepastian. Pasti manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria. Pertama, iman. Kedua, amal soleh. Ketiga, dakwah. Tawasau bil haq, memberi wasiat kepada kebenaran. Dan yang keempat, tawasau bisor, bersabar. Ya. Ini orang yang tidak akan rugi tapi berbahagia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal kuffar walladzina adza'u dinallahi wa tahu fi ladzatihim wa tarafihim fahum wa in banaul qusur wa sayyaduha. Orang-orang kafir,
Dan orang-orang yang mengabaikan agama Allah, melalaikan agama Allah, mereka tenggelam di dalam kelezatan duniawi dan kemewahan hidup mereka. Sekalipun mereka membangun istana, menghiasi interior eksterior, dari luar kelihatan indah, pas masuk ke dalam lebih indah ya biasanya ya. Ditata sedemikian rupa tuh. Diatur sirkulasi udara, pencahayaan, sehingga bikin betah dan sehat. Cahayanya cukup, tidak lembab. Sirkulasi udara juga mengalir, tidak pengap. Kan kenyamanan sebuah bangunan dilihat dari dua aspek itunya. Bangunan memperhatikan sirkulasi udara, perhatikan pencahayaan, cukup itu ya. Yang lain-lainnya barang mewah, tambah cukup. Sekalipun mereka itu bergelimang dalam kemewahan, fa innahum fil haqiqati fi jahim. Pada hakikatnya mereka merasa hidup seperti di neraka. Ingat loh ya. Manusia ini memiliki karakter yang gak bisa dihindarkan, yaitu apa? Bosan dengan kemapanan. Walaupun sesuatu yang dialami sehari-hari itu sesuatu yang super nikmat, bosan. Coba tiap hari makan yang disenangi, daging, daging, daging terus. Dan bosan itu ingin pedak sekali-kali. Ingin tahu tempenya, ingin sayur asam, ingin sambal goang gitu. Tapi kalau yang jarang seperti si montong. Tapi bosan-bosan itu mendasar bulan sekali gitu. Kalau tiap hari ada kelihatan atau ada apa namanya, bukan kelihatan, kebayang lah. Saya pernah mengalami. Setiap hari ada yang gara-gara saya suka ngebahas si montong, ada yang ngirim. Ini belum habis besok, ada yang ngirim. Enak. Baru beberapa hari itu. Tapi setelah seminggu, dua minggu gak ketemu lagi, kangen lagi. Gitu tuh. Ya. Nah, semua kenikmatan begitu. Coba orang yang setiap hari tidurnya di hotel bintang 7. Sampai lir. Presiden suite. Mewah. Dan tiap hari begitu seminggu. Dan bosan tuh dengan kondisi kemewahan begitu teh. Ya. Kalau dengan termewah sudah bosan. Apalagi yang bisa membuat dia bahagia. Orang umpamanya jalan kaki. Melihat ada orang pakai sepeda. Kalau pakai sepeda kayaknya enak, cepat gitu ya. Adem. Ditakdirkan bawa sepeda, nggak bosan, capek. Lihat pakai motor, wah kalau pakai motor nggak capek nih, tinggal keng gitu. Ditakdirkan diberi motor, kehujanan kau, kalau pakai mobil sih gananya terus gitu tuh. Dikasih mobil yang butut lumayan, seneng. Pas hujan ditutup jendela manual, ungap tuh ayah ASEAN. Dibuka, masuk cair, ditutup. Ngelakep, coba yang ber-AC. Terus sampai yang termewah, sampai yang ber-MM-an. Sebulan, dua bulan nyaman. Lama-lama bosan, ingin kembali ke angkot. Itu saya alami suatu saat, saya masuk bengkel. Berapa lama? Wah, 3-4 jam kemana heula. Jalan-jalan, karena angkot. Biasanya tir, harus gular girer ini mata. Bukan lihat ahwat, lihat sekeliling bisi ini ya. Gak bisa main HP, ngerem, konsentrasi pun. Suatu saat naik angkot, lepas beban. Gak harus jelalatan kesana kemari. Gak harus mikir ngerem, kupling, ngegas, enggak gitu. Bablas, gak ada beban, pas turun 3.000, alah. Parkir mobil mah minimal 5.000 atau ya. Nah seperti begitu. Ingin kembali. Jadi mereka itu merasa apa?
stres, depresi dengan kemewahan yang sehari-hari setiap saat mereka alami. Ketika orang sengsara gak punya uang, lihat apapun kelihatan enak, dan ketika beli dengan uang seadanya terasa nikmat. Setelah uang bertumpuk, lihat ini bosan, lihat itu bosan. Mau makan aja mikirnya setengah mati. Makan siang di mananya? Di restoran ini bosan eta-eta. Di restoran itu, jaya nu aneh. Jadi bingung akhirnya. Sehingga harusnya jadwal makan siang jam setengah satu, jam satu sampai jam empat masih bingung milih rumah makan. Ya sudah kuburubukan. Ada yang mengalami begitu? Tuh ada di sini, saya yakin ada tuh ya. Nah, setelah semua makan enak pernah masuk, mulai ada keluhan, mulai jadi gudang gula, kena diabetes, gudang lemak, kena kolesterol, gudang asam urat, gudang apa lagi, pokoknya mah serba tidak nyaman. Nah, setelah begitu mah semua serba terlarang. Makan yang enak-enak, yang berlemak, gak boleh kolesterol naik. Makan buah-buahan dan sayur-sayur hijau, gak boleh karena asam urat naik. Makan kacang-kacangan yang baik bagi jantung, buruk untuk asam urat, gak boleh. Ya, makan yang manis-manis, minum, gak boleh. Gula, diabetesnya naik nanti. Terus makan minum apa tuh? Air putih, sayur-sayur bening tanpa garam. Kalau pakai garam, tensi naik. Sedikit pakai gula, kadar gula dalam darah diabetesnya naik. Ya udah, sayur bening tanpa rasa. Uang melimpah, coba. Untuk apa lagi itu uang? Streslah mereka. Sehingga orang-orang para ulama zaman dahulu yang hidup dengan ilmu dan dakwahnya sampai ditangkap, disiksa, dipenjara. Secara fisik kelihatan menderita. Secara fisik kebebasannya terenggut, dibatasi oleh jeruji besi. Itu yang teralami oleh para ulama. Imam Malik itu disiksa itu sampai lepas ininya, apa namanya, lengannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai dipukul sampai pingsan. Begitu sadar langsung menyatakan, aku memaafkan kesalahan orang yang menyiksaku. Berkata hatta qala ba'du salaf, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan antek-anteknya, para penggawanya mengetahui kelezatan rohannya yang kami rasakan di tengah siksaan mereka, lajaladuna 'alaihi bisuyuf, pasti mereka akan memukuli kami dengan pedang-pedang mereka. Di sini ada mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, para ulama merasakan kebahagiaan di tengah himpitan siksaan. Disiksa oleh para penguasa zalim saat itu. Secara fisik kelihatan menderita, tapi jiwanya sangat lapang, dadanya sangat dadanya lapang, jiwanya tenang, dan hatinya sejuk selalu. Salah satu penyebabnya karena mereka terbatas di sebuah ruangan sempit, fokus hanya ibadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Itu gak bisa dilakukan di luar penjara. Di luar penjara kan banyak urusannya. Di dalam penjara gak ada usulannya, udah. Sholat, semau mereka. Baca Quran, mereka hafal Quran, gak perlu. Wah, saya gak bisa ngaji, gak ada mushaf. Gak perlu, sudah ada di sini. Dari awal surah Al-Fatihah sampai Anas sudah ada di sini. Tinggal di murojaah terus. Doa tinggal prung. Zikir, semua zikir mereka hafal. Dan di sana mereka merasakan kelezatan rohaniyah. Dan itu yang sangat dibenci oleh para penguasa.
inginnya para ulama itu menderita. Tapi ketika dilihat disiksa bukan menderita, mereka tambah kalap loh. Sampai para ulama menyatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan para anteknya mengetahui kenikmatan rohaniah yang kami rasakan di tengah deraan siksa mereka, pasti mereka akan mencampak kami, akan membacok kami dengan pedang-pedang mereka. Itulah wujud dari kehidupan yang baik. Adapun orang-orang mukmin, mereka merasakan kenikmatan dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah di tengah takdir Allah yang buruk bagi mereka. Maksud takdir yang buruk itu adalah peristiwa yang Allah takdirkan dianggap buruk karena membuat orang yang mengalaminya menderita. Semua musibah yang kita alami dianggap takdir buruk. Maksud buruk adalah peristiwa yang Allah tetapkan itu buruk. Adapun ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu, ketetapannya tetap dianggap baik dalam pandangan siapapun, ya. Nah, jadi kalau orang mukmin mengalami musibah, mereka sabar. Kalau mengalami kesenangan, mereka syukur. Maka mereka berada dalam kondisi ternikmat dari hidupnya. Berbeda dengan ashabud dunya. Orang-orang yang menjadi pemburu-pemburu dunia. Mereka pasti sering mengalami kekecewaan. Allah berfirman dalam At-Taubah 58. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka itu diberi dunia yang mereka inginkan, mereka senang, mereka ridha. Tapi kalau mereka tidak diberi apa yang mereka inginkan, mereka murka, marah, kecewa. Dan lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Karena apa? Tidak semua yang kita inginkan bisa teraih. Kadang orang itu cukup kecewa bukan karena tidak meraih untung, tapi tidak meraih keuntungan yang diinginkan. Umpamanya nih, kalau umpamanya sebuah perusahaan disebut tahun ini rugi 20 miliar. Itu bukan benar-benar rugi. Tapi tidak mencapai target. Kurang 20 miliar dari yang ditargetkan. Umpamanya targetnya tahun ini 1 triliun. Ternyata hanya mencapai 600 miliar untungnya. Targetnya 1 triliun. Hanya mencapai 600 miliar. Maka diumumkan kita rugi 400 miliar. Jadi kurang tidak bersyukur, bukan kurang lagi. Diberi keuntungan 600 miliar. Tapi karena targetnya 1 T, diumumkan, dianggapnya kita rugi 400 miliar. Makanya kalau perusahaan mengumumkan kita rugi tahun ini sekian miliar, bohong. Itu untung gede, cuma gak sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Tuh begitu tuh. Mereka kecewa. Karena tidak sesuai dengan target. Oleh karena itulah, hasrat manusia kepada dunia ibarat minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin dapat, semakin mereka ingin memperoleh yang lebih lagi daripada itu. Itu disebabkan karena orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Dan itu dikarenakan berpalingnya mereka dari kitab Allah. Inilah yang menyebabkan kita wajib sebagai penuntut ilmu, wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud
berpegang teguh kepada kitab Allah lah memahami isinya, mempelajari kandungan maknanya, lalu diaplikasikan, diamalkan. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan meraih kehidupan terbaik. Jiwa kita tenang, dada kita lapang, hati kita teduh, nyaman, walaupun di tengah kesulitan hidup, karena kesulitan hidup dianggap sebagai sesuatu yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada dirinya daripada kerugian, maka mereka akan menghadapinya dengan sabar, dan ketika diberi kesenangan dihadapi dengan syukur. Dua-duanya berakibat baik. Inilah makna dari kehidupan yang baik. Inilah penjelasan kembali kepada kitab Allah, ya, serta buah yang dihasilkannya. Kembali kepada kitab Allah, pahami maknanya, aplikasikan dalam kehidupan. Buahnya kehidupan yang baik. Adapun sekarang kembali kepada sunnah Nabi. Ini bahan kita untuk pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, ada mic?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan menyambung yang kemarin Ustaz, saya enggak sempat bertanya tentang masalah bahwa kematian tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan Ustaz. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan tentang hubungan ketika seseorang bersilaturahim akan dipanjangkan umur dan tambah rezeki dengan kematian yang tadi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat menyatakan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dipundurkan walaupun sedetik, tidak bisa juga dipajukan. Demikian juga ketika bayi ada 4 bulan di dalam perut ibunya. Ditutus malaikat dicatatkan 4 hal. 4 hal ini adalah ajalnya, salah satunya. Kapan dia mati? Sudah dicatat. Amalnya, rizkinya, suka dukanya. 4 hal itu. Gak bisa berubah. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya juga sudah ditetapkan. Ketika dia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing. Kita ya. Tapi kenapa ada ayat dan hadis? Siapa yang melakukan ini hartanya bertambah. Siapa yang melakukan ini umurnya bertambah. Seperti orang yang infak di jalan Allah itu akan ditambah 700 kali lipat diganti. Seperti orang yang silaturahmi maka akibatnya rizkinya ditambah, umurnya juga ditambah. Man ahabba ayyub satu fi rizqi wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, ndaklah silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa menambah rizki dan memperpanjang umur. Apa maknanya? Apakah ini bertolak belakang dengan ayat dan hadis bahwa rizki dan umur tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Kedua keterangan tadi sahih, benar, bersumber dari wahyu. Karena sumbernya sama, mustahil bertolak belakang. Bahkan saling melengkapi atau merinci. Para ulama menjawab hal ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah makna ditambah umur dan ditambah rizki dengan silaturahmi maknanya majazi. Makna majazi itu hanya ungkapan saja. Jadi jumlahnya rizkinya tetap sekian, umurnya tetap sekian tahun. Secara hakiki begitu. Tapi secara majazi maksud ditambah rizki artinya tambah barokahnya. Rizkinya tetap sekian tapi barokahnya lebih banyak. Maksud barokah kebaikan yang lahir dari harta itu jauh lebih banyak. Rizkinya akan dipakai untuk kebaikan, infak, zakat, sedekah, nolong orang. Sehingga melahirkan banyak pahala. Jadi barokahnya banyak. Itu ialah yang dimaksud dengan nambah rizki. Terlebih rizki itu hanya ada dua. Pertama yang sudah kita makan, kita pakai habis. Kedua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah rizki hakiki milik kita. Adapun yang belum kita makan dan belum kita sedekahkan masih ada cashnya di berangkas atau saldonya di bank atau umpah dalam bentuk barang tanah, rumah, kendaraan. Belum tentu rizki kita. Dalam arti belum tentu ternikmati oleh kita baik dalam kehidupan ini ataupun di akhirat. Mungkin kita keburu mati. Harta yang kita tinggalkan yang tersisa milik siapa? Ahli waris. Tidak bisa lagi kita nikmati, baik dimakan, dipakai, ataupun di akhirat. Karena tidak diinfakkan, disedekahkan. Jadi milik orang lain bukan rizki kita. Jadi rizki kita hanyalah yang kita makan atau yang kita sedekahkan. Nah, siapa yang silaturahmi? Salah satu wujud silaturahmi ini, uangnya ini, umur yang kita pakai untuk silaturahmi itu memberikan banyak kebaikan kepada kerabat. Kita datang bawa makanan, bawa barang, bawa hadiah, bawa uang dibagi. Oh, manfaat. Itu jadi pahala di akhirat. Tidak kita nikmati di sini, tapi di akhirat. Ya. Umur kita yang kita habiskan untuk silaturahmi memberi keuntungan di akhirat. Jadi maknanya majazi. Ini yang pertama. Kedua, makna hakiki. Arti makna hakiki adalah benar-benar umur dan rizkinya ditambah. Tadinya rizkinya 1 miliar. Tapi karena silaturahmi jadi 2 miliar. Tadinya umurnya 50 tahun. Tapi karena silaturahmi jadi nambah 60 tahun. Itu makna hakiki. Siapa yang ingin umurnya lebih panjang dan rizkinya jumlah angkanya nambah, ndaklah dia silaturahmi. Ya, silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki. Bukankah sudah ditetapkan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Nah, nanti kita akan bahas secara rinci dalam bab takdir di al-ukhuwahnya. Sekarang kan masih rukun iman kelima, masih kiamat. Belum takdir. Nah, pencatatan tentang takdir ada 5. Di Lauhul Mahfuz ada pencatatan takdir umri. Umri itu seumur hidup sekali. Ada pencatatan sanawi, setahun sekali. Dan seterusnya, ada 5. Tidak kita jelaskan semua karena kepanjangan. Nah, yang dimaksud dengan ya dicatatkan rizkinya dan ajalnya ketika 4 bulan di dalam kandungan ibu. Apa yang dicatat? Kata Allah, catat oleh Muhayy Malaikat. Kalau dia nanti dalam hidupnya silaturahmi, kasih umurnya 70 tahun. Kasih rizki totalnya 10 miliar. Catat. Tapi kalau dia tidak silaturahmi, catat olehmu, umurnya cukup 50 tahun saja, rizkinya cukup 5 miliar saja. Catat dua-duanya. Malaikat gak tahu orang ini silaturahmi apa tidak. Orang ini umurnya berapa. Tapi Allah tahu. Seharusnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud dengan bahwa silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki. Tidak berarti merubah takdir. Tapi itulah

0: Semoga Ustaz dijaga Allah dan kru Tarbiyah Sunnah. Pertanyaan Amin. Yang berkaitan dengan meraih kehidupan yang baik. Saya atau kami laki-laki di sini, kebanyakan kalau menghadapi, kebanyakan laki-laki menghadapi istri yang tidak baik akhlaknya, atau mungkin kebaikan ada tidak kebaikan dalam dirinya, itu seringkali sifat laki-laki itu lebih cenderung memutuskan cerai. Kebanyakan ya. Karena ketidaksabarannya. Padahal si laki-laki itu berilmu, berharta dan sebagainya. Tapi melihat kenyataannya si istri akhlak tidak baik, dia seringkali lebih gampang memutuskan cerai. Nah padahal kalau dengan kesabaran yang punya si laki-laki itu lebih banyak pahala untuk mendidik istri yang tidak berakhlak tadi. Nah konon si laki-laki ini katakanlah tidak sabar menceraikan si istrinya, dia menikah siri tadi. Istri dengan yang tidak dicintai sebenarnya, tapi karena punya kemolekan atau kecantikannya mungkin. Nah, di lain kadarullah, si laki-laki ini meninggal. Sehingga dia tidak punya pahala untuk mendidik istri yang tidak kurang punya akhlak, kemudian dia nikah siri dengan si istri yang dia idam-idamkan, sehingga harta yang banyak itu dia agak bingung untuk membagikan harta waris. Nah, apakah si istri itu nanti yang siri itu mendapatkan harta waris? Atau memang nanti harta warisnya ke siapa saja? Sedangkan si laki-laki ini tidak punya anak dari istri yang pertama, dari istri yang kedua juga gitu. Mohon penjelasannya tadi.
1: Punya kakak, adik, dan orang tua masih?
0: Punya kakak, punya adik, laki-laki satu, orang tua masih komplit. Mungkin mohon penjelasannya karena ini agak sedikit.
1: Ini
0: syukran.
1: Jazakallahu khairan. Jawaban atas pertanyaan ini menghabiskan seluruh waktu yang tersisa bagi kita sekarang. The last question. Pertanyaan terakhir. Pertama, harus dibedakan antara sabar dengan kuulen. Kalau umpama ada orang diteke, sabar, digetok, sabar, tonjok, nangis, itu bukan sabar tapi kuulen. Kalau sabar mah pas diteke itu takis ya, dipukul menghindar gitu. Itu sabar. Dalam menghadapi istri, kalau istri buruk akhlaknya, nusyuz, durhaka kepada suami, wajib dididik. Dinasihati. Ada tiga tahapan yang diterapkan dalam Al-Quran. An-Nisa 34 menyatakan, Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz atau durhaka, didik mereka. Nasihati mereka, bimbing mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum durhaka, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah durhaka, takut-takuti dia dengan dosa kedurhakaan. Terus selama berapa lama? Kalau setelah berapa lama tidak mempan, tetap dia durhaka. Kedua, wahjuru hunna fil madhaji. Pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Kata Ibnu Abbas, la yuhadithuha wa la yukallimuha wa la yuhadithuha. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara. GTM, gerakan tutup mulut, sudah dibiarkan saja. Itu yang disebut dengan hajar, bukan hajar dihajar, bukan hajar bahasa Indonesia, hajar bahasa Arab, dibiarkan, diboikot, dimusuhi. Nah, semoga dengan itu berubah. Kalau dengan itu tidak berubah, malah tambah menjadi-jadi asik, sekarang tidak ada yang bawel. Maka pukul, wadribuhun. Boleh suami memukul istri menurut Quran. Tapi gak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh berbekas. Pukul dia dengan apa yang suka pakai gosok siwak. Sejengkal pukul pahanya atau tangan. Jangan meninggalkan bekas. Maka gak akan terkena undang-undang KDRT. Kalau istri dipukul suami, lapor ke polisi.

0: Saya dipukul. Apa polisi langsung memproses? Tidak. Mana buktinya? Ditinggal di mana tuh barid-barid acan? Gak bisa diproses. Harus ada bukti, harus ada hasil pemeriksaan dokter ya. Tim forensik nanti. Ya di apa namanya? Di visum gitu. Di foto, nanti baru dibawa ke pengadilan. Kalau gak ada bukti, dibawa ke pengadilan. Mana buktinya anak dipukul? Ah ya weh, hate tanya. Ya gak bisa hate mah. Ya. Nah jadi tidak menimbulkan bekas, tidak ke wajah atau ke ini. Itu. Nah kalau sudah dipukul juga, tidak mempan. Pas dipukul tenak, justru pasang kuda-kuda. Ngajak gelut, nah, jangan dilayani. Kita bukan petarung. Walaupun petarung, jangan. Maka sudah, ini akhlaknya becat. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kedua suami istri itu deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli, wahakaman min ahli. Utus satu hakim dari laki-laki, satu hakim dari perempuan. Ya. Iyurida islaha yuafiqhillahu bainahuma. Kalau kedua pihak menginginkan islah, Allah pasti akan menyatukan hati-hati mereka. Tapi kalau ternyata, wah deadlock, gak bisa, sudah, istri itu bejat. Ceraikan secara syar'i lebih baik. Bukan tidak sabar, karena tuntunan syariat begitu. Rasul sallallahu bersabda, "Tsalatsatun idza da'a Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa enggak akan dikabul doanya oleh Allah. Salah satu di antara rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutaliqha. Laki yang punya istri yang akhlaknya bejat tapi gak diceraikan juga. Jadi menceraikan dengan alasan itu syar'i. Maka ada gak istri Nabi yang diceraikan? Ada dua orang. Ada gak Nabi pernah mengancam istrinya untuk diceraikan? Ada atas perintah Allah. Lihat surah Al-Ahzab. Allah menyatakan, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian lebih menginginkan dunia dan kemewahannya, sini kami berikan, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Ini diancam untuk diceraikan. Dan Allah yang perintahkan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i bukan tidak sabar. Tapi itulah kesabaran yang hakiki. Sudah menurut syariat, sudah ibarat kita umpamanya ya, punya motor. Motor ini mogokan wae, kempesan wae. Dipakai enggak bisa, bisanya cuma dituntun. Diomean. Ongkos ngomeannya lebih mahal daripada harga motornya. Apa yang harus kita lakukan? Lem biru saja sudah. Lempar, beli yang baru. Kalau cost memperbaikinya lebih besar, lebih mahal daripada harga motornya, udah lebih baik beli yang baru. Kalau istri buruk, rusak, perbaiki. Kalau ternyata diperbaiki gak bisa, awet tapi rajet. Capek hati, capek pikiran, capek segala macam. Sudah ceraikan lebih baik. Maka Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrimu. Ibnu Umar anaknya masih cinta kepada istrinya, bingung. Diturut, masih cinta, tidak diturut, bapak nih. Nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab beliau? Ati abah, taati bapamu. Ceraikan istrimu, diceraikan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i adalah ibadah. Karena melaksanakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, itu poin pertama. Jadi bukan berkaitan dengan sabar tidaknya dalam menghadapi kedurhakaan istri, ya. Tapi melihat maslahat madar, kalau istri durhaka tetap dipelihara, aduh picilakan ke sararea gitunya. Kita cilaka dunia akhirat, anak-anak juga jadi korban melihat kedua orang itu berantem terus dah. Stres mereka juga ya, bisa broken home mereka, bisa depresi. Itu poin pertama. Poin kedua dari kasus tadi, si suami karena istrinya bejat diceraikan. Nikah lagi secara siri. Kalau diceraikan kenapa siri? Urus saja yang udah urus surat cerai, nikah yang benar sama dia. Tapi mungkin karena kondisi gak mau ribet gitunya, akhirnya siri lah. Tibatan daripada kan lebih baik meningkat nih. Nah, akhirnya menikah secara sirri. Maksud menikah secara sirri adalah menikah dengan syarat-syarat yang terpenuhi untuk menikah secara sah. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Sah. Tapi tidak didaftarkan di KUA. Kenapa? Kalau ke KUA ribet, harus ngurus surat cerai dulu. Terus ada NA segala macam itu. Macam-macam lah. Maka tidak diurus. Secara agama ini sah suami istri dan dia berpahala atas pernikahan. Tidak berdosa? Tidak. Terus istri yang diceraikan dosa enggak? Enggak. Kalau alasannya syar'i kayak tadi. Istri tadi durhaka, sudah dinasihati, sudah diperbaiki, enggak diceraikan. Enggak dosa, malah berpahala dengan menceraikan. Nikah lagi dengan ini, berpahala. Nanti mungkin diurusnya kalau sudah selesai gitunya, diurus surat-suratnya. Karena surat ini perlu juga. Nanti kalau punya anak, anaknya butuh akte dan syarat akte apa? Surat nikah. Mau haji, mau umroh, mau keluar negeri, ada paspor. Salah satu syarat bikin paspor, surat nikah, ya. Dan seterusnya. Nanti terjegal kebutuhan-kebutuhan kita kalau enggak memiliki surat nikah. Maka miliki surat nikah, walaupun nikah untuk kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga. Boleh 10 kali. Kalau keadaannya memaksa, apa boleh buat? Hanya maksimal 4. Jadi maksudnya ganti-ganti gitu loh. Karena kondisi, karena pertimbangan syar'i. Jadi urus saja surat. Untuk memudahkan kepentingan-kepentingan dunia kita, bahkan ibadah kita seperti haji dan umroh. Tanpa itu kita gak bisa dapat paspor. Ya. Nah, sekarang ternyata suami itu mati. Warisannya ke siapa? Pertama, apakah istri pertama yang diceraikan itu sudah habis masa iddah apa belum? Kalau belum habis, masih ada masa iddah, istri pertama itu masih dapat hak waris. Dengan istri kedua, berarti dianggap masih punya dua istri itu secara syar'i. Jadi kalau dia punya anak, maka jatah untuk istrinya 1/8 bagi dua. 1/16 sewang berartinya. Nah 7/8-nya asobah untuk anak-anaknya. Ada orang tua kita, ada ibu bapak dapat ya, masing-masing dapat bagiannya. Anak-anak asobah. Maksud asobah itu sisa setelah dibagikan ke istri, ke ayah, ke ibu, sudah. Sisanya anak. Adapun adik tidak dapat bagian karena terhalang oleh adanya anak. Jadi ahli warisnya 3, istrinya, ayah ibunya, 4 berarti ayahnya, ibunya, dan sisanya untuk anak-anaknya. Nah sekarang kalau istri pertama itu sudah habis masa iddah, maka secara syar'i istri barunya yang dinikah siri dapat harta warisan 1/8. Dapat tuh. Ini kalau pembagiannya menurut hukum agama. Tapi kalau ke pengadilan agama, maka istri kedua gak dapat karena tidak dianggap istri. Istri yang pertama masih dapat. Walaupun sudah habis masa iddah. Karena menurut catatan sipil di pengadilan agama ini belum dicerai, masih sah sebagai istrinya. Kalau dibawa ke pengadilan agama ataupun negeri, maka istri pertama masih dapat. Karena secara hukum dia masih dianggap istri sahnya laki-laki yang meninggal ini. Dan istri sirinya secara hukum bukan istrinya, gak ada bukti. Mana yang harus kita jalankan? Hukum agama. Ya, gak perlu ke pengadilan, kumpulkan istri yang baru, orang tuanya dan anaknya. Ini ya yang menjadi ahli waris, ini bagian untuk istri yang baru, ini ayah, ini ibu, ini anak, sudah beres ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذب

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggak harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. ujibu tad'i idza da'a. Aku itu dekat, kata. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepadaku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang pula hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah. Mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar. Dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim. dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Alhamdulillahirabbil alamin.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak. Tetapi itu adalah kenyataan. Cobalah kita renungkan. Misalnya waktu kita sakit, waktu kita sedang ditimpa penyakit keras misalnya, penyakit yang parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya ini

potongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk. Waktu kita sakit, yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang Maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang Maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan.

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tawakal.

0: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpah punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita. Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
4: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah, hobi gibah? Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Itu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafadz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zanillahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجد

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustaz? Terima kasih.
6: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya supaya itu barulah, ya kering, apa namanya, kemarau. Bisi barulah mah, okay, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian di babad, bisi ayak orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka, dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada, tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah, enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi selesai menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Talib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikkan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah ke mana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia datang ke bus-bus mereka. Ada 1-2 orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh. Banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan 1-2 daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga 1-2 daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وَتَبِعِ تَبِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قال الله تعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال الله سبحانه يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai macam anugerah, berbagai macam berkah, rahmat yang itu semua wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Yang mana tentu saja syukur inilah yang akan terus membuat setiap nikmat yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita ya terus memanjang, terus Allah limpahkan kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Kalau seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, ya, mari tidak bosan-bosannya untuk kita terus saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah, ya, terkhusus nikmat din, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat majalisul ilm, ya. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menganugerahkan nikmat majalisul ilm kepada seluruh hamba-hambanya. Ya, betapa banyak orang-orang yang berada di penjuru negeri ini saja yang mereka benar-benar merasakan, ya, kelaparan, merasakan kehausan akan ilmu agama, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala belum bukakan jalan-jalan kemudahan bagi sebagian dari saudara-saudara kita. Maka dari itu, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya, dengan adanya majalis, dengan adanya kajian-kajian ilmiah, maka mari kita syukuri. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, ya, berbagai macam wasilah-wasilah, media dan lain sebagainya. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur dengan cara diantaranya apa? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tayyib. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, ya, kita akan membahas tentang hakikat sebuah amalan, yang mana amalan ini adalah amalan hati. Amalan ini seringkali disebut-sebut di dalam lisan-lisan kaum muslimin, ya. Akan tetapi sebagian para ulama, terkhusus para ulama yang membahas bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, akan membahas dengan cara yang berbeda, atau ada beberapa sudut pandang yang perlu kita ketahui, taib, tentang amalan yang akan kita bahas ini, yaitu apa? Al-ikhlas. Taib. Seperti apakah hakikat keikhlasan yang sebenarnya? Seperti apakah kalimat ikhlas yang seringkali ketika kita bermuamalah, berinteraksi satu sama lain, sering kita membahas harus ikhlas, harus ikhlas. Hendaknya mukmin ikhlas, ya. Taib, atau saya ikhlas insyaallah. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya, lantas apa kalimat ikhlas tersebut? Seperti apakah hakikat dari keikhlasan tersebut? Taib. Adapun pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Taib, yang mana pembahasan ini ada di awal-awal dari kitab ini, ya, pembahasan tentang ikhlas ada di awal-awal dari kitab yang tadi kita sebutkan. Taib, kita masuk ke dalam kitab. Al-ikhlas huwa tajridu qasdi at-taqarrubi ila Allah azza wa jall an jami'i syawa'ib. Di permulaan pembahasan tentang ikhlas ini, penulis hafizahullah ta'ala membawakan definisi dari kalimat al-ikhlas. Al-ikhlas sendiri maknanya tajrid qasdit taqarrub ilallah. Ketika seseorang mampu benar-benar, ya, menjadikan tujuan di dalam beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar murni, bersih. Dia tidak mendatangkan tujuan-tujuan lain di dalam ibadahnya. Hanya satu-satunya, ya, ketika dia mendatangkan amalan, mendatangkan perbuatan, apakah itu ucapan ataukah gerakan-gerakan anggota tubuh, ya, atau apapun itu, maka tujuannya apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Taib. An jami'i syawa'ib, dan dia betul-betul mendatangkan, ya, perkara tersebut atau niatan ini, ya, niatan ikhlas ini benar-benar bersih dari segala sesuatu hal yang bisa merusak dari niatan yang tadi kita sebutkan. Taib. Ketika seseorang melaksanakan sebuah amalan, simpelnya saja yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini, kita hadir di majelis ilmu, kita datang. Taib. Hadir di sini, kita duduk di masjid Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian kita datangkan adab-adab di dalam masjid, kita datangkan adab-adab di dalam kajian ilmiah, ya. Maka seorang yang mendatangkan ikhlas Artinya dia mendatangkan niatan yang murni, yang bersih, tidak terkotori oleh berbagai macam tujuan-tujuan yang lain selain tujuan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih ini bagian ya dari definisi dari ikhlas. Waqil, demikian pula dikatakan tentang ikhlas ini, huwa ifradullahi azza wa jal bil qasdi fi ta'at. Ya, dengan definisi lain dikatakan pula bahwasanya yang namanya ikhlas adalah ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya bil qasd, dari tujuan seseorang fit ta'at, ketika dia melaksanakan ketaatan. Ya, kurang lebih maknanya sama dengan yang tadi kita sebutkan. Setiap ketaatan maka maksud dan tujuannya adalah diuntukkan, diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada selain Allah tabaraka wa taala yang terfikirkan. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ia tuju ketika ia beribadah, ketika ia melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Tayyib. Wa qil, demikian pula dikatakan di antara definisi ikhlas yang lainnya, huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Pengibaratan yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini, perhatikan dengan baik. Makna dari ikhlas, nisyan, melupakan. Apa yang dilupakan? Ru'yatil khalq, melupakan pandangan manusia. Ya. Ketika dia beribadah, dia tahu manusia akan melihat dirinya. Ya, dia tahu bahwasanya manusia akan memandang dirinya, akan memberikan penilaian, akan melihat dirinya. Taib. Umumnya dari kita demikian. Kita tahu kalau kita akan melaksanakan amalan apapun, kalau memang amalannya itu yang memang akan terekspos, akan terlihat, ya, amalan apapun itu, kita akan selalu sadar bahwasanya kita sedang dilihat oleh manusia. Taib. Nah, disinilah keikhlasan mulai, ya, mulai terlibat. Seperti apakah kualitas keikhlasan seseorang? Ketika dia mulai sadar bahwasanya amalannya sedang dilihat oleh orang lain, maka orang yang ikhlas itu akan dilupakan. Dia lupa, ya, dia lupakan, dia tidak pedulikan. Bagaimanapun orang melihat dirinya, ya, maka itu bukan tujuan utama bagi dia. Taib. Sehingga kelanjutannya bagaimana? Ketika dia telah mengamalkan sebuah amalan, kalau memang dia datangkan ikhlas, dia tidak peduli nanti akan ada orang yang memberi apresiasi, akan ada orang yang memuji, atau mungkin orang-orang akan cuek saja dengan apa yang sudah dia amalkan. Ya. Ketika ada orang yang memuji, mengapresiasi, dia tidak terlalu merasa gembira, tidak terlalu merasa senang, ya, dia pun tidak timbul perasaan ria, tidak timbul perasaan sum'ahnya, ya, ingin dilihat, ingin didengar, itu tidak ada sama sekali. Taib. Ya. Demikian pula ketika tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang memuji dirinya, tidak ada orang yang membicarakan akan kebaikan-kebaikan dirinya, dia pun tidak merasa sakit hati. Ya, ini salah satu indikasinya. Indikasi apakah di dalam amalan yang dikerjakan oleh seseorang ada keikhlasannya atau tidak. Ya, dia sudah lupakan itu semua. Dia tidak peduli lagi. Orang melihat bagaimana, maka itu bukan, ya, bukan yang menjadi fokus dia di dalam ibadah, bukan yang menjadi tujuan dia di dalam ibadah. Kemudian disebutkan bidawamin nazar ilal khaliq, ya. Dan di antara cara agar dia mampu untuk melupakan itu semua, maka seorang muslim hendaknya terus-menerus dia mencari tahu, terus-menerus dia meraih, berusaha untuk meraih apa yang bisa didapatkan dari siapa? Dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, ya. Yang namanya ikhlas, dia alihkan fokus dia, dia alihkan keinginan dia dari penghargaan manusia kepada siapa? Penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya, dia akan cari tahu kira-kira yang Allah ridhoi dari ibadah saya itu yang seperti apa. Ya. Rukun-rukun dari ibadah saya ini sudah benar atau belum? Dia akan belajar ilmu agama. Taib. ibadahnya dia buat Allah bukan untuk manusia. Ya, ini orang yang ikhlas. Dia cari tahu lagi apa sekiranya yang akan menambah kualitas sholat seseorang. Apa yang akan menambah ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala semakin besar dalam ibadah seseorang. Karena ibadah seseorang itu akan berbeda-beda. Apakah orangnya ya dari sisi orangnya atau dari sisi kualitas ibadahnya, maka dari sisi orangnya di antara yang akan membedakan adalah keikhlasan. Semakin bagus kualitas keikhlasan, maka semakin bagus kualitas ibadahnya, maka semakin besar pula kemungkinan ia untuk mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ketika seorang ibadah minimal 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'imi'ati dhi'fin, ya, bisa sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, bahkan sampai tak terhingga. Yaitu semua tergantung apa? Tergantung beberapa faktor-faktor yang tadi kita sebutkan, salah satunya keikhlasan. Taib. Maka inilah ikhlas, ya. Inilah definisi dari al-ikhlas. Wal ikhlas syartun liqabulil amal as-salih al-muwafaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka perlu diketahui pula bahwasanya ikhlas ini, ya, ikhlas adalah sebuah syarat ketika seseorang beramal soleh agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Tayyib. Al-muwaffaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang ada di dalamnya, ya. Demikian pula kalau seandainya amalan tersebut sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua syarat, ya, ada dua syarat dari amalan. Syarat yang pertama al-ikhlas, yang gambaran secara definisinya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang kedua adalah muwafaqah. Taib, harus sama sesuai dengan sunnah, dengan ajaran yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waqad amarana Allahu 'azza wa jalla bihi, faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua tentang perkara ini. Yaitu apa? Untuk beramal dengan ikhlas. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan keadaan ikhlas. Taib. Atau dia beribadah dalam kondisi sebagai seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas. Taib. Ya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala agama yang lurus. Demikian pula tentang perkara ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam beberapa hadis-hadis yang datang dari beliau. Di antaranya, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr malahu. Taib. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang dia berperang sedangkan ia mencari pahala dan dia pun mencari adzikr, mencari taib agar manusia menyebut-nyebut dirinya, mencari ketenaran, ya, mencari satu kedudukan. Malahu, ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian, ya. Amalan-amalan besar seperti jihad saja itu bisa menjadi bumerang bagi mereka yang mengamalkannya. Kalau seandainya apa? Kalau tidak ikhlas. Taib. Kita selesaikan dulu hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang beramal di dalam niatannya ini ada nih, niatan dia ingin dapat pahala. Ya. Amalannya jihad. Dia jihad, dia pengen dapat pahala. Tapi bersamaan dengan keinginannya untuk mendapat pahala, dia pun ingin agar dirinya disebut-sebut oleh manusia. Taib. Agar dianggap sebagai seorang pemberani. agar dianggap sebagai seorang yang berbeda, yang berani untuk mengamalkan sebuah amalan yang berat, jihad. Ya, ini amalan yang berat. Masya Allah, sebagian kaum muslimin menunjukkan luar biasanya keberanian mereka, ya, luar biasanya semangat mereka untuk mengamalkan salah satu puncak amalan, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam benar-benar mewanti-wanti tentang perkara ini. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak seorang jihad pengen dapat pahala, dia pun pengen mendapatkan kedudukan? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La syai'alah. Dia tidak dapat apa-apa. Ya. Dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan dari sebuah amalan yang begitu besar. Amalan jihad, ya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang namanya puncak dari amalan seorang muslim itu adalah ketika dia berjihad, turun di medan pertempuran dengan, ya, resiko kehilangan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salah bukan untuk Allah, dia ingin mendapatkan gelar, dia ingin mendapatkan pujian, maka sedikit pun tidak mendapatkan apapun dari amalan yang begitu besar tersebut. Fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'alah. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Dan dengan jawaban yang sama pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab la syai'alah, dia tidak dapat apa-apa. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, innallaha azza wa jal la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataga bihi wajhah. Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima dari setiap amalan kecuali kalau seandainya amalan tersebut diamalkan dengan cara ikhlas. Ya, wa bataga bihi wajhah, dan amalan tersebut dikerjakan dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan syarat, harus benar-benar ikhlas murni. Ya. Kalimat ikhlas itu diambil dari kata khalasa atau khalusa, ya. Ya, artinya apa? Khalusa artinya apa? Bersih, murni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. La ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak itu ada pelajaran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada kalian, mimma fi butuni, dari apa yang ada di dalam perut-perut hewan ternak tersebut, di antara farth, di antara kotorannya, wadam, ada darah pula di sana. Tahib. Allah Subhanahu wa taala memberikan labanan khalisan. Allah memberikan susu yang benar-benar bersih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tubuh hewan itu kan ada berbagai macam zat tuh di sana. Ya, ada kotorannya, bahkan ada darah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan. Pernah kita melihat susu tercampur dengan kotoran hewan ketika dikeluarkan? Tidak, sama sekali. Ya, Allah sebutkan apa? Labanan khalisan. Susu yang bukan susu yang ikhlas, ya, susu yang bersih, murni, tayyib. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu betul-betul tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Jadi kalau seandainya seorang mau beramal saleh, kemudian dia mengatakan saya beramal, ya, maka 50% ini untuk Allah, 50% ini untuk saya pengen dapat pujian lah, supaya saya ini dianggap sebagai seorang yang punya kebaikan. Taib. Boleh seperti ini? La syai'alahu, kata Rasulullah tadi. Gak bisa. Tidak dapat apa-apa orang-orang yang beramal dengan keadaan yang seperti ini. Ya. Mengerikan ikhwah. Taib. Hati-hati, ini permasalahan yang cukup penting. Ya. Permasalahan yang jangan sampai kita salah di dalam mengamalkannya. Atau misalnya seseorang mengatakan, saya mau beramal. Oke lah. 80%-nya untuk Allah, 20%-nya untuk supaya saya dipuji manusia. Bisa seperti ini? Sama sekali enggak bisa. Yang namanya amalan harus ikhlas itu betul-betul murni 100%. Tidak ada 0,00 sekian persen yang dia berikan kepada selain Allah, enggak boleh, enggak bisa. Harus benar-benar bersih, murni, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beramal. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, ya. Taib. Para petaklik menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ya, penulis membawakan hadis yang lainnya yang berkaitan tentang perkara ikhlas ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika sedang melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubaha mil fiqhin laysa bifaqih thalathun la yaghul alaihin qalbu mri'in mu'min. Tayyib. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cahaya bagi seorang yang dia mendengar ucapanku kemudian dia menghafalnya. Tayyib. Maka sebagian mereka membawa ilmu fikih tidak benar-benar memahaminya. Taib. Ya, ini penjelasannya cukup panjang. Banyak sekali penjelasan para ulama tentang hal ini. Kita akan jelaskan apa ucapan Nabi yang setelahnya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Tsalatsun la yughal." Tidak ada tiga golongan manusia yang mereka tidak akan pernah terkhianati. Ya. La yughal alaihi qalbu mri'in mu'min. Tidak akan terkhianati dengan perkara ini hati seorang yang beriman. Yang pertama apa? Ikhlasul amal lillahi azza wajalla. Yang pertama adalah ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kawal munasahah li ayyamatil muslimin. Kemudian selalu senantiasa memberikan nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Waluzum jama'atihim. Dan ketika seorang muslim benar-benar selalu senantiasa bersama-sama dengan jamaahnya kaum muslimin. Tidak melakukan pemberontakan, tidak berpisah dari, ya, kaum muslimin dan membuat kerusakan-kerusakan. Taib. Maka yang pertama tadi kata Nabi alaihi wasallam, ya, hati seorang mukmin tidak akan terkhianati. Ya, hati seorang mukmin tidak akan rusak. Tidak akan dia terpalingkan dari kebenaran. Ketiga apa? Di antaranya ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan masya Allah hal seperti ini, ya, kita dapati dari beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mengamalkannya. Tidak jarang, ya, kaum muslimin saudara-saudara kita yang mereka kemudian hari mengenal sunnah, ya, mengenal ajaran Rasulullah alaihissalatu wassalam, mengenal dakwah yang menyampaikan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi tidak jarang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah melewati perjalanan panjang di dalam pencarian kebenaran. Ya. Dan kalau diselidiki, salah satu benang merah di antara para ikhwah yang kondisinya seperti ini, ya, yang zahir wallahu alam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang mereka semua, tetapi yang nampak mereka beramal dengan keikhlasan. Ya. Mereka belajar di satu tempat dengan ikhlas mencari ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, ingin beramal saleh. Taib. Ternyata kemudian dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya tentang hal yang lebih baik dari itu. Terus menerus sampai benar-benar kebenaran sampai kepada dirinya. Hatinya tidaklah terkhianati dengan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Ini sering kita dapatkan. Ya, ini sering kita dapatkan cerita-cerita seperti ini. Ya. Taib. Kenapa? Karena ini merupakan, ya, kebenaran dari sabda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, seorang yang ikhlas termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak akan terkhianati hatinya. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan oleh beliau. Ya, hadisnya hadis yang sahih. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, wal makna anna hadhihi thalathah tastaslihu biha al-qulub. Makna dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara tadi, ikhlas menasihati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, kemudian selalu luzum al-jamaah, ya, selalu ikut terhadap jamaahnya kaum muslimin, taib, maka ketiga perkara ini adalah ketiga perkara yang akan memberikan islahul qulub, perbaikan terhadap hati manusia. Ya. Hati kita sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wasallam, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Kata Rasulullah alaihissalatu wasallam, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan baik. Kalau seandainya segumpal daging ini jelek, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan menjadi buruk. Ya, maka kata Nabi alaihissalatu wasallam, ala wahyil qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati seseorang. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang bisa memberikan perbaikan-perbaikan bagi hati kita. Ya, di pembahasan setelah dari pembahasan ikhlas ini, penulis menjelaskan tentang pembagian-pembagian hati dan lain sebagainya. Taib. Nah, di antara yang bisa memberikan perbaikan bagi hati kita yaitu apa? Ikhlas. Taib, seseorang memiliki keikhlasan. Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanah waddaghal wasyarr. Ya. Maka barang siapa seseorang berakhlak dengan akhlak yang tadi disebutkan, salah satunya ikhlas, ya, maka hatinya akan bersih dari segala macam bentuk pengkhianatan, dan dia pun akan bersih dari segala macam bentuk kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan. Taib, ya. Sehingga ikhlas ini bukan hanya sekedar amalan, tetapi di waktu yang bersamaan bisa menjadi sebagai apa? Obat bagi hati kita. Ya. Seringkali ya kita bisa bayangkan orang-orang ketika beramal, kadang-kadang mereka terkesan tidak seperti telah melaksanakan sesuatu yang besar. Ya. Ketika mereka telah beramal dengan sebuah amalan, terkesan malah seperti yang sedang merugi. Taib, apalagi amalannya yang harus mengeluarkan uang. Ya. Taib. Seperti contohnya sebagaimana yang akan kita laksanakan, ya, dalam waktu dekat ini kita akan berkurban. Ya, harus mengeluarkan uang. Sebagian kaum muslimin harus pergi haji, harus pergi umroh. Taib. Nah, mereka yang punya hati yang bagus, hati yang terpelihara, alih-alih dari merasa rugi, justru mereka akan berbahagia, nyaman hatinya. Kenapa? Karena ketika mereka amalkan itu, mereka tahu ini amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalan adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, dia lakukan amalan apapun itu, dia korbankan apapun itu, tetap ada hal-hal yang diharapkan dari selain Allah. Dan yang namanya kalau selain Allah Subhanahu wa taala, ya, pihak-pihak selain Allah yaitu makhluk-makhluk, kalau kita berharap kepada mereka bagaimana? Seringkali kita malah sakit hati, tidak merasa puas. Ya, ujung-ujungnya amalan itu tidak terasa spesial. Kenapa? Karena memang kita peruntukkan amalan kita bukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi ketika itu murni untuk Allah, hati kita akan merasakan bahagia, tenang, ya. Kita akan merasakan kecintaan yang semakin besar kepada Allah. Terjadi perbaikan-perbaikan hati ketika seseorang ikhlas di dalam amalan solehnya. Taib. Wa la yatakhallasul 'abd 'ani syaitan illa bil ikhlas. Ya. Demikian pula. Di antara manfaat dan faidah dari seseorang ikhlas, seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk benar-benar menyelamatkan dirinya dari syaitan, dari iblis, ya, kecuali dengan benar-benar dia berusaha untuk memiliki keikhlasan yang baik. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Sad ayat yang ke-83. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Ini setelah iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata iblis apa? Rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Taib. Kata Iblis laknatullah alaih, ya Rab, karena engkau telah menghukumku, maka aku akan benar-benar menggoda seluruh hamba-hambamu di muka bumi. Dan aku akan benar berusaha untuk menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kecuali hamba-hambamu yang ketika mereka beribadah, beribadah dengan ikhlas. Taib. Keikhlasan ini akan menghalangi para syaitan, akan menghalangi iblis, ya, dari kita semua untuk menyesatkan kita dari jalan-jalan kebenaran. Taib. Keikhlasan ini akan mengantarkan kita mengenal berbagai macam kebaikan-kebaikan. Taib. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita sedang dalam persimpangan jalan, ketika kita sedang dalam kebingungan, ketika kita sedang dalam pencarian, di manakah kebenaran itu? Seperti apakah kebenaran itu? Ya, kadang-kadang sebagian muslim tidak benar-benar bisa atau belum Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana yang hak, mana yang batil. Ya, sulit. Apalagi sekarang ahli-ahli kebatilan mereka berhasil mewarnai atau menghiasi ucapan-ucapan mereka, menghiasi kebatilan-kebatilan mereka dengan ucapan-ucapan yang bagus, dengan penampilan yang menarik, ya, dengan penampilan yang seakan-akan apa yang mereka ucapkan dari kebatilan-kebatilan tersebut adalah kebenaran-kebenaran. Taib. Kemudian datanglah orang-orang yang membawa kebenaran, ya, maka syaitan berhasil membuat seakan-akan kebenaran ini adalah kebatilan. Belum lagi memang mereka dibantu oleh bala tentaranya dari kalangan syayatinul ins, ya, para syaitan-syaitannya manusia. Berbagai macam tuduhan diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang membawa kebenaran. Akhirnya terkadang seorang muslim bingung, seperti apakah kebenaran yang sebenarnya, yang manakah yang hak, yang mana yang batil. Maka salah satu, ya, tips agar seorang bisa mendapatkan mengetahui kebenaran ini, bagaimana benar-benarlah di dalam menjaga keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Carilah apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Murnikanlah setiap perjuangan kita di dalam mencari kebenaran adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bukan untuk hal apapun, ya. Maka insya Allah itu diantara perkara yang akan membuat kita mengenal kebenaran. Demikian pula, ya, berbagai macam gangguan-gangguan syaitan akan mulai runtuh, akan mulai luruh dengan cara kita apa? Bagus di dalam melaksanakan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Warawa anna ahad as-salihin kana yaqulu li nafsihi ya nafs ikhlisi tatakhallasi. Diriwayatkan pula diantara ucapan orang-orang saleh, ya, ada di antara mereka yang mengucapkan untuk dirinya sendiri, wahai jiwa, ikhlaslah, maka engkau akan bersih dari segala macam gangguan-gangguan. Taib, ya. Ini di antara yang bisa kita usahakan, ya, agar kita bisa terlepas dari berbagai macam gangguan syaitan. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, wa kullu hadzin min hudhuril dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamil ilaihi al-qalb. Taib, qalla am kathur. Ya. Dan segala sesuatu yang itu merupakan bagian-bagian dunia, memang tidak dipungkiri jiwa seseorang, hati seseorang memiliki kecondongan kepadanya. Ya. Ketika berbicara tentang bagian dunia, apapun itu, terkadang sulit bagi seseorang untuk membersihkan, menyelamatkan dirinya dari kecondongan kepada perkara-perkara tersebut. Mau itu sedikit ataupun banyak. Idza tatarraqa ila al-amal, yang mana kalau perkara tersebut, masalah dunia, ya, tujuan-tujuan duniawi muncul di tengah-tengah amalan seseorang. Kita mau beramal, tiba-tiba muncul keinginan-keinginan dunia yang memang secara hukum asal, ya, kita memang memiliki kecondongan terhadap perkara-perkara tersebut. Ya, simpelnya kayak tadi, kita mau beramal biasanya, ya, jangankan kita sudah beramal dengan amalan yang besar. Taib, kita baru pakai peci, pakai jubah aja, orang sudah mengatakan masya Allah antum soleh sekali, ya, masya Allah, ya, dengan berbagai macam pujian apapun lah itu. Taib. Karena sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika kita mau beramal, datang tuh. Biasanya kayak saya kalau sudah begini nanti ada yang muji nih. Taib, tatarraqa ilal amal. Muncul di tengah-tengah amalan. Ya, apa yang terjadi? Takaddara bihi safwa. Maka kemurnian amal itu mulai ternodai. Wazala bihi ikhlas. Ya. Maka mulailah keikhlasan itu berkurang. Bahkan bisa hilang.

kaum muslimin juga. Ya, tidak pandang bulu mau dia sudah muda masih atau sudah tua, akan selalu terserang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu apa? Suksesnya hidup itu dengan dunia. Seberapa banyak dunia yang sudah didapatkan, seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan, itu terus yang muncul. Sehingga akhirnya di dalam pemikiran kita, yang namanya kebutuhan itu adalah kebutuhan dunia. Taib. Akan sedikit sekali di kalangan kaum muslimin yang mereka merasa butuh terhadap ilmu, butuh terhadap ibadah, butuh terhadap istighfar, butuh terhadap taubat, ya, butuh untuk duduk dengan para ulama. Ya, kebutuhan-kebutuhan ini di tengah-tengah manusia ini mulai terlupakan, atau bahkan sebagian orang sama sekali gak pernah terfikir oleh mereka, ya, terhadap kebutuhan yang sebenarnya lebih penting, lebih pokok daripada kebutuhan apapun yang mereka miliki dari kebutuhan dunia. Sehingga selanjutnya, ya, setiap manusia pun akhirnya akan selalu terikat dengan kebutuhan ini. Sehingga ketika mau beramal pun, dia bertanya-tanya dulu, keuntungannya untuk saya apa? Ya. Apakah dengan saya mengamalkan ini kebutuhan saya akan terpenuhi? Taib. Dan yang dia cari apa? Kebutuhan dunia. Ya, maka kalau sudah seperti ini akan sulit sekali seseorang untuk benar-benar menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya. Munghamisun fi syahwati. Ya, maka manusia dia akan benar-benar tenggelam di dalam syahwatnya. Taib. Qallama yanfaq fi'lun min af'alihi. Sedikit sekali di antara apa yang ia kerjakan selamat dari perkara tersebut. Wa ibadatun min ibadatihi an hudhudhin wa aghradin ajilatin min hadhil ajnas. Ya. Demikian pula tidak jarang manusia itu, ya, kalau sudah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, maka taib, apa yang dia inginkan pun dari peribadahan-peribadahannya, maka tidak lain adalah perkara-perkara dunia. Ya. Amalan-amalannya itu akan selalu berkaitan erat dengan keinginan dunia. Taib, yang mana itu semua adalah perkara-perkara yang disebutkan di sini ajnas, ya. Perkara-perkara yang tidaklah bersih, najis. Taib. Falidzalika afana jenis, ya, maksudnya di sini bukan anjas apa? Bukan najis tapi jenis-jenis dari jenis-jenis seperti ini. Falidzalika qila man salima lahu min umrihi lahdhah wahidah khalisah liwajhillah naja. Oleh karena itu dikatakan, barang siapa seseorang berhasil menyelamatkan dari umurnya lahdhah wahidah saja, satu masa saja, satu saat saja dalam kehidupannya, dalam keadaan dia ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai itu untuk ibadah, pakai dia itu untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, naja, maka orang seperti ini akan berhasil, ya. Orang yang seperti ini akan apa? Akan berhasil. Menunjukkan apa? Maksudnya apa? Sedikit orang yang mampu bisa berhasil dalam kondisi ikhlas secara total di dalam kehidupannya. Ya. Sekali saja kita berhasil ikhlas, maka itu akan membawa benar-benar kepada kebaikan. Wa dzalika li'izzatil ikhlas. Dan itu kenapa? Karena begitu beratnya ikhlas untuk dikerjakan, ya. Wa usri tanqiyatil qalb 'anish syawa'ib. Ya, dan betapa sulitnya kita semua untuk benar-benar membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk noda-noda. Taib, ya. Maka ikhlas bisa dikatakan di sini tanqiyatul qalb minasyawa'ib kulliha qaliliha wa katsiriha. Yang namanya ikhlas itu adalah ketika seseorang berhasil membersihkan, menyucikan hatinya dari berbagai macam bentuk noda, semuanya, ya, baik itu noda yang sedikit ataupun noda yang besar. Taib, sebagaimana tadi gambarannya kita sebutkan, yang namanya ikhlas gak bisa tuh, ya, hanya 90% misalnya, atau 99% atau 99,999%, tetap ada 0,001% gak ikhlas, itu gak bisa, amalan kita gak akan diterima. Ya, yang namanya ikhlas itu harus benar-benar murni 100%, bersih, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Ya. Hatta yatajarrad fihi qasdut taqarrub fala yakunu fihi ba'ithun siwa.
Maka ketika seseorang sudah benar-benar

berhasil menjadikan maksud dari tujuan amalannya adalah untuk bertaqarrub, maka ya disanalah kondisi seseorang ketika dia tidak punya tujuan yang lain selain mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatasawwar illa min muhibbinillah mustagriqil ham bil akhirah. Dan kondisi-kondisi seperti ini tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga salah satu tips agar kita bisa menyempurnakan keikhlasan kita adalah dengan kita mencintai Allah tabaraka wa taala. Dan kita tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa? Perkara al-ilm. Ya. Sebagaimana kenapa sekarang kita tahu kita suka misalnya makanan ya. Kita suka sebuah makanan, Masya Allah. Kenapa kita suka? Karena kita tahu rasanya. Tapi kalau kita tidak tahu rasanya seperti apa atau manfaatnya, kandungan gizinya dan lain sebagainya, akhirnya kita suka terhadap sebuah makanan. Tapi kalau kita enggak tahu bagaimana? Ya. Mungkin melirik pun tidak akan, ya. Apalagi kalau penampilannya tidak menarik misalnya. Dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Demikian pula tentang din, tentang agama, tentang syariat. Kalau kita tidak berilmu tentang syariat, tidak tahu bagaimana keutamaan syariat, kita tidak akan melirik syariat Islam. Taib. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Tetapi hal tersebut itu akan membuat kecintaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika katakan orang-orang yang kondisinya ikhlas di dalam ibadah, murni, bersih di dalam ibadah, taib, ya, adalah mereka orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Mustaghriqil ham bil akhirah. Orang-orang yang ikhlas selanjutnya, ya, adalah mereka orang-orang yang betul-betul tenggelam, taib, di dalam semangat yang begitu besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan negeri akhirah. Ya. Jadi bukan orang-orang yang tenggelamnya tersebut di dalam dunia, tidak. Mereka tahu bagaimana cara memperlakukan dunia. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Taib, kun fid dunya ka annaka gharib. Kalau di dunia itu hiduplah seperti seakan-akan orang asing. Ya, aw abirus sabil, atau bahkan seperti orang yang hanya menumpang lewat saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tenggelam di dalamnya. Jangan seakan-akan akan hidup selama-lamanya di dunia. Kalau orang asing, bagaimana kondisi mereka? Ya, mereka tidak akan beli rumah. Taib, mereka tidak akan menyamankan dirinya di sana. Namanya orang asing, sebentar lagi juga akan pergi, akan kembali ke tempat dia yang tidak asing, yaitu kembali ke rumahnya. Iya kan? Ya, kalau kita pergi umroh haji misalnya ya. Taib, apakah kita beli rumah di sana? Apakah kita beli mencari pekerjaan di sana dan lain sebagainya? Tidak, karena dalam jangka waktu dekat pun kita harus pulang lagi. Nah, seperti itulah kita perlakukan dunia. Dunia ini bukan untuk kita tinggal selama-lamanya. Taib, justru kita akan pulang. Kemana pulang kita? Ke tempat di mana manusia pertama kali ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana? Di surga. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam dan Allah tempatkan beliau di dalam surganya. Maka itulah rumah kita. Taib, ya. Dan kita sekarang di dunia hanya untuk sebentar saja. Dan ingatlah betapa indahnya rumah kita tersebut. Makanya belajar tentang surga, belajar tentang akhirat, belajar tentang bagaimana lika-liku kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya kita punya semangat untuk mempersiapkan diri agar menyambut kehidupan akhirat dengan cara yang terbaik. Taib. Dan mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang faham tentang ilmu akhirat, sehingga hidupnya itu betul-betul tenggelam di dalam semangat yang begitu kuat untuk bisa hidup dengan kondisi yang baik di negeri akhirat nanti. Taib. Bihaitsu lam yabqa li hubbi dunya fi qalbihi qarar. Ya, di mana tidak ada sedikit pun di dalam hatinya yang tersisa dari tempat-tempat untuk menempatkan kehidupan dunia. Taib. Famithlu hadza law akal aw syarib aw qada hajatah kana khalisul amal sahihun niyyah. Taib. Maka orangnya seperti ini.

Kata penulis di sini dikatakan, seandainya pun dia makan atau minum atau menunaikan hajatnya apapun itu, ya, maka amalannya ini akan menjadi amalan yang ikhlas, atau perbuatannya ini akan menjadi perbuatan amal soleh. Padahal yang dikerjakan apa? Amalan sehari-hari, ya, amalan manusiawi, makan, minum, taib, dan lain sebagainya. Tapi bisa menjadi amalan soleh. Taib, ya. Kenapa? Sahihun niyah, karena ada kebenaran di dalam apa? Niatannya, ikhlas. Taib. Contohnya seorang makan minum kira-kira kalau enggak ditetapkan di dalam syariat, ya, kita akan makan dan minum atau tidak? Tetap kita makan dan minum, kan? Sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak terapkan atau tidak perintahkan kita untuk makan dan minum. Ya, kita akan tetap makan dan minum. Tapi seorang yang punya niatan yang kuat di dalam beramal soleh, maka sekalipun dia makan dan minum, taib, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan dan minum, maka tubuhnya akan kuat, tubuhnya akan sehat, sehingga tubuh yang kuat dan sehat ini akan dia pakai untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan dan minumnya pun jadi apa? Setiap butiran nasi yang dimakan, potongan dari daging, sayur, atau apapun itu yang ia makan, itu semua menjadi pahala bagi dirinya. Ya. Taib. Sedangkan orang yang tidak ingat kepada Allah ketika beramalnya tersebut, bagaimana? Ya, makan-makan saja, enggak dapat pahala apa-apa. Taib. Hanya sekedar mendapatkan tujuan dunianya, karena dia pun makan hanya untuk supaya apa? Agar kenyang saja. Taib. Maka yang ia dapatkan tidak lebih dari hanya sekedar kenyang perut saja. Tapi seorang yang ikhlas, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun harus untuk Allah tabaraka wa taala. Terlebih lagi kalau dia seorang yang berilmu juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang makanan ini. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa kulu washrabu wa la tusrifu, di antaranya. Kata Allah, makan kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian makan dan minum dengan cara yang berlebih-lebihan. Tayyib. Ya, maka dia makan, minum, ingat ayat tadi, ya, makan minum pun karena Allah Subhanahu wa taala, pahala lagi yang dia dapatkan. Taib. Yang membedakan apa? Adalah niatan, ya, adalah keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Wa man laisa kadzalik fa babul ikhlas masdudun alaihi illa 'alan nurur. Ya, maka orang-orang yang tidak seperti ini, orang-orang yang tidak mempelajari ikhlas, orang-orang yang tidak berusaha menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya, maka pintu keikhlasan dari dirinya akan benar-benar tertutup. Ya, kecuali hanya pada beberapa perkara yang sifatnya jarang. Taib. Kalau ibadah, nah, baru dia ingat ikhlas. Itu pun kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang sulit. Ibadah pun dia masih cari apa keuntungan duniawinya kalau dia ibadah. Ya, dia masih cari pandangan manusia. Dia masih sibuk dengan penghargaan manusia ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyatsubillah. Taib. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu wal i'tiyad al-i'tiyadah sifatu hammihi. Ya. Taib. Maka barang siapa seseorang ketika dia keumumannya, ya, keaglaban yang ada di dalam dirinya adalah dalam rangka mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun memiliki kecintaan yang kuat terhadap kehidupan di negeri akhirat, ya. Maka apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, ya, akan mengantarkan kepada sesuatu yang ia cintai tadi. Taib. Ya, sehingga ini ada keterkaitan, ya, antara ikhlas dengan hubbullah, keikhlasan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau seorang sudah cintanya kepada Allah, cintanya kepada negeri akhirat, ya, maka setiap tindak tanduk, setiap apa yang ia kerjakan akan selalu mengarah ke arah sana. Bagaimana caranya akan dia bisa mendapatkan, ya, taib, apa yang ia cintai, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah tabaraka wa taala, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat yang begitu luar biasa. Ya, itu yang dia inginkan. Wasarat ikhlasan, maka apapun yang ia kerjakan menjadi amalan yang ikhlas, amalan yang bernilai pahala. Falladhi yaghlab ala nafsihi ad-dunya wal 'ulu war riyasa
wabil jumlah ghairallah iktasabat jami'u harakatihi tilka sifah. Maka demikian pula orang yang memang tidak ada yang dia fikirkan ya di dalam dirinya kecuali dunia, dunia, dunia dan dunia saja. Ya. Dia ingin menjadi seorang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki kepemimpinan, kekuasaan. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka apapun yang ia kerjakan itu akan mengejar kepada apa yang dia inginkan. Ya. Kalau sudah pikirannya dunia. Taib. Ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian. Seringkali kita bahas berkali-kali ya, berhati-hatilah dengan gaya hidup orang-orang zaman sekarang yang terus pamer harta, mengajak kepada kaum muslimin untuk berbangga-bangga dengan dunianya, mengajak kepada kaum muslimin untuk merasa hebat ketika sudah mendapatkan dunia, seakan-akan itulah puncak dari kemuliaan seseorang, ya. Tapi ketika dia sudah berada dalam kemuliaan duniawi, maka dia akan merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Berhati-hatilah dengan jebakan-jebakan kehidupan model seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita hubbud dunia yang begitu kuat, kecintaan terhadap dunia yang begitu kuat, akan sulit nanti mengamalkan ikhlas. Akan berat bagi kita untuk ya menyempurnakan keikhlasan di dalam diri kita. Kenapa? Karena secara teorinya saja, bukan teori ya, satu hal yang bisa kita setujui dengan akal kita, seseorang itu akan lebih condong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia sukai. Ya. Kalau orang sukanya terhadap negeri akhirat, ya amalannya, kerjaannya pun yang akan dia cari adalah yang berkaitan dengan negeri akhirat. Tapi kalau sudah dunia yang dia cintai, ya maka apapun tujuan-tujuannya, apapun amalannya, kegiatannya, aktivitasnya, itu akan selalu mengarah kepada tujuan-tujuan dunia. Ya. Sehingga sulit bagi dia untuk bisa ikhlas. Ya. Fala taslam lahu ibadatun min shaumin wa salatin wa ghairi dzalik illa nadira. Maka kalau orang-orang sudah seperti ini, cinta dunianya parah, ya. Tidak akan ada yang selamat satu pun dari jenis ibadah dari dia. Mau itu shaum, mau itu sholat ataupun yang selainnya, gak selamat amalannya. Pasti terbumbui dengan ketidakikhlasan. Ya, apakah dengan mencari perkara dunia ataukah dengan apa? Ya, ataukah dengan taib betul-betul dia memang gak ada keinginan akhiratnya sama sekali. Ya, dan hanya sedikit saja mungkin di antara amalannya yang bisa benar-benar selamat. Taib. Maka disebutkan di sini fa inna ilajal ikhlas kasru hududin nafs. Maka dari itu ya, ilaj, obat agar keikhlasan kita semakin kuat, bagaimana? Kasru hududin nafs, dengan kita menghancurkan segala macam bentuk ya nafsu-nafsu terhadap kehidupan dunia. Tayyib. Ketika dalam kehidupan dunia kita masih ya terbumbui dengan berbagai macam nafsu-nafsu yang kuat, ingin begini, ingin begitu, ingin punya ini, ingin punya itu, yang mana kita pun mungkin sudah mengalami ketika menginginkan satu perkara dan kita dapatkan ya, ternyata kalau sudah dapat tidak semenarik sebagaimana ketika kita masih menginginkannya, iya kan? Kenapa? Nanti muncul lagi ya, ada yang lebih bagus lagi, pengen lagi yang lainnya. Akhirnya bagaimana? Itu sulit bagi kita nanti untuk beribadah dengan cara ikhlas. Ya, tetapi ketika seseorang berhasil mengikhlaskan dirinya dengan ibadah, dengan mencintai Allah dengan kuat, dan salah satu tipsnya tadi apa? Ya, mari kita hancurkan segala macam bentuk hawa, keinginan ya terhadap perkara-perkara dunia. Taib. Waqatu tama'ani dunia. Dan kita putuskan segala macam bentuk ketamakan terhadap perkara dunia. Wa tajarrud lil akhirah, dan benar-benar ya kita murnikan maksud dan tujuan kita murni hanya untuk kehidupan-kehidupan akhirah. Taib. Ya, maka itulah ya tentang sedikit bagaimana hakikat dari keikhlasan ya, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita pelihara. Taib. Maka ikhlas ini intinya adalah ketika seseorang memiliki qasd, memiliki maksud yang bagus, tujuan yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga bisa diambil kesimpulan pula,
bahwasanya pada hakikatnya yang namanya ikhlas atau hakikat dari keikhlasan ini tiada lain apa? Tauhid. Ya. Kita sedang mempelajari tentang apa? Tentang at-tauhid. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tujuan-tujuan kita, apalagi dalam ibadah-ibadah kita. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Di antara esensi yang begitu mendalam dari ayat wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya ya hanya kepada Allah lah segala sesuatu berakhir, maksudnya apa? Adalah ikhlas, adalah tauhid. Taib, apapun yang kita kerjakan ujung-ujungnya itu harus kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah sudah jelas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan cara seikhlas-ikhlasnya. Demikian pula aktivitas sehari-hari itu murni wajib kita peruntukkan, ya, sebersih-bersihnya, semurni-murninya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memelihara keikhlasan di dalam hati kita, ya, agar Allah tabaraka wa taala taib memantaskan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pantas untuk masuk ke dalam surganya. Taib, wallahu alam bisawab. Ya, ada pertanyaan?

0: Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima sesuatu yang bukan menjadi takdir kita dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ya, syukran wa barakallahu fiik. Tayyib. Maka kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya, di antara caranya adalah kita belajar ilmu agama. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena diantaranya di dalam Al-Quran pun dijelaskan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Kemudian disebutkan pula, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian itu mencintai sesuatu, padahal itu ya adalah keburukan bagi kalian. Taib. Atau kadang-kadang kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, ya. Dan sering kali Allah Tabaraka wa Taala tegaskan bahwa dialah Allah Tabaraka wa Taala yang lebih mengetahui apa yang paling pantas bagi kita semua. Taib. Jadi ketika kita mendapatkan takdir, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Taala, ya, yang tidak sesuai dengan keharapan kita, atau kita menginginkan sesuatu tetapi Allah tidak berikan itu kepada kita, taib. Maka kalau kita beriman terhadap ayat ini, selesai. Kalau memang tidak diberikan untuk kita, berarti memang itu bukan yang terbaik untuk kita. Taib. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai keinginan kita, atau bahkan yang kita benci sekalipun, tidak kita sukai, ya, maka ketahuilah itu justru mungkin kebaikan bagi kita. Simpelnya saja, seorang dapat musibah, kadang-kadang mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Ya, mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Taib. Padahal apa? Musibah ini akan mengantarkan dia untuk berdoa kepada Allah. Musibah ini akan mengantarkan dia meminta kepada Allah. Musibah ini akan membuat dia introspeksi dirinya, beristighfar. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan apa? Atau kata Ibnul Qayyim pula disebutkan, tingkatan tertinggi seseorang ketika tertimpa musibah itu apa? Bersyukur malah. Ya. Dia bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah. Kenapa? Karena dengan musibah ini dia malah lebih kuat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Taala. Taib. Maka dari itu salah satu tipsnya, ya, agar kita bisa mudah menerima setiap kenyataan, setiap takdir, adalah dengan kita banyak belajar ilmu agama. Ya, banyak, itu hanya satu ayat saja yang tadi disebutkan, ya, sebagai jawaban. Banyak jawaban-jawaban yang lain yang bisa kita dapatkan dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Taala, ya, yang akan menjadi jawaban dari setiap kegundah gulanaan, dari setiap problematika yang kita hadapi. Maka dari itu, ya, ilmu agama ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah bagi kita, ya. Maka raihlah, carilah, pelajarilah dengan sebaik-baiknya, insyaallah, ya, berbagai macam kebaikan akan ada pada kehidupan kita. Taib, ya, sudah cukup panjang pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mudahkan kepada kita untuk bisa memperbaiki keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Taala mengumpulkan kita semua di surganya nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ana, maka ana bertaubat dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Saudara-saudaraku, anak sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang kita, anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan

0: Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian akal Islam, kita duduk di majelis ilm, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan" kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan lahir melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid,

0: di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat, kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasu haramin fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang

0: dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bimana takallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka umuka ya Mu'ad, fahliqubun nasa ala manakhirihim, illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa yakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf mungkin. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa ma'abaya. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Masyal muslimin rahmanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah. Untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka, ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi. Dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian. Lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
4: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد.
7: Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah berarti salah satu upaya untuk mengenal Allah lebih dekat. Dan ini sekaligus upaya untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ada beberapa alasan kenapa kita membahas Al-Asmaul Husna ini. Alasan yang pertama diambil dari penjelasan Syekh Abdul Razak Hafizahullah dalam kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة. Ilmu ini, ilmu tentang Asmaul Husna, semulia-mulia ilmu, seutama-utama ilmu, sepenting-penting ilmu, dan ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia juga nilainya di mata Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Kenapa demikian? Wa syaraful ilm min syarafi ma'lumih. Karena keutamaan suatu ilmu ditentukan oleh objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau yang dipelajari oleh ilmu tersebut sesuatu yang penting, maka ilmunya juga penting, sepenting objek yang dipelajari. Seperti ilmu kesehatan. Kesehatan penting bagi kita? Iya. Ilmu kesehatan adalah penting sepenting kesehatan itu bagi kita. Pendidikan, apakah penting? Iya. Maka ilmu tentang pendidikan juga penting bagi kita, sepenting pendidikan itu bagi kita. Agama, apakah penting? Iya, lebih penting dari kesehatan dan pendidikan. Maka ilmu agama adalah ilmu yang lebih penting dari ilmu dunia. Dan di antara ilmu agama, hal yang paling penting adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Karena Allah adalah sepenting-penting perkara bagi kita. Allah itu seagung-agung zat bagi kita. Allah itu yang paling prioritas bagi kita. Tak ada yang lebih penting dari Allah. Tak ada yang lebih agung daripada Allah. Tak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu. Dan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, hadis, fiqih, bahasa Arab, enggak. Tapi dalam ilmu tauhid, terutama tauhid asma dan sifat. Berdasarkan hal itulah maka Mempelajari ilmu tentang Allah berarti mempelajari sepenting-penting ilmu bagi kita. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, anna ma'rifatallah wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa raja'ihi wa ikhlasil amalillah. وكلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله واستسلامه للشرع ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. Kedua, mengenal Allah dan ilmu tentang Allah bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, kemuliaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, baik takut dalam arti khasyah ataupun dalam arti khauf. Khasyah takut, khauf juga takut. Juga nambah keikhlasan, juga nambah tawakal, juga nambah sikap pasrah. Setiap kali menguat ilmu ma'rifat kita tentang Allah, menguat pula keikhlasan kita, kesungguh-sungguhan kita, juga sikap tunduk dan patuh kita kepada syariat Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Ingat, ikhlas, khauf, mahabbah, roja, tawakal, itu unsur-unsur keimanan yang paling mendasar. Kualitas keimanan seorang sangat tergantung kepada sebesar apa rasa takut dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah. Itu penentu kualitas iman. Sedangkan tawakal, khauf, raja, mahabbah, dan yang sejenisnya itu dipengaruhi oleh seberapa besar, seberapa jauh, seberapa mendalam ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin orang bodoh tentang Allah, semakin tidak tahu tentang Allah, namanya, sifat-sifatnya, maka berkurang rasa cinta, rasa takut, rasa roja, rasa ikhlas, tawakal, semuanya itu berkurang. Berkurang pula iman, berkurang pula motivasi untuk beramal. Dan itu berbahaya. Dari sini kita bisa melihat pentingnya ilmu tentang Al-Asmaul Husna ini. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, أن الله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور أثرها في خلقه وهذا من لوازم كماله. Ketiga, sungguhnya Allah sangat mencintai nama-nama dan sifatnya, dan cinta juga penampakan atau perwujudan efek dari nama-nama dan sifat ini pada diri makhluknya. Allah itu witir dan mencintai witir. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu jawad atau dermawan dan mencintai kedermawanan. Allah itu kuat dan lebih mencintai seorang mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Allah itu maha pemalu dan mencintai sifat malu. Allah itu maha satir dan

Maha pemalu dan Maha penutup, mencintai sifat malu dan sifat penutup. Maksudnya penutup aib. Baik aib kita, juga aib orang lain. Kita punya aib, iya. Orang enggak tahu. Jangan diekspos. Jangan ditulis di media sosial. Duh, saya sudah melakukan keburukan ini, ini. Jangan, tutup. Menampakkan, memberitahukan aib kita disebut mujaharah. Dan mujaharah itu termasuk penyebab Allah enggak akan ampuni dosa orang itu. Mengungkit aib orang lain namanya ghibah. Wajib aib kita ditutup, wajib aib orang lain ditutup. Karena Allah juga bersifat satir, penutup aib, dan mencintai sifat menutupi aib. Allah juga pemalu. Salah satu sifat pemalu Allah, Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, fayaruddahuma khaibatain, lalu Allah tolak doanya. Allah malu, makanya pasti akan dikabulkan. Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menerangkan Allah memiliki sebuah sifat dan Allah mencintai sifat itu juga dimiliki oleh makhluknya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah itu tawwab dan mencintai, tahu itu maha penerima tobat dan mencintai orang yang tawwab. Innallaha yuhibbul ladzina, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah syakur dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah itu maha benar dan mencintai orang-orang yang jujur. Allah muhsin dan mencintai para muhsinin. Rahim, mencintai para ruhama. Dan seterusnya. Walhasil, sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang seluruhnya baik. Allah mencintai sifat itu dan mencintai sifat itu dimiliki oleh hambanya. Apakah seluruh sifat Allah bagus untuk dimiliki oleh makhluk? Tidak. Ada sifat yang bagus untuk Allah tapi tidak bagus untuk makhluk. Contohnya apa? Al-mutakabbir. Nggak boleh manusia takabur. Allah layak karena dia sesuai dengan realita. Allah memang maha besar. Kalau manusia maha kecil. Takabur maknanya kecil tapi merasa diri besar. Gumede bahasa Sunda namanya. Gumede itu jelma analitik tapi ngerasa gede. Guminter jelma bodoh ngerasa pinter. Gumelis ahwat anu gopek goreng patut tapi ngerasa gelis. Saya gak akan ngasih contoh gumasep. Apalagi yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Buruk itu kalau dimiliki oleh makhluk. Tapi kalau dimiliki oleh Allah ya sempurna. Yaitu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu enggak dikenai ngantuk atau tidur. Kalau Allah ngantuk atau tidur enggak sempurna, lemah. Tapi kalau makhluk enggak ngantuk, enggak tidur, buruk apa jelek? Buruk dan jelek, sakit tuh orang, ya enggak? Jadi tidur dan ngantuk bagus enggak? Bagi manusia bagus asal pada tempat dan waktunya. Kalau lagi ngaji begini ngantuk tidur, jelek apa buruk? Jelek dan buruk ya. Apalagi begitu masuk ke masjid, baca doa masuk masjid, salat tahiyatul masjid, begitu duduk, doa yang dibaca lah, bismika Allahumma amutu. Salah doa, salah niat, ke masjidnya mau bobo. Jadi ada memang sifat-sifat yang sempurna bagi

0: Allah, tapi kalau itu diterapkan ke makhluk menjadi kurang, menjadi buruk. Dan sebaliknya ada sifat yang bagus untuk manusia, tapi kalau itu diterapkan kepada Allah maka menjadi lemah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ngantuk dan tidur bagus untuk manusia, tapi untuk Allah tidak. Tapi secara umum sifat-sifat Allah bagus untuk Allah, bagus untuk manusia secara umum. Itulah alasan yang ketiga. Kenapa kita harus mempelajari tentang nama-nama Allah atau mengenal Allah melalui pembahasan tentang nama-namanya. Alasan keempat. Annallaha khalaqal khalqa wa awjadahum minal adam wa sakhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liya'rifuhu wa ya'buduh. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan mengadakan mereka dari sebelumnya tidak ada. Lalu Allah tundukkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk manusia. Agar manusia mengenal Allah, mengenal kehebatannya, keagungannya, kedahsyatannya, dan kebaikannya. Bayangkan kita makhluk kecil, mungkin sekecil debu dibanding alam jagat raya. Fasilitas yang Allah sediakan untuk kepentingan manusia segede alam jagat raya ini. Yang menurut kita saking gedenya tak berujung pangkal, tak berbatas. Mana batasan langit? Nggak ada. Kalau ada, tapi menurut kita saking gedenya tidak ada. Ini baru langit pertama. Langit pertama aja tidak terjangkau oleh kemampuan manusia, apalagi sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi baiknya Allah manusia yang kecil seperti kita dibanding alam jagat raya difasilitasi dengan fasilitas seluas alam jagat raya. Baiknya Allah, baik. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah adakan padahal sebelumnya tidak ada. Allah tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan untuk agar manusia itu mengenal Allah. Lalu beribadah kepadanya. Setelah tahu bahwa Allah itu maha hebat, maha dahsyat, maha kuasa, maha pengatur dan maha baik, pasti lahir ketundukan dan kepatuhan. Banyak ayat yang menerangkan seperti itu. Contohnya At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa as-sam'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi. Allah turunkan perintahnya di antara 7 langit dan 7 bumi itu. Untuk apa? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dikuasai oleh Allah dan ditundukkan untuk kita bukan hanya yang ada di muka bumi ini saja loh. Tapi langit yang buka bumi ini 7 lapis, kita belum tahu 7 lapis itu yang mana aja. Yang 1 lapis yang kita tempati ini aja belum terketahui semuanya. Apalagi 7 lapis. Langit aja 1 lapisnya aja kita nggak tahu, nggak tersentuh. Allah ciptakan untuk kita agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun umpamanya tidak terjangkau oleh kita, bulan, bintang, matahari, tidak terjangkau kan oleh kita. Tapi efek baiknya bagi kehidupan kita luar biasa. Enggak ada matahari, enggak bisa hidup kita. Jangankan enggak ada matahari. Matahari ada dengan jarak yang sudah Allah ukur. tidak terlalu dekat dengan bumi, tidak terlalu jauh dengan bumi, pas sinarnya, pas manfaatnya, pas sedikit mendekat saja matahari ke bumi, terbakar semua kehidupan di bumi, ya enggak? Sedikit menjauh saja bumi dari matahari, apa yang terjadi? Beku seluruh kehidupan di alam, di dunia ini, mati kita semua. Dan itu berlangsung entah berapa ribu tahun atau juta tahun dengan keberlangsungan yang konstan sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Semuanya itu Allah tundukkan untuk kita. Agar apa? Agar kita tahu dahsyatnya ilmu Allah. Hebatnya kekuasaan Allah. Besarnya keagungan Allah. Dan amat sangat baiknya Allah kepada kita. Makhluk sekecil kita diberi fasilitas seluas alam jagat raya ini. Setelah itu barulah lahir ketundukan. Jadi mengenalkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menundukkan semua yang ada di langit dan bumi untuk kita, untuk menggiring pemikiran kita kepada satu keyakinan yang benar, yaitu sembahnya, sembahlah Allah satu-satunya dan jangan menyembah yang lain. Jadi setiap kali Allah menyuruh manusia ibadah, selalu ada mukaddimah. Mukaddimahnya apa? Disadarkan bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan alam jagat raya, maka ibadah kita. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Kenapa harus ibadah? Karena kalian sudah diciptakan oleh Allah. Dan juga orang-orang sebelum kalian. Dan juga alam jagat raya ini. Makanya setelah Allah mengenalkan kepada manusia, Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan Allah itu ilmunya mencakup segala sesuatu. Jangan dikira kalau Allah di atas aras jauh. Aras itu kan paling jauh dari kita. Di atas langit pertama ada langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Dan setiap langit pertama, kedua disekat oleh air. Airnya, kedalaman airnya sejauh langit dan bumi. Dari bumi ke langit air semua, kebayangnya. Di atas langit pertama ada air, di atas air ada langit kedua, di atas langit kedua ada air, di atas langit air ada langit ketiga. Terus ketebalan langit setebal atau sejauh jarak langit dan bumi. Kedalaman air yang menyekatnya sedalam sejarak langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air. Di atas air ada arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma', arsy Allah di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Arsy itu makhluk tertinggi dan terbesar. Di atas arslah Allah istiwa. Tanpa menempel di atas arsy, tanpa membutuhkan arsy. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hanya menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, tidak mengindikasikan Allah menempati arsy atau Allah butuh kepada arsy, enggak. Jauh antara kita dengan Allah menurut pandangan kita. Menurut pandangan Allah dekat. Allah ke kita menurut Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang Allah itu sangat jauh. kami memandang yang sangat dekat. Walaupun Allah di atas aras, kita ada di muka bumi, Allah tahu semuanya. Apa yang masuk ke bumi, keluar dari bumi. Apa yang naik ke langit, turun dari langit. Allah tahu. Walladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah istiwa di atas 'arsy. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi walaupun Allahnya ada di atas aras, Allah serba tahu semua yang terjadi, termasuk apa yang dibisikkan dalam hati manusia, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Nanti ini akan kita bahas secara detail ketika membahas sifat Allah Al-Khabir dan Al-Latif. Nanti akan kita bahas. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, ma uridu minhum rizqin. Allah tidak membutuhkan rizki dari manusia. Wa ma uridu ayut'imun. Allah juga tidak butuh manusia memberi makan kepada Allah. Sebaliknya, innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi inilah tujuan Allah menciptakan alam dan menundukkan alam ini untuk manusia. Ada dua. Pertama, agar manusia itu mengenal kekuasaan Allah. Kedua, agar manusia beribadah kepada Allah. Dan kita mengenal itu melalui nama-nama dan sifat Allah. Maka menyibukkan diri untuk memahami nama-nama dan sifat Allah berarti menyibukkan diri dengan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Menyia-nyiakan nama dan sifat Allah, enggak mau mempelajarinya, enggak mau memahaminya, enggak mau mendalaminya, berarti menyia-nyiakan tujuan utama diciptakannya kita sebagai manusia. Maka tak layak bagi seorang hamba. Allah itu karunia-Nya begitu banyak, nikmat-Nya tak terhitung. Setiap saat, setiap detik selalu tercurah kepada kita, tapi kita bodoh, tidak mau mengenal Allah, tidak mengetahui tentang Allah dan berpaling dari mengenalnya. Kita kalau ada orang yang baik kepada kita, suka ngasih, suka memberi, suka membantu, suka menolong, bagaimana respon kita? Kita memberi perhatian ke dia, ingin tahu lebih jauh siapa dia itu. Namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya apa, anak istrinya berapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, kan gitunya. Baik banget nih orang, kita ingin mengenal lebih dekat gitu. Itu kepada orang, itu kepada manusia. Masa kepada Allah yang nikmat-Nya setiap detik tidak pernah berhenti, kita cuek, tidak mau mengenal-Nya. tidak mau memahami nama-nama dan sifatnya. Makanya para ulama menyatakan betapa baiknya Allah kepada kita, betapa buruknya kita dalam merespon kebaikan Allah kepada kita. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kita harus memahami asma dan sifat Allah sebagai upaya mengenal Allah lebih dekat. Ini alasan keempat. Alasan kelima, kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Anna ahada arkanil imani sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-imanu billah. Walaisal iman bimujarrad qawlil abdi amantu billah min ghairi ma'rifatihi birabbihi. Bal haqiqatul iman ayya'rifa rabbah alladhi yu'minu bihi wa yabdhula juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin. Bihasbi ma'rifatihi birabbihi yakunu imanu. Alasan kelima, salah satu di antara rukun iman yang enam, bahkan rukun iman yang paling afdal, paling mulia, paling agung, paling nomor satu. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Nomor satu tuh. Iman itu enggak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi enggak tahu ilmunya. Tidak mengenal siapa Allah yang diimaninya itu. Bahkan hakikat dari keimanan adalah mengenal Allah sedalam mungkin, lalu mengerahkan segenap kemampuan untuk mentaatinya. Untuk bisa mengenal Allah semendalam mungkin, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berupaya memahami nama dan sifat Allah sampai pada derajat yakin. Keimanan yang dimilikinya sangat tergantung kepada sejauh mana dia mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kuat imannya. Semakin enggak kenal Allah, semakin berkurang imannya. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang mengenal Allah, orang itu akan mengenal selain Allah. Siapa yang bodoh tentang Allah, maka dia akan lebih bodoh kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengkondisikan. Siapa yang bodoh tentang Allah, Allah akan buat orang itu bodoh terhadap tentang dirinya sendiri, tentang kehidupannya sendiri, tentang tujuan hidupnya sendiri, gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang fasik. Ayat ini, kata Syekh Abdul Razak, menjelaskan siapa yang melupakan Allah, Allah akan membuat dia lupa diri. Lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa, makna lupa di sini lalai, enggak peduli. Dia enggak akan lalai terhadap apa yang maslahat bagi dirinya, baik di dunia sampai di akhirat. Dia akan menggapai kebahagiaan di dunia dengan cara yang keliru. Orang menganggap sumber kebahagiaan itu empat. Harta, tahta, wanita, Toyota. Nyebut merek jadinya, bukan iklan. Siapa yang memiliki empat ini bahagia, kan gitu ya. Makanya itu tisuk-suk, tidung-dung. Suku di jen hulu, hulu di jen suku. Dughulu pat nyawa tu isuk tidur nepikeun ka sore jeder, seluruh potensi yang dimilikinya dipakai untuk mencari keempat ini. Dan diyakini akan bahagia. Betulkah orang yang kaya raya, berjabatan, berpangkat, berkuasa, populer, hidupnya bahagia? Data menunjukkan mereka stres. Siapa yang lebih banyak mengkonsumsi narkoba? Orang kaya, kalangan para pengusaha, para artis, ya. Mereka, duit itu ngumpulnya di mereka, kan ya. Ternyata mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Pasti stres lah. Kenapa mereka mabuk? Siapa yang mengadakan tempat-tempat hiburan malam? Dan siapa pelanggannya, konsumennya siapa? Orang miskin? Enggak. Enggak pernah ada orang miskin. Saya melir tebegawai duit, udah aja meninggi ke diskotik. Ada yang begitu? Enggak bisa masuk ke diskotik juga. Karena saya enggak tahu bayar apa enggak tuh. Kalau katakanlah enggak bayar, tapi kan masa nongkrong aja. Pasti harus minumnya. Minumnya bukan cikopi. Kopi mah 2-3 ribu cukup. Ini mah satu slokinya juga puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, ya enggak? Tempat-tempat hiburan malam disediakan bagi orang kaya, orang terkenal. Kenapa? Karena tahu mereka stres. Dengan kekuasaannya stres, dengan kekayaannya stres, dengan popularitasnya juga stres. Salah arah. Lalai dari sumber kebahagiaan. Ini yang dimaksud fangsahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fangsahum anfusahum. Jangan menyerupai orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Makna lupa, mengabaikan Allah. Tahu ada Allah, tapi diabaikan. Akhirnya Allah membuat mereka pun mengabaikan diri mereka sendiri, enggak tahu siapa dirinya, harus apa di alam dunia ini, apa yang maslahat bagi dirinya, apa yang madarat bagi dirinya, mereka enggak faham. Padahal bisa enggak orang miskin bahagia? Bisa. Bisa enggak orang miskin merasakan makan yang enak dan nikmat? Bisa. Atau orang miskin namanya diberi ya nasi sama sambal goang dicocolkan, nikmat nanti luar biasa. Sama di asin peda atau asin sepat, paling 5.000 cukup, bisa nambah sabobokoh habis. Coba orang kaya mau makan aja bingung, makan di mananya, serba bosan. Restoran ini sudah, restoran itu sudah, yang termahal, yang termegah sudah. Dan ketika makan apa habis? Enggak, paling sahwab dua udah aja, kan gitunya. Nikmat itu tidak hilang, kenikmatan jauh lebih nikmat kene makan dengan asin peda dicocokkan karena sambal goang. Sudah begitu. Cemilannya apa coba? KB, kerupuk banjur. Saya enggak tahu di kota orang-orang paham enggak kerupuk banjur. Kerupuk di, kalau di kampung namanya kerupuk cangkir. Apa? Gurilem, tahu gurilem. Ya, masukin plastik. Saya yakin akan banyak yang mencoba. Terus ngerendos bumbu. Apa bumbunya? Ya cengek ya. Ada cikur. Cikur bahasa Indonesia apa? Kencur gitu. Agak wangi-wanginya. Bawang putih ya. Ya sedikit gula merah. Kemudian apa saja. Banjur kusik. Banjur kan karena kerupuk dina plastik, kocok. Nikmat, itu cemilannya itu. Cuci mulutnya itu. Kalau mau pedas tambah cengeknya lebih banyak. Duh, ini gak akan dirasakan oleh orang-orang kaya. Tahu seblak, itu seblak makanan kampung tadinya. Tapi sekarang masuk ke hotel, di hotel ada seblak tuh. Tadi nama kerupuk pehungkul, ya kerupuk mentah itu dibanjur kecei panas di bumbuan itu seblak. Sekarang kan berkembang ada ceker, ada kulit macam-macam. Walhasil orang yang lalai kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan lalai terhadap dirinya sendiri. Itu kalau orang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah alasan yang kelima. Kenapa kita harus mempelajari tentang asma dan sifat Allah? Sebab asma dan sifat Allah penentu kualitas iman. Sedangkan iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Alasan keenam. Annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifah yastadillu bima 'arafa min sifatihi wa af'alihi 'ala ma yaf'aluhu wa 'ala ma yashrahu min al-ahkam li'annahu subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Keenam, ilmu tentang Allah adalah pokok pangkal seluruh kebaikan. Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengamalan, dia akan mengetahui bahkan meyakini bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh yang Allah tetapkan sebagai syariat, semuanya ini merupakan isi dari kandungan nama dan sifat Allah. Perwujudan dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, seluruh perbuatan Allah itu hanya berkisar pada sifat keadilan Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, sifat hikmah Allah. Maka Allah tidak akan menetapkan syariat atau hukum-hukum bagi manusia kecuali pasti maslahat, pasti baik, pasti menguntungkan manusia. Tak pernah Allah melarang sesuatu kecuali yang dilarang itu pasti buruk apabila dilakukan oleh manusia. Maka Allah larang. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Semua perbuatan Allah tidak lepas dari sifat adil Allah, sifat kasih sayang Allah, sifat perhatian atau ibanya Allah kepada manusia, sekalipun yang Allah perbuat bagi manusia itu keburukan. Contohnya musibah. Contohnya umpamanya kanyeri, kaperih. Contohnya umpamanya apapun yang membuat manusia menderita. Itu kan perbuatan Allah kepada manusia ya. Itu teh wujud kasih sayang Allah loh kepada manusia. Itu teh wujud kepedulian Allah kepada manusia. Di dalam musibah atau takdir buruk Allah bagi manusia, terkandung jauh lebih banyak keuntungan bagi manusia dibanding kerugian. Kerugiannya cuma satu bagi manusia. Apa? Menderita. Hanya itu. Ketika sakit kita menderita. Ketika umpama kita mengalami musibah apapun, baik pribadi ataupun umum, kalau umum seperti bencana alam, kalau pribadi ya musibah-musibah pribadi, menderita. Hanya itu, enggak lebih. Coba keuntungannya banyak, lahir batin dunia akhirat. Keuntungannya apa? Dosa gugur dengan musibah itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat pahala yang berlimpah. Keuntungannya apa? Keuntungannya doanya ketika dapat musibah dikabul, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi keuntungannya derajat kemuliaannya diangkat lebih tinggi oleh Allah azza wa jalla. Apalagi keuntungannya dibebaskan dari beberapa kewajiban yang diberikan dalam kondisi normal. Apalagi keuntungannya, keuntungan lainnya. Setelah berlalunya ujian atau musibah ini, Allah akan berikan dua kebaikan atau dua kebahagiaan setelahnya. Inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Ayat ini dua ayat kalimatnya sama, diulang dua kali, maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Itu maknanya. Jadi keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang yang diberi musibah lebih banyak daripada kerugiannya. Makanya kalau Allah cinta kepada orang atau suatu kaum, Allah kasih musibah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Termasuk kenapa harus ada sakaratul maut? Penderitaannya itu loh, na'udzubillah. Ini teralami oleh orang tersoleh sekalipun. Nabi mengalami enggak sakaratul maut? Iya. Sampai beliau meminta sewadah air dimasukkan kedua tangannya, diusapkan ke wajahnya sampai menyatakan la ilaha illallah anna lil mauti sakara. La ilaha illallah, sungguhnya mati itu ada sakaratnya. Kata Aisyah, penderitaan yang dialami Nabi ketika sakarat dua kali lipat dibanding umumnya orang. Menderita orang tersoleh. Amr bin As radhiyallahu an sakarat mau mati itu. Menderitanya luar biasa. Ditanya oleh anaknya, wahai bapak, dulu ketika engkau sehat, engkau berkata, aku ingin menemui orang soleh dan cerdas lagi sakarat. Aku ingin tanya apa yang dia rasakan. Itu Amr bin As ketika sehatnya ngomong begitu. Sekarang dia sakarat. Kata anaknya, wahai bapak, engkau orang seperti itu, soleh dan cerdas. Sekarang lagi sakarat. Terangkan kepada kami apa yang kau rasakan. Apa jawabnya? Wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk-tusuk dengan besi yang sangat panas. Ketika aku mengambil nafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum yang beracun. Kebayang menderita. Sampai wafat. Ini diceritakan kisah ini oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kenapa demikian? Karena ya, ini kasih sayang Allah. Bukan Allah benci-benci ini disusahkan sakarat. Enggak. Kasih sayang Allah. Karena apa? Sakaratnya sebentar. Penderitaannya sebentar. Tapi yang penderitaan yang sebentar ini menghasilkan kebaikan yang permanen abadi. Berupa apa? Digugurkan dosa-dosanya dengan penderitaan. Inna idhama jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala berbanding lurus dengan dahsyatnya penderitaan. Jadi kalau ada seorang mukmin ketika dia hidup sehat, berdosa, bermaksiat, dia istighfar, dia taubat. Kalau ada dosa yang belum ditobatinya, belum istighfar, belum melakukan amalan penghapus dosa, sampai mau mati, Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa itu. Allah gugurkan dengan cara diberikan penderitaan pada sakaratul maut. Dengan penderitaan itu gugurlah dosa-dosanya dan dia mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ini kasih sayang Allah. Ini juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin. Sebaliknya ada orang kafir, dia melakukan kebaikan, Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, kekuasaan, popularitas, dengan kesenangan dunia. Allah balas di dunia. Kalau ada kebaikan yang belum terbalas di dunia sampai mau mati, Allah balas kebaikan yang tersisa itu dengan dientengkan kematiannya. Itu balasan atas kebaikan yang masih tersisa. Sehingga matinya tenang, tersenyum. Makanya tak heran kalau di nisannya mereka menuliskan R.I.P. Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Jadi orang ini menghadap kepada Allah dengan tidak membawa kebaikan sedikit pun, sudah terbalas di dunia, yang tersisa hanya dosa dan maksiat. Maka akhir kehidupan seseorang ketika sakarat, kesolehannya tidak diukur dari apa, tenang atau menderita. Enggak. Banyak orang soleh menderita ketika sakaratul mautnya, dan banyak orang kafir yang tenang ketika kematiannya. Inilah alasan yang keenam, bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh hukum-hukum yang Allah tetapkan, itu sebenarnya perwujudan atau aplikasi dari isi kandungan asma dan sifat Allah. Dan kita akan baru mengenal, meyakini hal ini setelah mengenal Allah oleh sifat-sifatnya. Makanya nanti kita akan bahas satu persatu nama-nama Allah beserta aplikasinya, baik dalam hukum syariat ataupun dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Pokoknya baik takdir Allah ataupun syariat Allah, dua-duanya ini iroda, kehendak Allah. Ada kehendak syariah yang berupa syariat, ada kehendak kauniah yang berupa takdir atau ketetapan Allah di alam ini. Itu dua-duanya merupakan perwujudan dari sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-namanya. Inilah alasan yang ke-6. Kenapa kita harus mengenal asma dan sifat Allah. Ketujuh, anna ma'rifatallah wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya adalah bisnis yang pasti untung. Perniagaan yang tak akan ada kerugiannya. Syariat Allah oleh Allah disebut bisnis atau perniagaan atau jual beli. Ya, itu istilah Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu tijarah? Apa arti tijarah? Perniagaan, perdagangan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Orang-orang innal ladzina yasluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, terus mereka itu orang-orang yang berdagang dengan melakukan tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah ada rugi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli ini. Sampai di akhir ayat yang barusan, fastabshiru bibaikum alladzi bay'tum bi, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Jadi pelaksanaan syariat Islam, ibadah kita ini bisnis kita dengan Allah. Kita menjual seluruh potensi kita kepada Allah. Allah membelinya dengan surga. Nah, termasuk mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya adalah perniagaan yang pasti untung. Apa saja keuntungannya? Banyak. Di antaranya, wa min arbahiha sukunun nafas wa tumakninatul qalb wa insyirahul sadr wa suknal firdaus yaumal qiyamah wa nadhar ila wajhillahil karim wal fawz biridaihi wa najah min sukhtihi wa azabihi. Di antara keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis ini adalah ketenangan jiwa, kenyamanan hati, kelapangan dada, akan menjadi penghuni surga Firdaus pada hari kiamat. Bisa memandang wajah Allah yang mulia, meraih kebahagiaan dengan ridhonya dan selamat dari murka dan azabnya. Itu diantara beberapa keuntungan dari bisnis dalam bentuk mempelajari, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdasarkan hal itu, penting bagi kita untuk mengenal Allah lebih dekat dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Ya. Inilah pembahasan kita pada pertemuan perdana ini. Insyaallah apa saja nanti nama-nama dan sifat Allah akan kita lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu 2 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya 2 pertanyaan ya. Iya. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya, orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi. Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih Muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ayah saya masih sering lihat sinetron, senang kali nonton politik, gosip, artis, dan bisa berjam-jam di depan TV. Namun giliran mendengar kajian, beliau belum begitu tertarik. Semoga dengan dibacakannya pertanyaan ini, beliau bisa mendengar langsung nasihat dari Ustaz. Alhamdulillah, ini laporan. Siap-siap di rumah dimarahin. Ya, semoga sepulang dari sini dikurangi ya, asalnya berjam-jam cuma 2 detik saja, cek udah pariuman deh gitu ya. Terus diubah menjadi nonton kajian. Kan sekarang hampir semua TV bisa namanya smart TV apa? Bisa tersambung ke internet kan? Ke YouTube kan? Pilihkan. Ya. Nih ceramah ini bagus. Ya dengar, itu aja. Silakan berjam-jam di sana, dapat pahala, dapat ilmu, dapat kebaikan. Kalau sinetron berjam-jam cuma pusing, liar, madarat, kebawa-bawa dalam sholat. Takbir Allahu si fulan tadinya. Itu sutradaranya kurang jeli itu. Harusnya yang jahat ini sekali-kali gitu ya. Ini jahat itu untung melulu. Yang boga lalakonnya itu kalah terus. Gemes saya. Oh. Kan begitu ya. Jangan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Jangan-jangan kritik yang ada di sini. Namun ada sebagian orang apabila habis mengikuti kajian suka meninggalkan sampah di masjid tuh kan. Seperti botol mineral, tisu, sampah, bekas makanan. Padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan. Ataupun tidak mau mengembalikan fasilitas masjid seperti meja. Masa meja dibawa? Mukena, gelas bekas minuman kopi, teh ditinggalkan begitu saja. Oh, maksudnya dibiarkan di sini. Nanti saya angkut ke sana. Padahal sudah ada himbauan tertulis syukron. Oh, ini juga laporan, bukan pertanyaan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Namun ada sebagian orang apabila, ini bukan pertanyaan. Pada awalnya, assalamualaikum, izin tanya Ustaz. Berarti izin melaporkan. Hati-hati ya, sampah itu harus bawa lagi nanti. Sampah, sakuan. Di luar ada tempat sampah, baru masukkan ya. Meja ini nanti kita gotongin. Bolehkah saya berdoa di hari tua, diberikan kesehatan atau tidak sakit sehingga tidak merepotkan anak-anak. Sementara saya tahu bahwa sakit adalah penggugur dosa. Boleh, kita boleh meminta kesehatan. Dianjurkan. Kita harus berupaya menghindarkan sakit. Dan ketika sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Dalam sholat ada minta sehat? Ada. Rabbi gfirli warhamni, ada salah satunya wa'a wa'afin. Sehatkan aku. Sehat bagus apa baik? Bagus dan baik. Dengan sehat kita lebih produktif. Dengan sehat ibadah bisa lebih berkualitas. Dengan sehat kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban. Dengan sehat kita tidak membebani orang. Sehatlah. Boleh minta sehat? Harus. Tapi jangan hanya berdoa. Harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Jaga pola makan. Jangan segala gabres. Olahraga yang teratur, ringan, sesuai dengan kondisi dan umur kita, ya. Harus tahu umur juga. Umur 5 tahun ke atas masih sprint gitu ya. Ya jangan. Bisa ngegolepak di jalan. Sesuaikan. Kalau hanya berdoa, ya, tapi setiap hari sarapannya bala-bala sama cikopi. Makan siangnya seblak anu pedes. Makan malamnya mie tek-tek. Punten ke tukang mie tek-tek di sini. Ya gak akan sehat tuh, ya. Jadi jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan berdoa minta sehat. Ya. Tidak mau merepotkan anak-anak di masa tua, bagus. Betul, banyak orang yang di masa tuanya dalam jangka waktu yang lama menderita dan membuat anak-anaknya sibuk. Kalau anak-anaknya juga punya banyak kewajiban, ya enggak? Sampai berdiri pun tidak bisa. Sampai ada yang kondisinya jangankan berdiri, usik malik dina tempat tidur juga tidak bisa. Jadi kalau sudah nangkarak, terus we nangkarak. Kalau mau nyanggir, digeser, harus dibantu ya. BAB, BAK, BA, BA, di sana semuanya. Merepotkan ya. Lalu kita berdoa, ya Allah sehatkan saya sampai akhir hayat. Bagus. Tapi harus berupaya ya. Allahu'alam. Terakhir ya. Untuk akhwat, kalau sholat apakah rambut boleh diikat atau harus diurai? Harus ditutup. Mau diurai, mau diikat, ditutup. Kalau mau diikat, diurai gak sah. Kalau tidak ditutup ya, tutup saja, terserah mau diurai, mau diikat. Larangan mengikat rambut adalah untuk laki-laki dalam sholat. Untuk wanita ya terserah, kalau tidak diikat ya terurai. Yang penting tertutup selama sholat. Cukup ya sampai di sini untuk pertemuan perdana kita. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Qur'an tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat, 'ariyat, ala ru'usihinna ka'astimatil mukhti il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudhuhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين احبتي في الله اعزني الله واياكم الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada pagi hari ini, meskipun di hari libur, tapi kita masih bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Tentunya ini adalah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling utama kita syukuri itu nikmat hidayah. Tatkala kita bisa seperti ini, di mana orang-orang lain mungkin mereka berjalan-jalan mungkin tamasya atau yang lainnya, tatkala kita diberikan kesempatan bisa duduk seperti ini, maka ini adalah hidayah murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia paham terhadap ilmu agama. Dan di antara cara metode untuk memahami, untuk paham terhadap ilmu agama, mau tidak mau harus dengan belajar atau menuntut ilmu agama. Karena para ulama menyebutkan tidak ada yang namanya apa? Ilmu laduni. Diam-diam tahu-tahu jadi wali. Itu tidak ada seperti itu. Maka sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di sini, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi faedah di sini. Tentunya ketika saya duduk di sini bukan berarti saya lebih utama dari bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian. Ini hanya sekedar penyampaian materi. Karena mungkin ini materi saya baca duluan, jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak. Bisa jadi bapak-bapak kalau bisa baca duluan, bapak-bapak yang sampaikan kepada kita. Ini hanya masalah kesempatan. Masalah kesempatan. Tentunya yang kami sampaikan, ini paling pertama bermanfaat bagi diri saya pribadi. Tadkir buat diri saya pribadi, mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada bapak sekalian dan seluruh jamaah di sini, kemudian bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan nanti. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu sebagaimana yang ditulis di flyer, capek tapi hasilnya nihil. Mungkin judulnya agak milenial. Namun sebenarnya judul ini saya ambil dari dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu ada orang-orang yang mereka capek, letih, effortnya keluar banyak tatkala melakukan ibadah. Namun tatkala di akhirat kelak, tasla naran hamiyah. Ujungnya kemana? Masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi capek beribadah, tapi tatkala di akhirat ternyata hasilnya nihil, tidak ada hasilnya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di mana mereka di dunia mereka capek beribadah, beribadah ini, beribadah itu. Mungkin bahkan mereka mengeluarkan hartanya segelontoran
11: yang banyak juta-jutaan rupiah, ternyata tatkala di akhirat amalan itu enggak ada. Amalan itu hilang dan amalan itu nihil. Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting. Yang kata para ulama menyebutkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang muflis. Itu apa? Orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi. Maka pada kesempatan kali ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang bisa membuat seorang itu amalannya hilang. Capek seorang dia beribadah, tapi ternyata di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya yang dia lakukan. Bahkan bisa jadi dia dapat azab atau dapat hukuman dari ibadah yang dilakukan. Ini yang bahaya. Kalau hanya sekedar tidak bernilai, sekedar nihil, enggak masalah. Tapi terkadang ibadah yang dia lakukan bahkan menjadi bumerang bagi diri dia. Maka pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sebab-sebab seorang itu merugi di hari kiamat kelak. Dan ini penting. Di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, tapi di satu sisi juga beliau terkadang mengajarkan tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Agar kita paham tentang keburukan tersebut, agar kita tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Lekanya para ulama mengatakan, "Araftu syarra la li syarri la li tawqih." Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk aku lakukan keburukan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Faman lam ya'rif asyarra yaqa'u fihi." Karena barang siapa yang tidak paham tentang keburukan, maka mau tidak mau dia jatuh dalam keburukan tersebut. Dan betapa banyak kita sering lihat orang seperti itu. Dia enggak paham tentang ini syirik, dia tidak paham tentang ini mungkin riba, dia tidak paham tentang ini adalah dosa besar. Dia lakukan. Bahkan sebagian mereka menganggap ini adalah suatu ibadah, ini suatu kebaikan, ternyata di hari kiamat bukan hanya nihil. Bahkan dia mampus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amalan yang dia lakukan. Maka sekali lagi pada pagi hari ini, jadi kita bukan belajar sebab-sebab kebahagiaan, tapi kita belajar sebab-sebab kerugian. Dan ini sekali lagi metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering menyebutkan tentang keburukan. Contohnya Nabi mengatakan ayatul munafiq thalatha. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tanda-tanda munafik, bukan berarti kita belajar tentang orang munafik. Misalnya ketika berkata dia dusta, bukan berarti kita ngikut orang munafik enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tersebut supaya kita waspada. Jangan sampai kita terpengaruh atau termasuk dari golongan ciri-ciri orang munafik. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kerugian seorang di hari kiamat, artinya dia capek beribadah, capek beramal, ternyata dia nihil, masuk neraka jahanam. Maka orang-orang seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Dan ada 2 metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka tentang orang-orang yang merugi, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyesalan-penyesalan mereka tatkala di hari kiamat. Kita sebutkan yang pertama misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerugian-kerugian di hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Allah sebutkan mereka orang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima, dan orang seperti ini nanti di hari kiamat dia akan menjadi apa? Orang-orang yang merugi. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita 'amalu, keamalannya sia-sia. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Di hari kiamat kelak dia menjadi orang-orang yang merugi. Dan kalau kita mau kumpulkan tentang khasir-khasir, khasara dalam Al-Qur'an sangat banyak. Makanya para ulama menyebutkan ini peringatan kepada kita orang-orang beriman. Allah sebutkan banyak kerugian-kerugian, kebangkrutan-kebangkrutan. Ini supaya kita selalu fokus. Jangan sampai kita terjatuh dalam keburukan atau dalam kerugian tersebut. Tidak hanya menyebutkan tentang kerugian-kerugian, Di antara metode lain yang Allah SWT sebutkan, Allah bahkan sebutkan penyesalan mereka. Penyesalan orang-orang yang merugi, yang capek beribadah tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Contohnya firman Allah SWT, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارُ. Tatkala mereka dilemparkan dalam neraka jahannam, kemudian kepala mereka, wajah mereka dibolak-balik oleh Allah SWT. Mereka mengatakan, يَقُولُنَا يَا لَيْتَنَا. Aduhai, أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Coba dulu saya ikut Allah dan saya ikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Ketika ada orang-orang diberikan catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kiri mereka, mereka mengatakan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Aduh, coba buku ini enggak diberikan kepada saya. Yang dia tahu ini catatan apa? Keburukan. Walam adri ma hisabiyah, sehingga saya tidak tahu bagaimana hisabnya. Mengerikan hisab jamaah sungguh mati Allah SWT. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kata dia, coba saja kematian itu mengsudahi semua. Artinya kalau seorang sudah beramal di dunia, wafat kemudian tidak ada apa-apa, itu mending, kata dia. Coba seperti itu, dia pengennya seperti itu. Ma agna anni maliyah, sungguh hartaku tidak bisa bermanfaat sekarang. Halaka anni sultaniyah, seterusnya. Menyesal. Kenapa? Karena mungkin amalan-amalan yang tadi tidak diterima sehingga dia merugi di hari kiamat kelak. Karena jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala tadi Allah mengatakan walam adri ma hisabiya. Coba kita ini enggak dihisab. Ini yang mengerikan. Kalau kita wafat kemudian dibiarin gitu aja enak. Enggak ada pertanggungjawaban semua kan gitu. Coba jadi masalah kan kita kan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ini ada sebuah syair disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib

Ikhwan, jangankan perbuatan kita, perkataan kita pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niatan kita yang kita simpan, mungkin kita hasad sama orang, kita dengki sama orang, kita iri sama orang, itu semua nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu lirikan penghinaan mata kita. Sebagai kacamata, melihat cewek kita lirik-lirik, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam dada-dada kita. Lekannya dalam hari kiamat disebutkan yaumatu balas sarair. Pada hari tersebut semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci mungkin sama orang, kita iri sama orang, kita dengki sama orang, semua ini akan di apa? Dipublish di hadapan publik pada hari kiamat. Maka ini hari yang sangat mengerikan. Kemudian di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang mereka merugi di hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna andarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab." Setelah mereka diwafatkan kemudian dibangkitkan, mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Aduhai, coba saya ini mending jadi tanah, jadi debu yang diinjak-injak dia lebih rela. Kenapa? Gak ada hisab. Dia lebih, kalau disuruh milih, dia lebih milih jadi itu daripada jadi seorang kaya raya, jadi presiden, jadi raja. Dia gak mau. Dia bilang, mending saya jadi apa? Jadi debu, jadi tanah. Kenapa? Karena ketika wafat, habis. Gak ada namanya penghisaban. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, coba saja saya dihidupkan lagi ya. Kenapa? Dia ingin memperbaiki hidupnya. Dia ingin memperbaiki amalnya, sehingga amal-amalan salat tersebut tidak nihil, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Dan sekali lagi, ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. Jadi dua metode Allah SWT buat, metode menyebutkan tentang orang yang khasir, orang yang merugi. Di sisi lain Allah sebutkan tentang penyesalan-penyesalan mereka. Dan kata para ulama, penyebutan penyesalan-penyesalan ini adalah bentuk kehinaan kepada mereka. Bentuk penghinaan. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang di neraka, mereka tidak hanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, tidak. Tapi di sisi lain mereka juga dihinakan. Jadi azab urusan sendiri, penghinaan juga urusan lain. Dan mereka dapatkan dua-dua tersebut. Ya Mas, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan itu semua orang-orang kafir secara umum. Ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang orang-orang khasir, orang-orang yang merugi, yang mereka capek, itu semua orang-orang secara umum Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Karena orang kafir betapa banyak pun, mereka beramal, mereka mau sedekah, tidak bermanfaat. Ronaldo, sedekahnya kurang banyak apa coba? Sedekahnya banyak. Mungkin dia juga taat ibadah, mungkin bisa jadi di agama dia. Tapi apakah semua sedekah itu bisa menyelamatkan dia di hari kiamat? Amilatun nasibah, capek. Kini kerja, pahamlah. Pasti masuk neraka. Kalau sebelum dia wafat, dia tidak bertobat. Sebelum dia berjahannam. Oke lah, kita selesai dari orang-orang kafir. Namun yang jadi masalah jamaah, di sana ada orang-orang mukmin yang mereka punya asrul iman, punya asal keiman dalam dada mereka. Tapi ternyata mereka termasuk dari bagian orang-orang tersebut. Artinya apa? Di dunia terlihat dia itu capek beribadah. Amalannya luar biasa. Mungkin bahkan di mata kita mungkin ini orang surga lah. Bagi orang gak tahu. Ini orang Masya Allah. Pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah. Harta dikeluarkan semua sedekah. Tapi ternyata di hari kiamat dia masuk juga ke dalam neraka jahannam. Tasla naron amin. Maka ini yang mengerikan. Kita tahu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Orang mukmin terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dia pasti masuk ke dalam surga. Mungkin bisa jadi dia masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia dihisab dulu. Kemudian setelah hisab, langsung dia masuk ke dalam surga. Ada metode ketiga, yaitu seorang dia dihisab, kemudian dia singgah dulu di neraka jahanam. Dia singgah di neraka jahanam, dicuci sampai bersih, baru dia masuk ke dalam surga.

Orang-orang seperti ini disebut oleh para ulama atau dalam hadis disebutkan apa? Jahannamiyun. Apa itu jahannamiyun? Alumni neraka. Alumni. Jadi tiga, satu masuk surga tanpa hisab tanpa azab, yang kedua hisab langsung masuk surga enggak singgah neraka dulu, yang ketiga singgah dulu neraka sampai dia bersih. Nah, pembicaraan ini kita tentang orang-orang seperti ini. Di antara sebab dia singgah neraka karena amalannya itu nihil. Ternyata amalannya tidak diterima, bahkan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menentukan seperti ini? Nanti pada hari kiamat setiap mukmin tatkala dihisab maka amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang amalan solehnya itu berat, maka dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. "Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang amalan solehnya ringan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa'amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radhiyah." Barang siapa yang amalan kebaikannya itu berat, timbangannya berat, "fahuwa fi 'isyatin radhiyah." Maka dia akan dalam kehidupan yang diridho. Artinya dia suka, dia senang dengan ridho dengan kehidupan tersebut. "Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah." Dan barang siapa yang timbangan amalan kesalahannya dosa itu lebih berat, maka tempatnya dia di neraka jahannam. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar tentang sebab-sebab penghancurnya amalan soleh. Karena kita enggak tahu. Kita enggak tahu amalan soleh kita ini diterima ataukah tidak. Tatkala para ulama membahas tentang sebab tentang syarat diterimanya amalan soleh, maka mereka membagi menjadi dua. Yang pertama itu amalan soleh yang nampak, misalnya tentang secara syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, maka ini kita bisa tentukan bahwasanya amalan ini sah. Poin yang kedua yaitu apakah amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Saya contohkan misalnya ada orang dia sholat, rukun-rukunnya sudah lengkap, syarat-syaratnya sudah lengkap, kemudian dia sholat. Apakah kita bisa hukumi orang ini sholatnya sah? Bisa. Karena secara zahir terlihat kan hukumnya sah. Tapi apakah kita bisa pastikan orang ini sholatnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bisa kita pastikan? Enggak bisa kita pastikan. Makanya suatu kesalahan tatkala ada orang dia mungkin wudunya kurang atau sholatnya mungkin kurang tumanina, kemudian kita tegur, "Mas, sholat antum kurang tumanina." Dan tumanina itu diantara apa? Rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kita tegur, "Pak, bisa jadi bapak sholatnya tidak sah." Kemudian dijawab gini, "Emang antum tahu Allah terima sholat saya atau tidak?" Ini jawaban ini betul tidak, Pak? Saya ulang kasusnya, ada orang sholat, ternyata tidak tumanina. Sedangkan tumanina kita paham, itu adalah rukun sholat. Dan sholat tanpa rukun, ada yang minus satu pun rukun, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang sebelah kita sholat, kemudian kita tegur, "Pak, maaf. Tadi bapak sholatnya kayaknya selalu cepat, gak ada tumanina dalam sholat tersebut." Kemudian dia jawab, "Antum tahu sholat saya diterima atau tidak? Pahala di sisi Allah atau tidak? Antum tahu emang?" Tidak, benar tidak jawaban begitu? Salah. Kita katakan iya benar, kita gak tahu pahalanya ada atau tidak. Tapi sholat antum itu tidak sah secara rukun, secara praktek. Kalau tidak sah berarti tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berbicara tentang penerimaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Tapi kalau kita secara zahir tentang rukun syarat kita bisa paham, "Oh, ini salatnya tidak sah." Tapi jangan nunjuk-nunjuk orang. Kita praktekkan buat diri kita. Yang ingin saya garis bawahi maksudnya, mungkin selama ini kita merasa kita banyak amalan. Kita sedekah ini, kita sholat sunnah ini, kita bantu di sini, kita bantu di situ. Apakah semua amalan sholat kita itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?

maka jawabannya belum tentu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala selesai membangun Ka'bah, apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan soleh saya. Apa amalan solehnya? Bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah ini amalan yang sangat mulia. Tapi beliau masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan soleh kami ini. Dia, beliau dengan anaknya siapa? Ismail alaihissalam. Sungguhnya engkau sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan engkau maha tahu. Sekelas Nabi Ibrahim tidak bisa memastikan apakah amalan soleh ini diterima ataukah tidak. Makanya seorang salaf mengatakan bahwasanya, kalau saya tahu satu rakaat sholatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Bayangkan cuma satu rakaat, dibilang kalau saya tahu sholat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah cukup bagi saya. Cuma jadi masalah kan kita tidak tahu, misteri. Di sini faedahnya apa? Kita enggak boleh ujub. Kita enggak boleh bangga dengan amalan sholat yang kita pernah lakukan, karena kita enggak tahu amalan soleh kita ini diterima atau enggak, tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwasanya di sana ada amalan-amalan soleh yang dilakukan capek, letih, mungkin keluar banyak uang, tapi ternyata di akhirat kelak tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang pertama, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang dia beribadah, dia beramal soleh tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci seorang ingin amalan saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus ikhlas. Harus murni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia salat, dia beribadah, ada 0,1% irisan 0,1% dalam ibadah yang tersebut untuk cari muka sama orang, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan. Sangat mengerikan. Oleh karenanya tatkala para ulama menjelaskan tentang ikhlas, mereka mengatakan ikhlas ini kan berasal dari akhlaso, artinya memurnikan. Berarti tatkala beribadah itu harus murni. Contoh lafal ikhlas dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa innalakum fil an'am la ibrah. Sesungguhnya dalam binatang-binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam binatang ternak itu dalam perutnya itu ada susu yang murni khalis di tengah-tengah kotoran farsin dan juga di tengah-tengah darah. Bayangkan dalam tubuh kambing, tubuh sapi itu kan ada daging, berarti ada darahnya. Udah ada kotoran. Di tengah-tengahnya, di sela-sela itu ada namanya apa? Susu. Labanan khalis, kata Allah Subhanahu wa taala, susu yang murni. Tatkala susu itu keluar, tidak ada sedikit pun bercak dari darah ataupun satu sedikit pun bercak dari apa? Kotoran. Itu yang namanya apa? Ikhlas. Karena tatkala kita beribadah harusnya seperti itu. Hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia ini kita merasa amalan kita ikhlas, bisa jadi. Kita bisa sembunyikan, kita bisa berlagak kepada orang amalan kita ini ikhlas, tapi enggak. Di hari kiamat Allah akan bongkar. Allah akan bongkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhsyarun nas 'ala niyyatihim." Seorang itu akan dibangkitkan nanti pada padang mahsyar sesuai dengan niat-niatnya. Artinya niat-niatnya di kepalanya, di hatinya dibongkar semua sama Allah Subhanahu wa taala. "Innama yub'atsun nas 'ala niyyatihim yauma tubla as-sara'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bongkar semua niat-niat hati yang ada pada diri, pada hati, pada manusia. Maka sebab pertama seorang amalan solehnya itu nihil, dia capek mungkin beribadah, dia capek sedekah keluarin duit, tatkala di akhirat ternyata tidak bermanfaat, sebabnya yang pertama kenapa? Dia tidak ikhlas. Makanya ini masalah yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyakit yang aku paling takutkan terjangkit kepada kalian yaitu syirkul asghar. Syirik kecil. Namanya kecil tapi itu dosa besar, Pak. Syirik kecil tapi itu hakikatnya dosa yang sangat besar. Apa itu, kata para sahabat nanya,
Kata Nabi SAW, riya. Apa? Penyakit riya. Ini penyakit ini subhanallah lagi ngering-ngeringnya di zaman ini, Pak. Ada apa namanya? Medsos. Setiap amalan dicrek. Setiap ngapain posting. Ini kan fitnah. Ya mungkin dia bisa ikhlas. Tapi ketahuilah value pahalanya berturun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia itu berubah-ubah, Pak. Betapa banyak kita biasanya amalan saleh, kita melakukan amal di awal-awal kita ikhlas. Tapi seiring berjalan, wah kok rame. Jadi apa namanya? Riya. Makanya di antara bentuk riya seorang posting, dia tunggu jempolan. Nunggu apa orang? Like. Ini riya. Kalau itu bukan riya, terus riya apa lagi? Riya kan nunggu pujian. Nunggu disenangin sama orang. Dia mungkin lagi posting, lagi kajian, Masya Allah yang hadir rame. Yang posting banyak, semakin banyak dia semakin senang. Berarti itu kan riya. Hati-hati seperti ini. Mengerikan zaman sekarang. Semua di-share. Ngaji di-share. Sholat di-share. Umroh di-share. Haji di-share. Apalagi yang gak di-share? Dakwah semua di-share. Di perjalanan di-share. Semua di-share. Seakan-akan semua amalan solehnya harus orang tahu. Itu kan ngeri, Pak. Kayak artis. Mengerikan seperti ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian untuk mampu menyembunyikan amalan solehnya, sembunyikan. Saya katakan maksudnya amalan soleh setiap semakin disembunyikan semakin tinggi value-nya, pahalanya semakin besar. Salat terbaik salat apa, Pak? Salat sembunyikan. Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba itu sholatnya di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di rumah, di masjid. Kalau sholat sunnah, yang terbaik kata para ulama di mana? Di rumah. Kenapa sembunyi? Gak ada yang tahu. Sedekah terbaik apa? Sedekah apa? Sedekah sembunyi. Intu bedu sadaqati fa ni'imahi wa intuhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukafiru ankum sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, intu bedu sadaqati fa ni'imahi. Kalau kau tampakkan sedekahmu dalam ikhlas, itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan, kata Allah SWT, itu lebih baik lagi. Jadi sedekah ikhlas plus ditampakkan apa? Baik. Sedekah ikhlas plus disembunyikan, baik plus baik. Tinggal pilih mau pilih yang mana. Mau pilih yang terbaik atau cuma yang baik. Tapi kalau ditampakkan itu rawan, jemaah, rawan sekali rawan. Ini dikatakan di awal kita mungkin ikhlas. Tapi semakin orang puji, semakin orang like, hati ini tergugah. Hati memberontak, mengantarkan kita kepada apa? Riya. Kita ujub, kita bangga. Itu kan mengerikan. Kita gak nunjuk orang. Tapi ini pelajaran buat diri kita. Mungkin orang lain yang suka-suka posting, mereka ikhlas. Kita gak boleh nuduh mereka. Karena hati mereka kita gak ada yang tahu. Ya tidak. Tapi kita jangan niru-niru. Karena kita tahu iman kita lemah. Iman kita lemah, kita ini apa sih? Setan bisa menggugah hati kita. Maka di antara jalan kita selamat, agar amalan kita tidak buyar, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita sembunyikan amalan soleh kita. Satu sisi kita lebih ikhlas kepada Allah, satu sisi kita pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi insyaallah pahala itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ustaz Firanda, posting amalan soleh itu ketagihan, Pak. Dan juga post mendiamkan, menyembunyikan amalan soleh itu juga ketagihan. Tergantung, terserah antum mau pilih yang mana. Mau ketagihan nampak, tunjukin amalan soleh, atau ketagihan menyembunyikan amalan soleh. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan ikhlas. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Setiap kali Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Kenapa? Di dalam hadis tersebut
Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang pertama kali masuk ke neraka jahanam. Jadi kalau bahasa kita bahan bakar neraka. Ternyata dalam hari tersebut mereka ini bukan orang-orang Yahudi, bukan orang kafir, bukan orang-orang Nasrani, enggak. Siapa mereka? Orang Islam, orang-orang mukmin. Makanya Abu Hurairah pingsan kalau nyampaikan hadis itu, ketakutan. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan orang ini. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Kata dia, "Ya Allah, saya belajar ilmu agama, saya belajar Al-Qur'an, saya ajarkan kepada masyarakat semua untuk Engkau." Semua untuk siapa? Engkau ya Allah, mencari keriduan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala laka qari. Kau belajar Al-Qur'an, belajar ilmu supaya kau dikatakan sebagai qari. Kau belajar ilmu agama S1, S2, S3, S campur supaya kau dikatakan sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustaz. Bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kau belajar Al-Qur'an, nada-nadamu dibagus-bagusin supaya kau dikatakan sebagai qari. Sebagai orang yang mahir dalam bidang Al-Qur'an. Kau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad qil, dan orang semua sudah menyaksikan, maksudnya kau benar-benar dipuji. Tatkala kau tujuannya untuk kau dikatakan sebagai ustaz, orang semua mengatakan kau ustaz. Kau berharap kau dikatakan sebagai qari, orang semua sudah katakan kau sebagai qari. Kau sudah dapatkan semua itu. Maka Allah pun panggil malaikat untuk menyeret orang ini kemana? Ke neraka jahanam. Ini orang pertama yang diseret ke dalam neraka jahanam siapa, Pak? Ustaz. Ustaz gak benar berarti. Kan ngeri berarti kan? Di hadapan kita ini orang baik. Ngajarin kebaikan sama manusia. Tapi ternyata di akhirat tasla naran hamiyah. Masuk ke dalam neraka jahanam. Capek tapi nihil. Kemudian yang kedua, Bapak jangan senyum-senyum. Nabi mengatakan, "Warujulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mal." Itu orang yang banyak harta. Diberikan kelapangan harta sangat banyak. Kaya orang ini. Dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tanya, "Kau diberikan kenikmatan ini untuk apa?" Kata dia, "Ya Allah, tidaklah satu tempat yang Kau perintahkan manusia untuk sedekah di situ, saya sedekahkan sedekah saya di sana." Artinya di Papua butuh apa? Saya kirim. Di Aceh butuh apa? Saya kirim. Di Jawa Barat, di mana, di pelosok butuh apa? Saya kirim. Dan semua itu untuk Engkau ya Allah, kata dia. Kata dia. Kata Allah apa? Kadzabta. Kau dusta. Walakin tasaddaqta liyuqala laka jawad. Tapi kau sedekah semata-mata untuk kau dikatakan sebagai apa? Dermawan. Berarti orang kedua ini siapa, Pak? Donatur. Ustaz kena, donatur juga kena. Ngeri. Pantas Abu Hurairah pingsan dengar hadis tersebut. Maka Nabi Allah pun panggil malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka. Orang ketiga yaitu orang yang berperang di medan jihad. Allah panggil dia, Allah ingatkan semua amal-amal apa kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Mungkin dia badannya kuat, jago berperang, jago megang senjata. Allah tanya, "Untuk apa kau lakukan semua itu?" Kata dia, "Ya Allah, saya berperang di medan jihad semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu." Dan benar dia wafat dalam keadaan medan jihad. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai apa? Jagoan." Dan semua orang sudah mengatakan kau jagoan. Maka Allah pun panggil malaikat untuk melempar orang ini ke dalam neraka jahanam. Inilah jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mengerikan yang membuat Abu Hurairah setiap kali menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Itu hadis tentang orang-orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam. Ternyata mereka bukan orang-orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi mereka adalah orang-orang Islam. Yang ternyata mereka beribadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Untuk apa? Untuk mencari sanjungan orang. Maka ini pelajaran buat kita jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa?

beribadah tanpa ikhlas, mengerikan, fatal. Kita capek di akhir malam, di hari kiamat ternyata kita tidak dapat apa. Maka nasihat untuk diri saya pribadi, agar kita bisa ikhlas, ya sudah, kita berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan amalan-amalan soleh kita. Kita melakukan apa, kita simpan udah. Bila perlu kita harus punya satu amalan soleh yang tahu cuma kita sama Allah. Bila perlu anak kita gak usah tahu, istri kita gak usah tahu, cuma kita sama Allah. Ikhwan, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, emang ada yang tahu beliau sedekah sebanyak-banyak itu? Gak ada yang tahu. Tatkala beliau wafat, Allah kasih bonus, Allah buka semua itu. Artinya kan amalan soleh beliau dia sembunyikan sendiri, gak ada yang tahu. Mungkin yang tahu dia sama panitia yang menerima sedekah tadi. Gak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal, baru itu kebongkar. Allah muliakan. Jadi bukan kita sembunyikan amal soleh, kita nyari yang tadi, enggak. Kita nyari biar nanti kalau kita wafat kita dikatakan sebagai ini. Enggak. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisah Ali Zainal Abidin. Yuhsyarun nas, kata Nabi, kata di dalam riwayat, di kota Madinah tatkala itu ada sekelompok kaum muslimin yang mereka ini fakir. Kana fil Madinah ya'isun nas wa la yadri min ayna yu'tihim. Dalam riwayat bahwasanya ada orang-orang fakir miskin di kota Madinah yang mereka setiap hari dapat pasokan makanan. Setiap malam dapat pasokan makanan. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dhalik. Tatkala Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin wafat, makanannya enggak ada lagi, enggak dapat pasokan. Kemudian tatkala mereka memandikan Ali Zainal Abidin, mereka temu di sini ada bekas apa? Hitam. Setelah mereka lihat, barulah mereka sadar. Oh, selama ini yang nganterin makanan sama kita itu siapa? Ali Zainal Abidin. Nikmat, Pak. Dia berusaha menyembunyikan amal solehnya sampai dia wafat. Dan ternyata di akhir hidupnya dia wafat. Allah muliakan, Allah tampakkan semua amalan-amalan soleh dia lakukan. Sekali lagi kita berusaha menyembunyikan amalan soleh. Tujuan kita bukan nanti di akhir hidup kita dipuja-puja, enggak. Itu semua bonus. Artinya kita ingin keikhlasan kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab pertama. Jika kita tidak ingin capek, kemudian ternyata amalan soleh kita nihil, tidak berpahala sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tidak ikhlas. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, yaitu pastikan amalan soleh yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan sejak sekarang. Kalau kita ingin melakukan A, pastikan sesuai tidak. Kita ingin melakukan B, pastikan sesuai ataukah tidak. Karena apa, amalan soleh sebanyak apapun, kalau enggak sesuai enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Allah itu layak balu minal amal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut terima amalan soleh kecuali dalam hadis tidak sesuai, kalau amalan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kata Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan barang siapa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu amalan saleh, amalan yang tidak ada di contohnya, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma nol, mendinglah. Misalnya seorang dia melakukan ibadah capek, ternyata di hari kiamat cuma nihil, enggak ada pahalanya. Itu mending.

Kalau seorang dia beribadah capek, kemudian di hari kiamat ternyata amalan solehnya itu tidak berpahala, mungkin itu mending nol. Tapi yang jadi masalah, terkadang seorang dia beramal, amalannya itu menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan, Pak. Bukan hanya nol, tapi minus. Tapi jadi minus. Maka inilah yang kita harus jaga dalam setiap amalan soleh kita. Coba kita pastikan amalan soleh kita ini sesuai ataukah tidak. Jadi kita sebutkan di awal pengajian, Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di dunia mereka banyak mengamalkan amalan soleh. Ternyata di hari kiamat mereka merugi. Padahal di dunia mereka menganggap amalan soleh itu adalah amalan-amalan yang baik." Terjadi, Pak. Betapa banyak orang mengamalkan suatu amalan, di mata dia itu baik. Kalau enggak baik, dia enggak bakal melakukan. Iya tidak? Di mata dia itu amalan soleh baik. Ternyata di mata syariat, ini tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini, yang seperti ini kita harus waspada. Kita harus hati-hati dengan amalan soleh kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan. Hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, falyamal 'amalan salihan, maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa kematian diciptakan, kehidupan diciptakan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu 'amala. Siapakah yang terbaik amalan solehnya di antara kalian? Perhatikan dalam ayat ini, para ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan siapakah yang paling banyak amalan solehnya, enggak. Tapi Allah menyebutkan apa? Siapa yang paling baik amalan solehnya. Amalan yang paling baik, kata Qadi bin Iyad, dia mengatakan, akhlasuhu aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab yang kedua, jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita tidak capek, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berfaedah, maka pastikan amalan soleh kita sesuai. Tadi Allah mengatakan amilatun nasibah. Ada orang-orang yang capek. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang kafir. Orang kafir capek mereka berdakwah. Kita lihat misionaris, mereka di ujung-ujung daerah mereka ada. Bahkan diceritakan oleh seorang syekh, saya pergi ke suatu daerah terpencil, saya sampai sana, ternyata saya ketemu seorang wanita yang cantik, ternyata dia misionaris. Di pelosok. Lihat mereka berdakwah, capek. Tapi tatkala itu semua dakwah tentang kemusyrikan, tentang kesyirikan, tasla naron hamiyah. Sebagian ulama juga mengatakan amilatun nasibah, itu orang-orang yang mereka beribadah capek, tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek, bahkan mereka yang mengeluarkan uang, harta yang sangat banyak, keliling ke negara ini, keliling ke negara itu, ternyata tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia akan merugi di hari kiamat kelak. Jamaah, agama kita itu udah template, kata para ulama. Tinggal kopas. Mau ini, tinggal cari perkataan ulama, kita terapkan. Mau cari ibadah ini, tinggal baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat atau pemahaman para ulama. Gak perlu kita berinovasi. Gak perlu. Toh kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi dari tidur sampai tidur lagi, itu udah penuh sebenarnya. Jadi tidak perlu kita membuat amalan-amalan baru, amalan-amalan sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu saya belum tentu sesuai dengan hawa nafsu si A. Hawa nafsu si A belum tentu dengan hawa nafsu si B. Kalau sesemua suka-suka, hancur agama ini. Gimana kalau kita sebelum sholat id kita adzan dulu? Kan bagus. Bagus tidak, Pak?
Bagus kan orang sholat id kan biasanya ngumpul jam 7. Gimana kalau kita azan aja dulu? Biar semua tengah dengar. Kan bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi kan gak boleh. Sholat subuh kok cuma 2, pendek banget. 4 lah. Berani gak? Katanya kan yang penting baik. Jadi kita 4 aja udah. Biar agak panjangan dikit. Biar selesai langsung suruk. Bisa sholat suruk dapat pahala umrah. Kan gak begitu jadinya. Jadi agama kita ini template. Kita tinggal kopas, terapkan. Kopas, terapkan. Kopas, terapkan. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat buku-buku akidah, Pak. Buku akidah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sama kalau kita lihat ahlu sunnah. Padahal hidupnya zamannya berbeda-beda. Tapi kalau kita tarik garis lurus benang merah, itu semuanya sama. Tapi kalau kita lihat orang-orang kelompok-kelompok yang lain, nanti di zaman ini beda, zaman ini beda. Beda-beda. Enggak, kadang dia kontradiksi. Padahal usulnya sama. Taqdimul akal ala naql. Sebagian orang punya usul akidah, kita harus mengedepankan akal daripada dalil. Usulnya sama. Tatkala kita baca buku-buku mereka, kontradiksi. Tapi kalau ahlu sunnah, taqdimul naql ala akal. Kita mengutamakan dalil baru akal. Kita harus ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa disebutkan oleh para ulama tentang bahayanya orang-orang yang mereka beramal tanpa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu ibadahnya itu tertolak. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang seperti ini dia susah untuk bertobat. Dia susah untuk bertobat. Kenapa? Kalau orang yang beramal dengan amalan-amalan yang dia buat-buat, itu karena dia merasa itu baik. Dia merasa itu baik. Kalau kita nasihatin, wah ini baik kok. Jadi dia mengerjakan dengan unsur bahwasanya ini adalah suatu yang baik. Maka sulit bagi dia untuk apa? Bertobat. Tapi kalau peminum khamar, orang yang berzina, bisa dia tobat. Kenapa? Karena dia paham yang dia lakukan itu apa? Keburukan. Dia gak bisa ngelawan apa? Hawa nafsunya. Dia paham, Pak ini gak boleh. Ini riba misalnya. Oh gitu ya. Dia pasti ada penolakan dalam hatinya. Suatu saat kalau hatinya bersih, bisa jadi dia bertobat. Tapi kalau orang yang melakukan perkara-perkara yang baru, sulit biasanya. Kenapa? Karena dia merasa itu suatu hal yang baik. Kemudian ketiga, orang yang seperti itu, dalam hadis, mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Dalam hadis, ada sekelompok manusia yang mereka datang kepada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang ini diusir. Orang-orang ini diusir. Maka Nabi pun mengatakan, ini umatku, ini umatku. Maka dikatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah ketiadaanmu. Setelah engkau wafat, kau enggak tahu itu mereka melakukan apa. Ini dalil bahwasanya Nabi itu tidak tahu ilmu gaib. Beliau sudah wafat, beliau tidak tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kayaknya suatu kebatilan, tatkala ada keyakinan, tatkala seorang melakukan suatu amalan, Nabi datang. Makan dilihat ini. Lihat apa? Lihat Nabi. Nabi ke kota ini, Nabi ke kota ini. Ajib. Apakah ketika Nabi keluar dari kuburannya, gak ada yang jaga? Kan keyakinannya aneh. Nabi gak tahu apa yang terjadi setelah kau. Jangankan setelah wafat, hidup pun Nabi gak tahu masa depan. Di antara bukti Nabi gak tahu masa depan, Nabi berperang, Nabi luka. Kalau Nabi tahu masa depan, harusnya Nabi menghindar. Oh nanti saya di sini, saya bakal dipukul di sini, saya menghindar ke sini. Ya tidak. Ada kisah, saya lupa kalungnya siapa, istri Nabi SAW hilang. Dicari-cari. Nabi pun gak tahu. Harusnya Nabi kan, oh di sini. Saya kan tahu apa namanya ilmu gaib. Nabi nggak tahu. Ternyata di mana Pak? Di bawah onta. Diduduki apa? Nabi nggak tahu masa depan. Terkadang Nabi tahu masa depan, tapi itu pun khusus yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti perang Badar. Nabi sebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, wahai Umar, nanti si Fulan dia wafat di sini. Si Fulan dia wafat di sini. Si Fulan dia wafat di sini. Setelah perang terjadi berkecamuk selesai, Umar cek. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar. Si Fulan wafat di sini, si Fulan wafat di sini, si Fulan wafat.
pas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, tapi bukan suatu kelaziman. Maksudnya Nabi selalu tahu ilmu gaib. Kalau Nabi nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu, terus kita yang di zaman 2024 siapa? Tak lagi kiamat. Ini tahu dari mana? Apalagi sampai mengklaim bahwasanya tahu barang-barang yang hilang. Apa disebut biasanya dengan apa? Para normal. Kan dukun, kahin, bahaya. Padahal Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang tahu. Akan malaikat, bahkan nabi, mereka tidak tahu kecuali diberikan tahu, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka mengatakan, yang kasih tahu saya Allah. Bagaimana jawabnya, Pak? Kamu tahu dari mana? Beritahu saya Allah. Saya berdoa, Allah kasih tahu. Jawabnya gimana? Kapan nanti Allah kasih tahu? Apa dalilnya? Tidak ada yang menunjukkan musuh. Berarti kalau Allah kasih tahu, berarti itu wahyu, kan? Gak mungkin. Gak mungkin. Jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua, kita lihat sebab seorang itu apa? Merugi. Artinya nihil amalannya di dunia. Di akhirat maksudnya. Kemudian ada sebab yang ketiga, yang terakhir, yang bisa menyebabkan seorang itu nihil amalan solehnya di dunia, yaitu berakhlak buruk. Berakhlak buruk. Ini poin yang terkadang terluput dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulang, ini poin yang sering terluputkan dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sering kita mengklaim akidah kita benar, kita udah belajar tauhid benar, udah ngaji yang baik. Tapi ternyata muamalah kita sama orang itu parah. Contohnya ngutang gak bayar, diajak kerja bakti gak datang, diajak musyawarah gak datang, bermuamalah sama masyarakat suka ganggu, orang suka teriak-teriak. Ini kan gak baik seperti ini. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan ahlu sunnah a'lamun nas bil haq warhamun nas bil khalqi. Ahlu sunnah adalah manusia sosok yang paling paham tentang kebenaran. Artinya tauhid dia kuasai, akidah dia kuasai, dan orang yang paling rohim kepada sesama manusia. Kalau kita tidak, a'lamun nas bil haq wa asngarun. Asngar apa? Yang paling sangar. Asngarun nas bin nas. Orang yang paling sangar kepada orang lain. Ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah itu paling paham tentang kebenaran. Dan dia juga rahim, rahmat kepada sesama manusia. Jamaah semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala.

Kenapa kita sebutkan bahwasanya orang yang berakhlak buruk dia akan merugi di hari kiamat? Meskipun mungkin dia amalannya soleh banyak dan amalan solehnya benar, sudah ikhlas dan sudah mutaba'ah, sudah sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi orang ini kalau akhlaknya buruk bisa hancur dia. Kenapa? Karena kezoliman di atas muka bumi ini adalah hutang yang harus dibayar. Hutang yang harus dibayar. Mungkin di dunia kita zalim sama orang, di persidangan kita menang, bisa jadi. Tapi yakinlah, hak seseorang itu akan pasti dikembalikan di hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sungguh hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang bertanduk, ketika dia nanduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun haknya dikembalikan. Kalau binatang aja dikembalikan, bagaimana dengan hak manusia? Oke, sebagian ulama mengatakan, sudah kita gak usah pikiran hak kita. Kita lebih utamakan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita sama orang? Kita lebih teliti terhadap itu. Tatkala kita punya kewajiban sama istri, penuhi. Kita punya kewajiban sama anak, kita penuhi. Kewajiban kita sama tetangga, kita penuhi. Masalah hak, urusan terserah. Kenapa? Kalau kita gak terima hak kita di dunia, kita bakal terima di mana? Di akhirat. Dan itu yang lebih kita butuhkan di hari kiamat. Tapi kan terkadang kita gak kuat. Hak kita kok dirampas sama orang? Ini hak kita, kok gak dikasih? Terkadang kita gak kuat. Tapi kata para ulama, kalau seorang dia imannya kuat, dia relain, gak apa-apa. Jadi kita tunggu nanti di hari kiamat. Dan yang lebih baik kita maafkan. Jamaah semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man al-muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu mina fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang muflis di antara kita itu orang yang enggak punya dirham dan enggak punya harta. Ya, mindset kita. Orang bangkrut berarti enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya aset dan seterusnya. Maka Nabi pun membenarkan persepsi tersebut. Nabi mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa dharafa hadha wa safaka dama hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu bukan orang yang gak punya harta. Orang yang bangkrut bukan orang yang gak punya duit, gak punya aset. Tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat itu orang ketika di akhirat dia datang dengan kepada Allah dengan banyak pahala. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat. Semua amalan soleh mungkin dilakukan, haji yang lainnya. Tapi yang jadi masalah di dunia, qad syatama hadza, dia cela orang. Wa qadzafa hadza, dia nuduh-nuduh orang. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang. Wa safaka dama hadza, dia pernah mungkin nubahkan dari orang. Maka orang seperti ini adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Maka Allah akan menghakimi orang ini. Bagaimana caranya? Allah akan sidang mereka. Orang yang menzalimi dan orang terzalimi akan disidang. Maka orang yang menzalimi akan membayar pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Pahalanya banyak, Pak, tapi habis. Kalaulah cukup, mending yang dizalimi 10 misalnya. Satu orang 2 pahala, 2 kezaliman. Kita punya pahala 20 misalnya. Berarti kan cukup, satu orang 2 cukup. Alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau harta kita habis atau pahala kita habis, yang antri masih banyak. Kan bahaya, repot. Sedangkan pahala udah habis. Gimana cara penghakiman Allah Subhanahu wa taala? Allah ambil dosa-dosa mereka, kemudian Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Mengerikan, jemaah, semoga dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak sekarang kalau kita punya kezaliman salah kepada orang, fal yatahallalhu minhumul yaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kerelaan sejak sekarang. Ketika kita pernah zalimi orang, kita datang minta maaf. Jangan malu minta maaf. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kau meminta maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan orang yang dizalimi juga harus mending maafkan, karena pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya kezaliman apapun itu yang kita pernah lakukan sama orang, harusnya kita minta maaf, kita minta kerelaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan sampai kita wafat kemudian kita dihadapkan dengan hari yang anak-anak dan harta itu tidak bermanfaat. Kalau kita minta kerelaan zaman sekarang masih hidup sama-sama, kemudian dia minta harta, kita kasih.
daripada kita mangkrut nanti di hari kiamat. Saya cerita ada kisah tentang Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Syekh Abdul Razzaq ini dulu pernah mengajar di Jami'ah Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Dalam satu kesempatan beliau sedang absen murid-muridnya. Si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir. Kemudian sampai ke nama seorang namanya Muhammad Siam. Namanya apa? Muhammad Puasa. Orang ini orang Sri Lanka kalau tidak salah disebutkan. Namanya siapa? Muhammad Siam. Muhammad Puasa. Mungkin orang-orang Sri Lanka kan gak kenal Islam biasanya. Jadi namanya nama-nama Arab lah. Ketika disebut Muhammad Siam, tidak hadir ternyata. Tidak hadir. Apa kata Syekh Abdul Razzaq? Soma Muhammad fanama. Muhammad berpuasa, akhirnya capek kemudian ketiduran sehingga tidak masuk kelas, tidak masuk kuliah. Semua teman-teman di kelas semua pada tertawa saat itu. Semua ketawa karena lelucon kan disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq fiyadallahu ta'ala. Setelah mahasiswa tertawa, tiba-tiba Syekh Abdul Razzaq istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa dia tahu itu dosa? Itu apa? Ghibah. Maka pertemuan berikutnya Muhammad Siam masuk. Muhammad Siam masuk. Ketika Syekh Abdul Razzaq absen, fulan, sampai ke nama Muhammad Siam, Syekh Abdul Razzaq langsung datang, Syekh Abdul Razzaq peluk, Syekh Abdul Razzaq minta maaf. Syekh Abdul Razzaq ceritakan kronologinya, saya begini. Kata Muhammad Siam, ya Syekh, terserah kau mau bikin lebih daripada itu, saya rela. Ya tidak, kalau kita dijadikan lelucon sama guru kita, kan kita senang bahkan. Karena kita diingat sama guru kita. Kita biasanya menjadi bangga. Kita diganggu, diangkat-angkat. Kita malah senang biasanya. Kata dia, saya kok lakukan lebih daripada itu, saya rela. Saya minta maaf. Berakhirlah pertemuan tersebut. Pertemuan berikut ternyata Syekh belum tenang. Apa yang dibuat Syekh? Syekh bawa kitab-kitabnya, beliau hadiahkan kepada Muhammad Siam. Untuk benar-benar minta kerelaan. Karena kita gak tahu hati orang. Iya, saya rela. Tapi kan di hatinya kan gerundel, kita gak tahu. Tapi Syekh Abdul Razzaq tidak demikian. Kan dia tahu kezaliman adalah zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utang yang harus kita bayar. Inilah bedanya kita dengan para ulama. Bagaikan langit dan sumur. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang paling takut sama Allah itu siapa? Para ulama-ulama begitu. Cuman gibahin kayak gitu aja. Kayak menurut kita itu biasa. Lelucon. Tapi Syekh tidak seperti itu. Maka kalau yang sekecil itu aja Syekh perhatikan, apalagi kezaliman-kezaliman besar. Maka kita harus belajar seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, siapa di sini dulu yang pernah saya zalimi? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, kau pernah zalimi saya. Tatkala itu kau pernah tidak sengaja mencabuk kena perutku. Kata Nabi, di mana saya zalimi kamu? Kata dia, di perut. Maka Nabi pun buka bajunya. Nabi siap untuk di apa? Dibalas. Siap dikisos. Tatkala Nabi buka bajunya, para sahabat semua sudah gemetar, sudah pengen marah sama si sahabat ini. Kok bisa berani-berani sama Nabi seperti itu? Tatkala Nabi buka bajunya, orang yang tadi tiba-tiba dia datang kepada Nabi, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cari keberkahan. Kulitnya pernah nempel sama kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sekecil itu pun Nabi rela untuk dibalas. Beliau tidak mau ada kezaliman sedikit pun yang beliau lakukan kepada orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat pemaaf. Kata Aisyah radhiyallahu taala, walam yujib bi sayyi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan, walakin ya'fu wa yasfa. Tapi beliau lebih memilih memaafkan dan berlapang dada. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas ejekan atau gangguan yang gangguan tersebut tertuju pada dirinya, diri pribadi beliau. Beliau enggak pernah balas. Hatta tuntaha ka hurmatullah, sampai kehormatan syariat Allah itu yang dihina, yang dilecehkan, fayantaqimulillah, barulah beliau balas. Kita sering diejek, kita balas bukan karena Allah, kita balas karena diri kita. Ya tidak Pak, jujur. Mungkin kita diejek,
ente celananya cingkrang kebanjiran, ente jenggotan begini. Terkadang kita marah, bukan kita marah karena membela syariat, tapi kita bela apa? Diri kita. Nabi tidak demikian. Kalau urusan pribadi beliau, beliau selesai. Tapi kalau urusan syariat, urusan hukum-hukum Allah, beliau bela, dan itu pun beliau bela semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, itu berkaitan tiga hal yang membuat seseorang itu dia mungkin capek beramal soleh di atas muka bumi ini, tapi yang mengerikan nanti di hari kiamat ternyata amalan semuanya itu adalah nihil, enggak ada apa-apanya. Bahkan hilang, bahkan bisa menjadi dosa. Yang pertama tadi apa? Tidak ikhlas. Ngeri. Zaman sekarang itu kayaknya fitnah yang paling berbahaya di zaman ini. Usahakan amalan soleh kita sembunyikan. Satu faedah, seorang di antara bisa membuat seorang itu su'ul khatimah, kata para ulama, sebabnya karena dia itu riya. Karena dia itu riya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu ahli al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara kalian yang di dunia dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, sampai-sampai dia sama surga itu sangat dekat. Kemudian di akhir kehidupannya fayasbiqu ahli al-kitab, catatan lauhil mahfudz mendahulu dia. Maka di akhir kehidupannya dia melakukan amalan apa? Penghuni neraka. Kemudian dia masuk ke dalam neraka jahannam. Kok hadis ini ngeri ya? Lihatnya di awal, di manusia ini kan beramal soleh, tapi pada ujungnya su'ul khatimah. Wafat dalam keadaan melakukan keburukan. Kata para ulama, lihat riwayat yang lain. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, fima yabdulin nas. Apa artinya? Ketika dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, itu fima yabdulin nas. Itu yang terlihat di mata manusia. Artinya di mata kita ini orang baik, ternyata dalam hatinya dia riya. Dia cari pujian, dia cari sanjungan dan seterusnya. Di akhir kehidupannya Allah bongkar. Allah bongkar. Wafatlah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Ini peringatan buat diri saya pribadi dan juga jamaah. Sekalian usahakan ibadah kita ikhlas. Urusan orang mau gak tahu terserah. Yang penting Allah tahu apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pastikan amalan soleh kita sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Tahu dulu ilmunya baru beramal. Mau pergi haji, belajar haji. Mau pergi umroh, belajar umroh. Mau melakukan ibadah ini, cari tahu bagaimana tuntunan Nabi. Mau belajar, mau melakukan ini, cari tahu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menzalimi orang. Karena kezaliman adz-dzulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu asy-syada'id. Asy-syada'id itu maksudnya apa? Dia akan bakal dapat kesusahan pada hari kiamat. Tafsiran kedua, benar-benar kegelapan. Kenapa? Karena pada hari kiamat orang-orang mukmin akan diberikan cahaya untuk menerangi dia menuju ke dalam surga. Tapi orang-orang yang zalim, cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kezaliman, saya ingin tekankan, adalah hutang yang harus kita bayar pada hari kiamat. Dan ingatlah, kita sebagai mungkin orang-orang yang zalimi, yakinlah bahwasanya hak kita pasti akan kita dapatkan di hari kiamat. Kalau tidak di dunia, kita akan dapat di akhirat. Tapi yang terbaik, kita maafkan. Kita maafkan. Kalau kita maafkan, lebih lega diri kita. Lebih lega dan lebih tenang, dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard wa 'iddatil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhiminal ghaidh wal 'aafina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladziina yunfiquuna fis sarra'. Mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan harta mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kaadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang meredam amarah.
Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Dia lebih memaafkan kepada orang. Ada orang buat salah, dia maafkan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kejahilan dan kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan apa yang telah saya perbuat. Sampai di sini, wassalamualaikum.

0: diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya'."

0: Ya, ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan,

0: Boleh karena saat itu dianggap Mesir. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. terlihat warna kulit, maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat, bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu, orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup, tapi mencetak bentuk tubuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya
4: atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salat mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari, sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusup. Seandainya orang merasa keleh melakukan sholat duha,
1: tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras?

0: kelas boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan, akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang, pas tanya jawab. Kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak, karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran.
0: Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
3: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa alaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
4: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaibidah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu, ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan satang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya, walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat, ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, kayak bunglon. Ya, di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha menjadi tokoh mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada nggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتأعين واجعلنا للمتقين إماما.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Faltuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah azza wa jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya harus untung nih modal biaya hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi.

Angkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya.

0: ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga. Ya, itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang. Cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini, bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang gak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol.
5: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده

0: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالي.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya hayyu ya qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan

0: Tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu, alhamdulillah orang tepang deui dina bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang masih ngabahas bab kathratu turqil khair atanapi seurna jalan-jalan kasayan. Upami dina ahad kapengker orang ngabahas ittaqunnar walau bisyik tamrah. Aranjen kedah sieun ku naraka sanas mengukur ku sapotong korma. Ayeuna urang teraskeun deui kana hadis anu salajengna upami dina kitab Riyadhus Shalihin bab kathratu turuqil khair ieu teh hadis anu ka-44. Hadisnya katampi ti Anas radhiyallahu an yen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sesuna Allah ridha, Allah laras-laras ridha. Aya laras-laras naya. Sebab ayah huruf lam. Innallaha la yaradha. Lam anu ayah di dia. Nu dibaca napondok disebut lam taukid. Hartosna nekankan laras-laras. Sesuna Allah laras-laras ridha. Kahiji hamba. Anu nuang hiji tuangan. Teras eta jalmi muji ka Allah ku sabab tuangan eta atanapi ngaleut hiji leuteun teras eta jalmi muji ka Allah ku leuteun eta. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim aya dina kitab Sahih Muslim hadisna nomor 2734. Saya hadis anu ku urang bakal dibahas saur Imam An-Nawawi rahimahullah anu nyusun kitab ieu nu dimaksud al-aklah nyaeta al-ghadah wal asyah. Hartosna al-ghada sareng asya. Ghada teh hartosna makan siang, lunch, upami asya hartosna dinner. Makan malam, tuang nalika wengi. Eta asya upami ghada, tuang nalika siang, makan siang. Dina hadis ieu aya sababaraha pelajaran anu kalintang seurna. Kahiji kasratu tuluqil khair. Seurna jalan kasayan, barang tuang, barang leut oge. Tiasa janten kasayan anu ngundang luhurna ngelungsurna pahala sareng ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuang sareng leuteuh teh hukum asalna mubah. Itu sunnah kama wajib mah. Mubah hukum asalna. Tapi anu mubah ieu tiasa janten sunnah. Upami dua, kahiji niat anu saya anu laras, kadua narapkan adab-adab sunnah. maka anu tayna mubah janten sunnah, janten pahalaan, janten kasayan. Sakumaha anu dijelaskeun dina hadis ieu, Allah ridho. Kahiji hamba anu barang tuang, barang leut, teras ngucapkeun hamdalah. Yang nuduhkeun ieu teh mangrupi hiji kasean, hiji ibadah. Tur ieu ngajelaskeun yen jalan-jalan kasayan teh seueur kacida kalebet barang tuang, barang leut anu dina eta barang tuang, barang leut teh aya adab-adab sunnah anu diterapkeun. Kadua. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna ridallahi azza wa jalla qad yunalu bi adana sabab. Qad yunalu bi hadzal sababil yasir walillahil hamd. يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى عن الأكل قال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال الحمد لله ذلك أن للأكل والشرب أدابا فعلية وأدابا قولية. Dina hadis yoge ngandung penjelasan yen ridho Allah azza wa jalla kadang tiasa dihontal, diraih ku orang. Ku cara atau sebab anu kalintang gampang enteng tur kalintang mudahna kanggo urang. Seperti contohna barang tuang, barang leut. Nyaraos, nyasehat, bergiji. Nya oge wareg, nya oge aya pahalaan. Allah ridho. Kahiji jalmi anu tos beres barang tuang, barang leut, ngucapkeun alhamdulillah. Sabab naon, sabab dina barang tuang, barang leut, aya dua jenis adab. Di adab fi'liyah, sareng adab qauliyah. Adab fi'liyah teh adab anu mangrupi amalan perbuatan. Adab qauliyah adab anu mangrupi ucapan. Dina barang tuang, barang leut aya. Anapun adab-adab fi'liyah anu kedah diperhatikeun ku hiji jalmi. Namun barang tuang, barang leutna teh hayang jadi ibadah, hayang pahalaan. Hiji barang tuang, barang leut ku panangan katuhu. Tekenging ku panangan kenca. Haram hukumna dosa jalmi anu ngalakukeunana. Sabab Nabi alaihi salatu wasalam netelakeun yen la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjen orang barang tuang, barang leut ku panangan kenca. Sabab saestuna setan barang dahar teh, barang inum teh kulengen kencana. Yang nuduhkan yang setan di kalangan bangsa jin oge gaduh lengen gaduh katuhu sarang kenca ayat dua siga urang nganduka bentuk nama kumaha. Ulah yang terang lah. Tapi mana ke barang hakan. Kena ada ke bangsa setan iya. Mana ke barang inum. Tak ku kenca tapi nate. Lawan orang. Ku kenca siga setan. Ayat dua sunnah-sunnah Nabi SAW. Dina barang tuang, barang leut. Ku katuhu. Kedua, sunnah syaitaniyah ku kenca. Cing, orang badan nuturkan mana? Makana ulah lalawara merhatiin lah pira oge. Barang tuang, barang leut, asal warag long badai ku kenca, badai ku kahtu. Henta, kama jalma muslim atau gitu. Setiap lengkah, setiap perbuatan naan wae oge, diupayakan jantan ibadah pahala. Ibadah tesana sholat hungkul, maca Quran hungkul, saum, haji, sanes eta hungkul, laras eta ibadah nu agung. Tapi segala kehidupan sadidinten tiasa jadi ibadah. Kalau jama mu'min, Di alam dunia ia ngagaduhan prinsip hayatuna kulluha ibadah. Kehirupan orang teh sadayana ibadah, tingawitan orang gugah bobo, dugikan ka engke. Kulam dei upai mitos wengi, tos bade wengi, mangga eta sadayana ibadah. Barang tuang, barang leut ibadah. Malah kulam oge ibadah, kawes oge ibadah. Asal naon, kahiji niat anu sae, kadua narapkan adab-adab sunnah. Kawes oge aya adab-adab sunnah. Ngelakukan hubungan suami istri oge aya adab-adab sunnah. Jadi ibadah sadayana, ngagugurkan dosa oge. Tah, dina hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninggal hiji jalmi aya eta jalmi barang tuang barang leut ku kenca. Mungkin wae ieu jalmi teh naon ku kenca teh kedi. Bahasa Indonesia nama kidal. Bahasa Sundana kede. Si kede itu. Hartosna segala sesuatu teh ku kenca. Terus ku Nabi SAW ditegur kul biyaminik. Barang tuang anjan ku barang ku pandangan katu. Ia nuduhkan namun orang ninggal hiji jalmi. Tuang leut ku kenca tegur. Sakuma Nabi SAW ngemutan. Negor oge kaya hiji jalmi. Kul biyamik. Dahar anjan ku katuhu. Ijalmi ianya ngeyel, ngotot, keke. Kebiasaan adat lamun dikoreksi kesalahan anateh. Sanes nampi tapi berargumentasi, berapologi, milari alasan naon weh. Takabur ijalmi. Alim nampi bebeneran tibatur. Kamu bari baud mah, bari ngambek lamun kasalahanana teh diemutan. Takabur teh batarul haq wa ghamtun nas. Nolak bebeneran, nolak nasihat, takabur. Takabur kia malebet ke surga. La tadkhulul janna, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Malebet ke surga. Jalmi anu adina hatena ayat takabur. Sanas mengukur sageng kesalit kekebul. Bayangkan namun sageng perup. Malabat ke surga. Tak takabur teh salah sawiusna nolak bebenaran. Nolak nasihat. Ijalmi nalikaku Nabi SAW ditegur. Kul biyaminik. Dahar anjen kupanangan katuhu anjen. Qala astati. Ijalmi netelakan la astati. Abdi tetiasa. Maka saur Nabi SAW lestatak. Anjen mual tiasa. Duikan kairaha waya. Okay. Sabab hati nanu nolak. Sanaos kede tiasa dinaon naminate di dibiasakan ku katuhu lamun orang aya usaha mah orang oge biasa ku katuhu hiji waktos ku kenca kan tiasa orang kapungkur teterang sunnah nang osok waos ku katuhu sostos dibahas sunnah nang osok waos teh ku kenca awalna mah susah hese kagok tapi lami-lami mah enjoy wae sae enon raoseun namun nya orang aya usaha. Lamun mohon orang sungguh-sungguh hoyong narapkan bebenaran dina kahirupan. Akhirna famastata'a ar-rajulu ba'da dzalika ayyarfa'a yadahu al-yumna ila fi. Naon akibatna? Ye jalmi disaprak harita teu tiasa ngangkat pandangan katuhuna kana lambeina teu tiasa. Ye anu disebut hukuman kanggo jalmi anu ngalecehkeun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadz billah. Sajabiti kupanangan katuhu oleh ulah itika nalika barang tuang, barang leut. Itika susah diterjemahkan secara spesifik khusus, tapi tiasa dijelaskan. Tapi bahasa orang namanya rande, tapi ya tiasa salah faham. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngalarang anjen barang tuang barang leut bari nyarande. La ta'kul wa la tashrabu muttaki'an. Anjen ulah barang naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil akli wasyurbi muttaki'an. Nabi ngalarang barang tuang barang leut bari ittika. Disundakeun, diindonesiakeun nyarande bersandar. Akhirna dilarang bersandar padahal salah. Engeng bari nyarande. Jadi maksud ittika teh nya eta barang tuang barang leut bari nyarande kana panangan kenca. Jadi bari calik panangan kenca na dipengker lah orang nyarande teras barang tuang barang leut. Eta nu dilarang. Anapun nyarande kana tembok, nyarande kana korsi, nyarande kana tihang, bari barang tuang barang leut. Teu aya laranganna. Salami teu aya larangan dina urusan dunia. Maka mangga berarti henteu haram. Anu dilarang ittika, nyarande kana panangan kenca. Ya anu dilarang. Jadi antara adab-adab fi'liyah. Anapun adab-adab qauliyah, maka ngucapkan bismillah nalika bade tuang bare leut. Hukumna non wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika salah sawias putra Tere'na. Putra Tere'na teh Umar bin Abi Salamah. Putra

Aking Sammillah, ucapkan, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, dahar anjen ku panangan katuhu anjen. Wa kul mimma yalik, terus dahar naon anu pangcaket. Ulah ngarongkong kanu tebih. Jadi antawis adab-adab fi'liyah. Adab qauliyahna bismillah. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim anu langkung kuat. Memang ikhtilaf para ulama. Imam An-Nawawi na kitab Al-Adhkar nalika ngajelaskeun adab-adab barang tuang, salah sawiyosna wajib bismillah. Sebab ieu parentah. Terus anjeunna netelakeun langkung sae dilengkapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendapat ulama anu sanesna henteu, cekap bismillah we hungkul. Tanpa hungkul bismillah, terus barang tuang. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab pangsa sena pituduh, pangsa sena contoh, nyata contoh sarang pituduh di Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bismillah teh wajib. Sebab lamun jalmi henteu bismillah, maka nalika barang tuang na barang leutna dibarengan ku setan laknatullahi alaih. Upama setan ilubiu ical barokah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap urusan anu aya manfaat tapi teu dibarengan ku bismillah, maka eta terputus tina rahmat Allah, tina barokah Allah. Oh, setan ngiringan, setan miluan. Maka bismillah, maka setan moal tiasa ilubiung. Lamun teu mahilap ku sabab lapar teuing, langsung celebek celebek celebek, terang-terang emut-emut di tengah-tengah. Di tengah-tengah nuju bade barang tuang, maka mangga di tengah-tengah bismillah, tapi lafadzna benten bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, abdi ngucapkan bismillah di awal dugikan ke akhir. Nah, akibatnya eta setan bakal ngutahkan deh. Naon-naon anu tos di dahar kumanehanana ti awal urang barang tuang. Sakumaha hiji hadis nu ngajelaskeun hiji jalmi hiji sahabat celebak-celebak barang tuang di payuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam henteu bismillah. Tapi pas huapan anu terakhir ieu jalmi nembe emut teras ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sakakak teh Nabi sallallahu alaihi wasallam gumujeng. Para sahabat kaget, naon sababna Nabi alaihi salatu wasallam gumujeng teu pupuguh. Ninggal kitu Nabi alaihi salatu wasallam ngajelaskeun yen tadi nalika ieu jalmi barang tuang barang leuteu teu bismillah, kuring ningali setan sibuk mak. Ngiring barang dahar jeung ieu jalmi. Tapi pas ieu jalmi di akhir suapanana huapanana ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu, eta setan ngutahkeun deui sagala anu tos di daharna ti awal. Ya upami orang hilap ti awal, tapi ulah ngahaja, bari nipu setan ya. Moal bismillah lah. Engke pas suapan terakhir bismillahi awwalahu wa akhirahu, ngarah utah tas setan. Ulah, kahiji henteu disunnahkeun kitu. Kadua, setan mah risk taker. Siap ngambil resiko utah. Tapi engke di tengah-tengah tuang naleutna bakal digoda supaya jalmi hilap tina bismillah. Kenoelah mending utah. Sugan we ye jalmi laras poho, laras poho.

pok sampai akhir. Jadi terisunahkan nipu ke setan. Tukang tipu rek ditipu. Kadal dikadalin. Maka ulah. Ya, bismillah weti awal. Lamun ayena aya acara tuang sasarangan. Nah, ring ya anjen tinggal celebak-celebak we. Bismillah teras nusanesna langsung barang tuang. Tetiasa gitu. Setung tet lengkapna alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Eta anu dicontohkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sanadna sahih. Anapun hadis anu umum dibaca ku kaum muslimin alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana terus nanti alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana sareng satrasna eta henteu sahih. Eta doa ge aya dina kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa ja'alana minal muslimin. Eta henteu sahih. Anu sahih nama iya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Diriwayatkan ke Imam Abu Daud na kitab Sunan Abu Daud. Na kitab Riyadhus Shalihin oge aya. Dina bab adab-adab tuang sareng leut anu engke ku urang bakal kabahas. Padalami keneh eta. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam sing saha jalmi adu barang tuang teras ngucapkeun alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi bakal dihampura dosa-dosana anu kapengker. Naon sababna? Sabab tuangan anu dugi ka urang teh nikmat ti Allah. Di awal proses eta tuangan ku Allah ngawitan melak dipelaku jalmi gitunya teras tumbuh teras panen teras diproses dugi diical teras dugi ka urang sadayana dimudahkan digampangkan ku Allah ka urang tanpa usaha ti urang makana min ghairi haulin minni wala quwwah tanpa usaha tanpa upaya ti urang. Eta mah murni we, kasih sayang Allah ka urang, dugikeun ka eta tuangan teh dugi ka urang. Dalamun teu mah ku Allah panen teh digagalkeun atuh. Dina Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 68 ayat 63 dugikeun ka 69 Allah netelakeun afara'aitum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون سر الله أنجن نها أنجن مرهاتيكن تتانكالان أنوكو أنجن دي پلاك نها أنجن أنو نجاديكن ونمبوكن أتا پلاكان أتا نبي كامي. Jadi orang mah mau ukur naon, mau ukur melak. Tos, anu numbuhkan eta pepelakan saha Allah. Sanes orang, orang mau melak. Makanya disebutkan, afaraitu ma tahrusun. Bukan afaraitu ma tazraun. Afaraitu ma tahrusun, anjen perhatikan. Tatangkal anuku anjen dipelak. Antum tazraunahu amnah nuzariun. Anjen numbuhkan eta tatangkal atau kami. Kami. Sur Allah lau nasyau najalnahu tamang fadultum tafakkahu. Lamun kuring berkehendak mah lamun kuring jail mah kitunya zalimah pasti eta tatangkalan teh dijadikeun garing fadultum tafakkahun anjeun bakal bengong bakal kuciwa. Inna lamugramun terus anjen bakal nyarita wah rugi terus modal seueur kaluar modal tanaga modal artos kan aya binihna aya pupukna aya sagala rupa mungkin mayar jalmi kanggo maculna kanggo ngagarapna terus kaluar artos seueur ari pek teh gagal.

0: فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون gitu deh cai dugi neka orang eta teh prosesna panjang ngawitan umpamana hujan cai na diturunkan ti langit saha nunurunkan Allah azza wajalla teras diserap ku bumi teras di disalurkan kana caluran-caluran cai dihandap teras lebet ka sumur-sumur kurang digali eta sumur aya kana sumber caina disedot ku mesin ayeuna mah henteu ditimba diproses heula dipasak nembe ku urang dileut sadaya digampangkeun ku Allah lamun Allah jail mah Allah zalim mah moal diturunkeun eta cai atawa diturunkeun tapi asin sok da lamun asin mah ku urang moal tiasa dianggo atuh dianggo ibak malah aduh teraraos ngaruksak kana kulit dianggo tambah haus dianggo masak teraos Allah netelakeun dina Al-Qur'an afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun anjeun perhatikeun tuh cai anu ku anjeun dileut. Nah anjen anu nurunkan eta cai ti awan atau kami. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajang falaula tashkurun. Lamun kami zolim tema, jail tema, pasti ku kami eta cai te dijadikan asin. Nah anjen te syukuran. Alhamdulillah iya cai teh te asin tapi tawar tur seger kanga urang. Tawar madenga riango eut raos sehat nutrisi cai kandungan cai teh luar biasa cai teh landong makana aya terapi pengobatan ku air putih ku cai sanes mengukur di leut tapi oge tiasa di naonnya disemprotkeun kana badan terus masihan efek mijit upami diantawis palawargi sadaya anu kaaya anu kantos ka ciater di Subang eta aya terapi pengobatan air urang lebet kena hiji bak dina eta bak teh aya bolong-bolong dipancerkeun cai ku kakuatan anu tarik teras nauncing eta teh urang ngagoler jadi si badan orang teh kasemprot ku cai anu tarik asa dipijit dina titik-titik tertentu raos tuh sim kuring teh acarnya naon nyobian ngan kantos ninggal nganter jalmi tamu ka ditu tah ieu teh oh iya resepeun teh jalmi janten ieu sadayana mangrupi nikmat ti Allah Subhanahu wa taala maka pantas lamun orang teh dikedahkan syukuran ke Allah Subhanahu wa taala karena nikmat nu dipasihkan ku Allah ka orang. Hamdalah. Pas orang hamdalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, ayeuna lamun orang barang tuang nateh anu naha sahuap-sahuap. Sahuap bismillah alhamdulillah. Sahuap deui bismillah alhamdulillah. Atanapi lamun ku sendok bah ku pandangan atanapi lamun nuang korma, korma sapiring. Nah setiap sa korma bismillah terus alhamdulillah. Nyandak deui alhamdulillah. Nah kitu. Maka diterangkan ku para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala anjeunna netelakeun nu dimaksud al-akalah nyaeta al-ghada wal asya la saatos makan siang atau napi makan malam hartosna sanes setiap suapan sanes setiap ngahuap bismillah teras hamdulillah henteu sabab saatos rengse tuang secara keseluruhan. Bismillah nama di awal we. Dina huapan nu kahiji, huapan nu salajengna mah teu kedah. Sakumaha anu kaisyaratkeun dina hadis anu tadi yang sahabat henteu bismillah di awal tapi pas huapan terakhir bismillah. Maka hiji bismillah ieu ngahandle sadana huapan ti awal dugikeun ka akhir. Yen nuduhkeun yen bismillah mung ukur disyariatkeun ti awal henteu di setiap huapan. Kitu deui hamdalah hamdalah nangke terakhir. Kajabi ayah hiji riwayat yang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala diterangkan wa dhukira annal Imam Ahmad rahimahullah kana ya'kulu wa yahmadu ala kulli raddah. Imam Ahmad anjena setiap nuang hiji butir korma anjena tahmid, anjena hamdalah. Ditaros. Nah iya aya sunnah na henteu. Anjeuna ngawaler akala wa hamida khairun min akala wa sukut. Lamun anjeun nuang sabutir terus hamdalah langkung saya tebatan nuang tapi cicing. Tapi saur para ulama, iya Imam Ahmad mengukur ngajarkeun ka batur. Saur Syekh Al-Utsaimin walakin la syakka anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teu diragukeun deui yen pangsaesana pituduh-pituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu anjeunna netelakeun lamun beres barang tuang barang leut dugikeun ka akhir maka hamdalah sakali. Walakin sarasaluthamin in ra'a maslahatan fil hamdi yudhakiru ghairahu au ma'ashbaha dhalik fa'arju alla yakuna fi hadha ba's. Tapi lamun aya maslahat, contohna ngemutan batur anotos beres teras tehamdalah ke orang dipapatahan suparas hamdalah atau alasan nusanesna maka tesawiyas bias. Sakumaha anu dijelaskan ku Imam Ahmad tadi. Ya. Taya sababaraha bentuk syukur nikmat, nikmat tuangan nikmat leuteun sareng adab-adab nuku urang kedah diperhatikan sehingga barang tuang, barang leuteunna teh janten ibadah kang urang. Cekap sakitu heula ayeuna urang langsung kana tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
1: Alhamdulillah atuh nuhun ka pangrasa Ustaz nu parantos mandar ngeunaan syukur nikmat tangtosna bakal mangfaat kanggo urang dina nyorang kahirupan di dunia. Para wargi kumdang sadaya alhamdulillah tos aya sababaraha SMS atawa napi telepon oge tos aya nu nelpon geuning teh. Mangga tos lah.
2: Tutumaros Ustaz tadi disebatkeun yen aya larangan tuang nganggo panangan anu kede, sarang tuang nuju nyandar. Nah, apa status hukum nu dilarang eta teh mung makruh unggul atawa napi langkung ti eta Ustaz? Nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Ayat dua hal nu dilarang dina barang tuang barang leut kahijiku kenca, kadua nyarande kana panangan kenca. Nyenderna teh kana panangan kenca sanes karo tembok, sanes. Anapa nu kahiji ku panangan kenca hukumna haram. Dan magergi na haram. Margi kahiji dilarang, kadua tasyabuh ku setan, sarang setan. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Anjen urah barang tuang, ku kenca, sebab si setan barang hakan ku kenca. Tasyabuh nurutan setan hukumna haram tekengi. Sehingga upami hiji jalmi barang tuang barang leut ku kenca maka eta jalmi dosa. Sebab nuturkeun sunnah syaitaniah eta hukumna haram. Kalebet nuang bala-bala

0: cengek-cengek na dikenca bala-bala na dikatuhu kan seurna kitunya. Teras am bala-bala na am cengek na ku kenca. Dikenging. Kumaha tu ribet ah ribet kumaha ada gampang am bala-bala na alikan kengek na ku katuhu am. Kek kenca kendi. Atanapi nuang steak. Steak, daging, boh sapi, ayam, atanapi ay steak kambing, oke. Okay. Duka di Bandung ayah ente, mun ayah orang kadinya. Naon sing alatna garpu sarang sendok, garpu sarang peso, datu tiasa ku sendok. Sabab steak nate daging anu utuh gitu, ente acan dipotong-potong. Kurang dipotong nate, ku sendok. Eku peso, peso dikatuhu si iya ku dikenca. Kerit. Am ku kenca. Iya kebiasaan orang-orang kafir di ditu. Sanes tekengeng tuang steak, mangga ku tuang steak. Tapi ngahuapna eta lah. Kerit mangga ku katuhu. Nke alihkan si garpu naka katuhu am. Gitu we. Ribet, teribet-ribet amat. Ya upami hoyong pahalaan sakedik ribet tenanawan atulah gitunya. Maka nasyaluthai minetelakan ashabu shimal di akhirat terus ketinggal di dunia kene. Ashabu shimal te golongan kiri. Jadi calon ahli neraka engke di akhirat. Terus ketinggal nalika di dunia serbaku kiri. Sok orang-orang kafir jalma kafir tuang leutku kenca. Sadayana oge. Nya teras naon namina teh upami nganggo sapatu, nganggo acuk, nganggo rancingan kenca heula. Upami mukana katuhu heula. Tibalik sareng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana haram orang barang tuang barang leut ku kenca saha nu ngalakukeunana dosa. Anapun aina nyender, maka nyender hukumna makruh. Henteu dugikeun ka naon, teu dugikeun ka haram. Sabab teu aya sanksi azab boh di alam kubur, boh di akhirat, anu dijelaskeun dina hadis. Tapi larangan aya, tapi makruh tanzih, sanes tahrim. Maka hukumna makruh. Tapi sekali dia nyender nate karena panangan kenca. Anak pun karena panangan katuhu, maka tersawius. Atau tapi nyarane karena dua panangan anak. Teras barang tua. Tiasa dihuapan umpamana. Dihuapan ku istrina bari nyarane karena dua panangan anak, maka tenanawan. Atau tapi nyenderna nyarane karena tihang, karena tembok, karena naon-naon, maka terlarang. Tapi lamun nyarane kana panangan kenca hungkul maka hukumna makruh. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
1: Ulah dunun Ustad kana walarana aya di telepon Ustad nu lebet.
0: Mangga.
1: Mangga. Tos lebet tisa di mana? Halo.
0: Mangga nu telepon tos lebet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sarang Kang Mulud Ustaz di Bogor.
0: Kang Mulud, mangga Kang Mulud.
2: Mohon. Iya, Pak Ustaz aya sakedik taroskeunan saperkawis barang tuang teh. Ya. Pemacarana kurang supados tegemul gitu Ustaz.
0: Tenang.
2: Tegemul. Mohon. Jadi kami tuang teh misalkan aya sisa sambal sakedik pamang di kuah teh sadayana jadi tuang nate jantan seueur gitu ta. Eta teh jantan kebiasaan. Salajengna upami misalkan urang teh jantan marbot di musala Ustaz tanya. Nalika nuju beberes di musala teh dina hate urang teh nganiatkeun hoyong kenging pahala gitu ta. Tapi di sisi lain urang oge kenging gaji sati DKM teh. Aya perasaan seneng nalika urang kenging gaji eta ngaros kabantos dina sisi ekonomi. Nah, masih kena keing pahala teh Ustaz eta dina niat beberes nate gitu. Tapi na hoyong pahala tapi keing gaji gitu ta. Tapi ngarasa ada bunga gitu nalika keing gaji meskipun si eta gaji teh teu mencukupi gitu. Sakitu Ustaz panginten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Mulud di Bogor, barokallahu fiik. Aya dua patarosan. Patarosan anu kahiji kumaha cara ulah sangkan ulah gembul. Sangkan ulah gembul tuangna tong seueur. Kedah ancin. Lamun ancin maka dijamin moal gembul. Ya, kahiji gembul barang tuang seueur teu terlarang hukum asalna. Salami memang dibutuhkan. Contohna jalmi anu kuli-kuli kasar. Atau napi pekerja berat. Lamun tuangna sekedik, maka kalori, energi anu dibutuhkan bakal kirang. Bakal leuleus engkena. Bakal moal tiasa ngalakukeun kawajiban. Tukang macul di kebon di sawah. Eta kan energi kudu kaluarna ageung. Lamun umpat tuangna setengah piring, aduh, moal katanagaan. Jadi hukum asal gembul teu masalah. Lamun memang sesuai sareng kebutuhan. Nah, kajabi lamun umpamana ngalangkungan kabutuh. Nya urang teh sadidinten teh aya kegiatan, atawa napi kegiatanna teh didamalna teh mengukur calik kitunya dina korsi di payunan komputer di kantor terus barang tuang barang leut ageng eta memang madarat tiasa numpuk kalori tiasa jadi lemak tiasa gendut upami tos gendut obesitas maka bakal nimbulkan rupi-rupi penyakit karena jantung kolesterol asam urat gula darah oge naik diabetes nukarari tutah. Kumaha carana suparos henteu gembul? Upami gembul eta teh laras-laras madaratnya. Lamun teu madarat teu sawios sing gembul. Taina madarat umpamananya. Kusabab urang henteu butuh kalori anu seueur dina ngalakukeun padamelan sadidinten. Maka konsultasi we ka dokter. Kumaha eta? Ka ahli gizi. Ka anu ahli dina masalah diet. Allah Azza wa Jalla netelakeun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Prak aranjeun geura nanya ka ahlina lamun anjeun teu terang. Tapi anu jelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala netelakeun sababara penyebab futur opat perkara mubah anu dilakukeun secara berlebihan ieu madarat. Naon opat perkara teh salah sawiusna tuang leut. Eta kahiji, kadua na cumarios. Ieu oge lamun berlebihan madarat. Katiluna kulem, bobo. Bobo sae, tapi lamun seuting bobo setiap saat bobo, setiap saat bobo, ieu bahaya. Anu kaopatna muamalah atau napi mukhalatah bergaul sareng jalmi bergaul kedah tapi sapreyogina lamun ngalangkungan tina kapreyogian ya madarat eta anu kahijina anu kadua na patarosan anu kadua lamun hiji jalmi janten marbot di masjid. Atanapi mungkin imam, atanapi mungkin muadzin. Niat ibadah, sebab aduh lamun ku urang teu dibersihan, mal betah sholat. Kusabab ku urang dibersihkan, jalmi-jalmi jadi betah di masjid, sholat di masjid. Betah, raosnya bersih, seger gitunya, harum, terus halamanana oge bara resih, ku urang disapuan, cita. Citra tempat ibadah teh kaangkat di mata masyarakat. Masyarakat nu ngalangkung, aduh ya masjidnya menipi kabetahun. Asri lingkunganana bara resih gitu tah. Tempat sampah ayak di mana-mana gampang upamicen sampah teh. Ayak nama ayak keran kanggo wasu. Di lebetna bersih, harum, seger. Sirkulasi udara teh leres-leres sae. Dangkap ka dieu teh fresh betah sholat. Maka ageung pahalana. Tapi memang eta pada malana nangka teh akhir bulan aya gaji atuh teu sawios. Namun eta jalmi jadi pada melana jadi marbot. Atau mungkin muadzin, atau mungkin imam di masjid-masjid di Timur Tengah, muadzin seorang imam dibayar, digaji. Tur ageung. Makanan tersembarangan jadi imam, jadi muadzin, kada hafid. Sebab imam teh tugasnya sanes mengukur mimpin sholat hungkul, tapi oge masih antau siyah. Imam teh jalmi nu berilmu. Tesna oge abot. Saingan anak oge seueur. Makana pas janten terhormat imam teh. Mungkin aya jamaah anu hoyong tataros. Teras kasaha ka imamna. Kan tosim kuring nuju di ditu umpamana aya di masjid. Ya aya jalmi nu katingal teh maca kitab di masjid teh. Kusim kuring disampeurkeun naros hiji perkara. Punten Syekh ya aya patarosan ngeunaan iya. Ah ulah ka abdi ka imam. Engke yeuh dikenalkeun ku imam beres salat teh dikenalkeun ku imam. Aduh imamna teh ramah keur kasep teh. Dicanda ka kantor nah hayu ka kantor urang iya we ngobrolna di kantor disuguhan sareng segala rupi. Aya patarosan naon? Iya dijawab. Oh aya kitabna, canda kitabna dibacakeun ku anjeun. Tah, janten imam di ditu mah ageung dibayarna. Pahala anger teras kengeng oge ieu naon gaji bulanan. Sabab lamun teu kitu maka tetiasa jadi imam kalawan saya lamun umpamana kedah jadi imam tapi kedah didamel tetiasa. Ngin sekedar imam nate tugas naming ping sholat tungkul gampang mungkin tapi tetiasa unggal waktu mungkin duhur asar tetiasa mung tiasa subuh isya maghrib isya. Sabab siang mah kedah didamel. Kitu oge mengukur kana hafalan. Pas aya nu ngaanga naros tetiasa ngajawab sabab tetiasa aya waktu kang ngomaca ada di damel teh. Makana dibayar kang hal eta mangga sae. Jadi tersawiat insya Allah pahala na mual ical salami niat utama didamal didinya teh memang kanggo ngabersihan bumi Allah supaya jalmi anu sarola teh langkung barartah di masjidnya wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah haturun Ustaz karena walarana. Alhamdulillah aya di telepon Ustaz kening. Terus lebet kita tadi ya. Pas lebat mangga di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Api badhe naraskeun sesuai sareng temanya nyaeta syukur nikmat. Nah, kepungkur tuang eta mubah. Ayuna mendatangkan pahala dengan adanya dalil qauliyah dan qauliyah. Kumaha lamun tuang mengucapkan bismillah ngantos selesai tuang ingat-ingatnya susah salah satu jam seterusnya kumaha mendapatkan pahala untuk sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mulyono. Kumaha nadang patarosana?
1: Hilap maca bismillah di awal kengeng pahala henteu upami.
0: Iya, Pak Mulyono sanes kapungkur. Asalna ya bari kapungkur bari ayeuna. Bade engke. Hukum asal barang tuang barang leut mubah. Teras tiasa jadi ibadah lamun niatna sae. Sarang nerapkan adab-adab sunnah. Tah, ayana upami jalmi hilap te bismillah di awal. Tapi di akhir bismillah gitu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, kenging pahala, kenging pahala. Sebab eta adab sunnah. Lamun orang hilap. Saur Nabi SAW, fa'in nasya ahadukum. Lamun salah sawis di antara aranjen hilap. Falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka eta jalmi kada mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Keng pahal? Kengeng. Sebab ia nerapkan adab-adab sunnah. Nalika hilap. Ya. Nah, ente dosa ente. Tang borok itu. Tu sholat oge upami hilap. Tahiyat awal kakantun. Tapi emot teras ngalakukan sujud sahwi. Sempurna pahala. Dosa ente. Pahala ente kirang ente. Sana sekaliwat. Tahiyat awal. Kusabab hilap. Maka tetap pahalana utuh. Terdosa sabab syariat tos narapkan katang tosan nalika hilap dina sholat kucara sujud sahwi. Gitu deh iya lamun hilap di awal bismillah. Terus di akhir na ngucapkan bismillahi awalahu akhirahu. Maka tetap pahalana kengeng secara utuh. Wallahu a'lam. Mangga deidang.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun kapan Ustad karena walarana orang nema karena WA Ustad iya ti Pak Uus di Tasik Pak Ustad upami nuju nggak Bandungan khotib jumaahan teras cangkel lajeng pananganan dua-dua nana di kapengkerken ditunjel kentea tah eta teh kengeng ente Ustad hatur nuhun jazakumullahu khairan.
0: Iya, barakallahu fik. Kengeng te nyenderkan dua ka badan karena dua pandangan katuh. Itu aja larangan. Dua pandangan anu kenca sarang anu katuh. Itu aja larangan. Maka mangga dikengengkan. Larangan mengukur kanggo barang tuang dina masalah eta. Anu dilarang nuju khutbah mah nyaita kaheji. Kulem tibra atah biasana. Anu insomnia oge atuh dina jumahan makerek. Kedua na nyook sesuatu kitunya. Umpamana batu-batu dicoo-coo. Pulpen dikitu-kitu. Anu katilu na komo chatting tekenging tah. Kalebet kurang terus dibahas. Kumaha hukumna nyatet isi khutbah. Tekenging. Sebab ngalantaran ken orang naon nalika nyatet berarti. Perhatian orang kana naon nuju diterangkan ku khatib aja diluput. Jadi teka perhatikan sebab nyatet. Oh nyatet ya. Nuju nyatet na konsentrasi kana nyatet. Pas nyatet orang tengupingkan naon anu nuju dicariuskan ku khatib. Kamu aya nama tos aya teknologi. Kekan tiasa diputar ulang rekaman anak. Tina YouTube, tina Facebook, tina media sosial anu sanisna, maka langkung utami henteu nyatet nya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana aya patarosan oge ti Abu Ali Palabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Keluar tina tema bade tumaros upami dampel damel janten wartawan kumaha tah hukumna kenging teu Ustaz.
0: Damel sebagai wartawan atau nepi reporter hukum asal kenging asal jujur ulah ngamanipulasi berita ulah nambahkan tambahan-tambahan mengukur kanggo memperseru berita malah saya asal sakali deui murni objektif adil jujur. Asal ulah wartawan infotainment we. Wawancara artis, pejabat, pengusaha, pengusaha public figure, urungan urusan pribadi, urusan rumah tanggana. Aib. Aibnya di uar air kabatu. Tekenging. Eta wartawan infotainment, sang reporter infotainment, ngutak ngatik urusan pribadi anu janten aib boh keluarga boh pribadi eta aib jalmi bakal dipungkar ringke ku Allah azza wajalla mungkin dina kahirupan di alam dunia di akhirat mah tos pasti tekenge aib jalmi kada ditutup tapi lawan janten wartawan berita ngaberitakan kejadian kalawan objektif. Dari tambah tadi kurang kamu umpama nalamun dimanipulasi mah. Maka teh kenging. Duikan ka umpamananya aya berita nu kantos ka jantanna. Hijijal aya-ayanan tawuran umpamana. Atanapi hijijal mi aya penganiayaan. Anu nganiayana disyaret ke kantor polisi. Nyepoto, cekrek, cekrek, cekrek. Enjingnya muncul di koran rombongan perampok anu. Aduh, perampokan terhadap anu. Ari berita anu asli nama ia tadi panggil ke polisi urusan penganiayaan, pengeroyokan. Memang itu pidana atau kengeng dilakukan. Pidana memang kena ditewak diproses secara hukum. Tapi diberitakan, nah barijang foto itu ia rombongan rampok di daerah anu. Sekedar kanggo naon ngaramekeun berita. Kejadian siga kieu sanes siji dua. Seueur akhirna naon anu terjadi? Nu terjadi masyarakat anu terang kanu ketidakjujuran wartawan harorea macana geus surtur teu percantan kana berita. Ah, berita ieu sok ditambah-tambah malah dirobah. Kalintang seueurna berita ngeunaan sesuatu tetapi kenyataannya teu seperti anu diberitakeun. Tah urang kada jadi pelopor wartawan anu jujur, anu objektif, anu ngaberitakeun saayana kanggo konsumsi publik. Anu memang kadang-kadang urang periyogi terang karena perkembangan kejadian di tempat tertentu. Seperti umpamana di Bandung terjadi kemacetan karena ini, ayat truk nuti guling, orang terang, mau jalan kadinya tah. Kamu ayah nama kan hitungan detik berita tanya. Nah, dimasarkan hal eta hukum asal jadi wartawan kenging wae tina naon asal jujur objektif sareng ulah ayah manipulasi berita. Ya. Alhamdulillah cekap sakitu hela anu kapihatur. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibar fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita